0: Realisasi hingga 30 April 2026 mencapai 4,53 triliun rupiah atau 36,11% dari pagu. Meski mengalami penurunan 6,08% secara tahunan, kinerja belanja pemerintah pusat justru tumbuh 10,59%. Rusna menyampaikan belanja tersebut ditopang oleh realisasi belanja pegawai sebesar 37,27%, belanja barang 23,93%. Sementara itu realisasi transfer ke daerah atau TKD mencapai 2,64 triliun rupiah atau 40,8% dari pagu. Dana alokasi umum DAU menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 1,67 triliun rupiah atau 41,67% dari alokasi. Adapun dana transfer khusus terrealisasi 703,80 miliar rupiah atau 39,97%, sedangkan dana desa mencapai 125,02 miliar rupiah atau sekitar 47,77%. Dalam upaya pengendalian inflasi melalui program 4K, pemerintah pusat juga mengalokasikan anggaran sebesar 140,97 miliar rupiah di kawasan Malang Raya dan Pasuruan untuk mendukung kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat pemenuhan dokumen syarat salur dana alokasi khusus atau DAK, fisik dan dana desa agar penyaluran anggaran dapat berjalan optimal sebelum akhir tahun anggaran 2026. Dan pada kesempatan yang sama, KPPN Malang juga memberikan penghargaan Prisma kepada Satuan Kerja Kinerja Terbaik Triwulan 1 tahun 2026. Untuk kategori Badan Layanan Umum Terbaik, peringkat pertama diraih Politeknik Negeri Malang, disusul Rumkit TK 2 Supraun, Kesdam 5 Brawijaya, dan Politeknik Kesehatan Malang. Sementara kategori Satker terbaik dengan pagu di atas 150 miliar rupiah diraih di VIP 2 Vira Cakti Yuda, Kasdam 5 Brawijaya, dan Korem 083 Baladika Jaya. Adapun kategori digitalisasi, pembayaran terbaik diraih Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat, Kanwil DJP Jawa Timur 3, serta MTS Negeri Kota Batu. Melalui penghargaan tersebut, KPPN Malang berharap satuan kerja di wilayahnya dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel. Baik saudara pendengar, demikian tadi Power Tenggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Kapten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
5: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
4: Loh, kok bisa, Mbah?
5: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
4: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
5: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
6: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
9: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
10: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera datang. mendaftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
9: Lestarining budaya adamel raraketing Nuswantoro wassalam.

Pros kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Matur sembanuun kagem panjenengan para kadang pamireng ingkang tasih setya tuhu nggih kalian budheme wonten adi cara warung gaul dinten menika Rebo 13 Mei 2016. Oke, iki wis masakan wis mateng kabeh. Aduh, ya ngapa abu deh kesel aku malah olahraga. Malah olahraga, terus aku mangan. Gak apa-apa makan, yang penting kita ada aktivitas fisik ya. Oke, para kadang pamireng, iki budhe katingal informasi harga rata-rata komoditas ya untuk wilayah Provinsi Jawa Timur di tingkat konsumen. Ini pertanggal 13 Mei 2016, para kadang pamireng. Oke, regane beras ya apa budhe? Alhamdulillah mudun. Tapi loh, 300. Regane beras premium ya, wingi 14.300, 14.900 dadi 14.600 ya. Mudune 300. Lah untuk beras medium ini per kilogramnya kemarin 12.960, hari ini jadi 12.556. Untuk gula kristal putih per kilogramnya hari ini naik nggih para kadang pamireng sebesar 1% saja dari Rp17.233 dadi Rp17.406. Dan untuk minyak goreng curah per kilogramnya hari ini turun di angka 19.926, kalau kemarin 20.551. Minyak goreng kemasan premium per liternya pira budhe memodon 88 rupiah, wingi 1.494, saiki dadi 1.406 ya. Oke. Dan untuk minyak goreng kemasan sederhana per liternya hari ini juga mengalami penurunan lumayan 1.013 atau sebesar 5.49%. Teko 18.400 sudah loro dari 17.400 seket. Minyak goreng minyak kita per liternya hari ini naik Rp29 dari Rp16.314 jadi Rp16.343. Dan untuk daging sapi paha belakang per kilogramnya para kadang pamireng wingi ku 144.173 saiki dadi 144.687 ya. 687 berarti mundake Rp514 ya. Daging ayam ras per kilogramnya ya apa budhe? Ya modon 505 wingi 35.000 293 saiki dadi 34.728. Dan untuk daging ayam kampung per ekornya hari ini naik Rp752 menjadi Rp71.000 menjadi Rp71.437. Kemarin Rp70.685. Sing telepon ditahan sebentar nggih, budhe informasi akan sekedap nggih. Cabai merah keriting per kilogramnya hari ini turun 3.276 atau 7.75%. Tengok petang polo loro 275 dadi 39.000 dan cabai merah besar per kilogramnya hari ini juga turun ya, alhamdulillah seneng ini ya. Wingi petang polo 6.94 saiki dadi petang polo 3.158. Dan untuk cabai rawit merah per kilogramnya juga turun 2.789 tekok 10.800 Swidak walu ebu, petong atas 99 dadi swidak 6.000 ya. Dan untuk bawang merah per kilogramnya hari ini juga turun di angka kemarin 38.488 sekarang jadi Rp38.291. Dan untuk bawang sincohonan, bawang putihnya hari ini turun 1.607 ya. Dari Rp29.357 jadi Rp27.750. Oke, kalau mau nge, para kadang pamireng informasi mengenai harga komoditas rata-rata untuk wilayah Provinsi Jawa Timur. Nah, kagem panjenengan engkang badhe telepon kula sumanggaaken. Wilujeng enjang kagem Pak Suarnoto Bursak. Matur sembanuan Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gerandong, sumangga mbok pilih badhe nelpon sak menika. Sumangga engkang badhe nelpon mumpung aku gorong muter lagu ya.

Ya apa Mas ya munggah modon regone panganan, regone bahan pokok ya wis ora apa-apa. Sing penting awake dhewe diparingi urip sehat ya. Memang urip iku enggak selalu mudah, enggak selalu berjalan sesuai harapan. Tala budeme suwi-suwi ngomong apa ya. Ya aku iki kate ngewahi motivasi dulur, motivasi ke sapa? Sajane motivasi ini sih lebih ke saya tujukan untuk diri saya sendiri. Loh kok iso iya. Wong urip iku gak enak terus. Ya urip iku gak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Aduh saya isu-isu. Ya iki ngelingno awake dhewe supaya awake dhewe bersyukur ya. Ya ana masane. Ya apa ya? Koyok elang kaya awake dhewe ku abot ngono ya. Usaha sing wis dilakokne ya gurung ngono asile, donga ya mungkin gurung ngono jawabane, atau bahkan mungkin hati kita sering dipenuhi rasa lelah dan kecewa. Ojo ya lur ya, gak apa-apa sih sakjane, lelah kecewa itu tidak apa-apa, yang penting punya batas waktu. Dadi di dalam kondisi seperti itu banyak orang iku ya khususnya ya budhe barang ya. Sulit memang bersyukur di tengah kondisi tidak baik-baik saja itu adalah sesuatu yang memang butuh perjuangan ya. Ya sulit untuk bersyukur karena yang terlihat hanyalah kekurangan dan masalah. Masalah datang silih berganti. Ya padahal bersyukuriku ya kudu perkara ketika hidup awak dhewe ku lapang lan bahagia ya. Tapi justru saat keadaan sulit, rasa syukur ini pastinya menjadi kekuatan batin kita nggih para kadang pamirang untuk mampu menjaga hati kita itu tetap tenang dan menjaga harapan tetap hidup dan membuat kita tidak mudah putus asa. Iku sing

0: Oke, baiklah, seperti itu ya. Tapi ya ya apa wong jenenge urip awake dhewe iki menungso ya. Ya siji muga-muga enggak putus asa. Dadi bersyukur iku bukan berarti menyerah sama keadaan gitu ya. Tetap kita ikhtiar ya, tapi juga menerima hidup dengan hati yang penuh lapang. Terus ambil, terus berjuang memperbaiki keadaan. Nggih, para kadang pamireng. Monggo sesarengan kita mengimutaken. Ya apa sih bahasaku? Mengingatkan. Kita kan sama-sama ini ya belajar untuk memahami rasa syukur. Ya, cek awake dhewe oleh cahaya. Cahaya nang tengah-tengah perjuangan kita. Ngono lho lur ya. Dan bagaimana cara menumbuhkan hati supaya atine awake dhewe ku tetap kuat lan tetap terus cedek karo sing ayo urip Gusti Allah ya dalam kondisi apapun ya. Ya, begitulah kira-kira ya. Bersyukur itu ya bukan berarti awake dhewe gak di masalah. Tapi mungkin kita masih salah kali ya, salah menangkap gitu ya. Orang mengira itu bersyukur hanya milik mereka yang mungkin berkecukupan dan bahagia, padahal syukur ini merupakan apa ya, cara pandang hati. Orang yang bersyukur tetap aja sok nangis. Sok nangis. Sapa ngomong ora iso nangis? Aku kadang-kadang ya aku koyo wis suwe gak tau nangis. Aku koyo wis suwe gak tau nangis, alhamdulillah ya. Apakah itu menunjukkan bahwa Anda bahagia? Ya aku dune ngono ya. Sapa ngomong wong bersyukur gak tau nangis? Kesel terus koyo urip iku ujiane kok terus-terusan ngono ya. Terus juga koyo bahkan mungkin ada yang merasa kehilangan keyakinan bahwa Allah itu apa ya? Koyo kehilangan keyakinan mosok Gusti Allah ku enggak sayang sih mbawa dhewe ngono ya gak lo ya. Tapi ojo sampai kehilangan keyakinan, menggeser keyakinan kita ngono masih yo setengah inci ojo sampai yo, dan percaya lek Gusti Allah itu selalu bersama kita. Karena ono wong ngomong iku jerene hidup sulit itu adalah bagian dari proses kehidupan nasik. Gak kabeh menungso iku ya apa ya, hidup tanpa ujian ya. Jadi perjuangan awake dhewe kabeh dalam mencari nafkah ya, masalah keluarga, kesehatan ya, utawa tekanan-tekanan apa iku budhe, tekanan hidup adalah bagian perjalanan dari kita ancene menungso ya kan. Awake dhewe kan menungso ya, dadi gak luput teko masalah ya. Urip wong jenenge wong urip ya kudu berjuang ta ya, berjuang asik. Tapi dalam Islam sendiri ya, kalau kita sebagai seorang muslim, ujian ini bukan tandane Gusti Allah iku gak seneng ngambil hamba-hambanya, tapi melainkan cara Allah itu menguatkan dan menaikkan derajat kita sebagai manusia. Mekaten nggih. Matur sembah nuwun sanget. Aku ngismaya wilujeng enjang, sinten iki badhe telepon kalian Bu Deme. Ya apa, apakah Anda sudah bersyukur pagi hari ini? Mbok iki aku wis bersyukur ya, koyo wis bersyukur soalnya panjenenganipun diberikan kesehatan, itu hal yang harus kita syukuri. Coba sih tak takon nggih aku ngismaya. Assalamualaikum, monggo pinarak warung gaul aku.
1: Waalaikumsalam Budi.
0: Salam.
1: Saya barusan Olga.
0: Olahraga di pagi hari nge. Pasti bersyukur ngekong nge.
1: Selalu bersyukur nah. Jadi hidup itu dinikmati dengan irama alur hidup itu sendiri, penuh dengan syukur gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena kita tidak boleh berhenti berucap syukur.
0: Iya, betul. Saya setuju. Masih ya, walaupun
1: keadaan apapun, karena nikmat Allah tidak pernah libur katanya.
0: Aduh betul iku lo kadang-kadang sing membuat kita itu merasa izin ya kong ya kadang-kadang
1: betul lah. Betul sekali.
0: Betul.
1: Kok metuwe ya aku?
0: Lah podo ambek aku, iki mang
1: isu. Panjen wis tuwe aku.
0: Saya juga gitu bukan metuwe karena memang saya sudah tuwe gitu.
1: Lek budhe me itu bukan tuwe, tapi setengah tuwe.
0: Setengah tuwe jarene aku. Ya Allah, Gusti Pangeran. Setengah tuwe lo jarene aku ya Allah.
1: CSTM.
0: Setengah tua ya kok.
1: Setengah ya. Muda.
0: Setengah muda, setengah tua. Iya.
1: Budhe setuju enggak kalau kalau hati perempuan itu ibaratnya bank, setuju enggak?
0: Ibarat bank ya, setuju.
1: Iya. Setuju enggak?
0: Setuju dong.
1: Karena
0: apa, Kong?
1: Tidak bisa berbunga kalau enggak ada saldonya.
0: Ya, pagi-pagi indah sekali kalimatnya ya Allah. Cocok iki, Kong.
1: Betul kan?
0: Betul sekali, saya setuju sekali itu.
1: Dapat salam dari Mas Jono Coban Blota.
0: Oh, waalaikumsalam. Inggih Pak Jono.
1: Budi ini acaranya apa, Budi?
0: Hari ini acaranya ya warung gaul, tembang-tembang.
1: Jadi boleh salam-salam gitu?
0: Loh ya boleh, Kong, boleh.
1: Oh, boleh.
0: Ora salam tapi ya nukokno apa tah apa ngono lho. Digawe dulur-dulure
1: nang
0: warung. Iya, nang warung gaul iki kan mestine ya pesen panganan.
1: Iya, wong sarapan ya.
0: Iya dong, sarapan dong.
1: Tadi maunya ya sarapan habis olahraga kan sarapan kan tepat Budi ya.
0: Betul, setuju saya.
1: Jenengan dapat sapaan dari Bu Widi atau Pak Widi ini lagi dengerin jenengan.
0: Oh iya, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak Ibu. Nggih.
1: Bapak Ibu, Ibu Ustazah Jamaati.
0: Iya, betul Bu Ustazah. Nggih.
1: Kapan lagi tausiah nanti? Hari kapan?
0: Masih belum tahu ini jadwalnya.
1: Belum tahu ya. Nggih. Pantu terus berempat gitu ya.
0: Iya betul Kong, setuju saya.
1: Ya salamnya untuk Bu Anggi. Ada ikan hiu, ikan patin.
0: I love you Riatin.
1: I love you Riatin. Terus ada ikan hiu pakai pita. I miss you Mbak Upi Sakita. Ada okay. Teman saya yang namanya Bu Haryati yang di perumahan Sari Madu. Ada Bu Sri Purnomo, Sri Gati, Sri Ponco, Sri yang minggat lainnya. Kalau cowoknya Pak Eko aja deh.
0: Pak Eko aja
1: sama
0: deh.
1: Mas Aceng yang di Kalimantan.
0: Oke, siap.
1: Ada untuk semuanya, untuk Bu Deme semoga selalu sehat dan dikarunia rezeki yang melimpah serta barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya Nunut Kemawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Agung, sehat selalu, matur semanuwun. Nggih, terima kasih Agung Ismoyo. Luar biasa ya pagi hari ini ya. Pagi-pagi kita sudah dapat pencerahan. Tadi ada acara apa? Acara apa itu jenenge? Acara Cahyane Ati, kita dapat pencerahan ya kan. Betapa indahnya hari ini ya kalau kita bisa memaknainya begitu dengan penuh rasa syukur. Mekaten nggih para kadang pamireng, karena sejatinya bersyukur itu adalah untuk diri kita sendiri menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah memang tempatnya kita untuk belajar. Jadi ujian yang datang pun juga kita maknai sebagai pembelajaran hidup. Mekaten, dok udeme kok pinter menyelale ora. Ya wis lah, ketemu terlaku dise, ayo syukur bareng-bareng ya. Jolali matur sumanuwun. Semoga sugeng midhangetaken informasi berikut.
2: Dendi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong. Duh An, duit dari mana gue? Pusing gue Dan, gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol, gampang banget, cuma pakai KTP doang.
3: Ya ampun An, lu tuh ya jangan gampang kepengaruh, apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
2: Ya, gue nggak tahu Dan, kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
3: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya, sini masuk dulu dah.
4: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
5: Tas keranjang.
6: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
5: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
6: Makcik Joyah tak tahu ke?
5: Tahu apa?
6: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
5: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
7: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: anak tuh kurang ajar.
1: Apa? Kok iso kurang ajar lho?
0: Lah mak pun tau mrene
1: mak. Oh iya. Soalnya duitku wis entek budhe. Ya apa duit jajanku dari budhe wis entek kemarin wis dikasih sak triliun kok iso entek.
0: Iki anjene koyo lagu iki
1: awakmu. Apa?
0: Bujang lapuk.
1: Oh. Kok iso deh kan lho? Iso deh bujang lapuk.
0: Awakmu gak rapi-rapi.
1: Nah, iya soalnya sik milih, sik milih. Umurku sik 17 kok. Saya tak sunat aku.
0: Itu lah siku tambahin.
1: Aku saya tak sunat lo bude. Saya tas gede.
0: Gerak dapuk.
1: Ya Allah.
0: Nanti sunat terus santai.
1: Iya sih ya. Mati ini lah di sunat terus iki bude.
0: Ini bude masak
1: gitu. Bude mak bude mak apa iki?
0: Singkong goreng.
1: Sing tuku dek Swisslandia iku ya bude ya. Malah.
0: Fried cassava.
1: Oh iya, yeah, fried cassava. Iya, kemarin kok ono emak-emak jarene ibu de nongkrong di kafe. Nah, terus pesennya jarene fried cassava. Lah kok ngomel-ngomel kok isone pohong sing keluar jarene. Ya apa sih? Lho ya apa iku bu de?
0: Lah iku kan bahasa Inggrisnya cassava. Iki aku nyapa gulono Pak Widi sampe Bu Widi kate teko.
1: Oh iya,
0: Tapi apa lek ngarani? Tapi aku iki ngenteni sik mari berita diluk ya Pak Sucipto gembel barang. Sik diluk ngono. Dadi saiki apa lek ngarani? Tak wae sarapan.
1: Sik lon sik.
0: Tak wae sarapan sik ya. Awakmu aja lali, mari ngene ambek dewangi bojone kora-kora.
1: Enggak mau aku.
0: Kan ini males aja nih mereka mau jalur duit tok.
1: Iyalah, kan budeku sing kaya raya nomor siji sak Jawa Timur iki.
0: Iso. Lah, iku dilukas lasiem yo kate teko. Wes, lasiem sik watu.
1: Iya, lasiem anu kena itu lho angin opo jenenge iku? Masuk angin.
0: Angin lesus.
1: Iya.
0: Ya wes iku mangan dhisik kasapane. Ya. Wes sampe tak anu budhe siap-siap budhemu masuk ngene ya gak iso ketinggalan berita.
1: Iya wes ya wes. Habis iki tak masuk rene maneh ya. Aku tak buka warungku dulu.
0: Iya dulu ayo. Ayo wes yo.

0: Jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Rabu 13 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, memberikan motivasi kepada peserta Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat SMP MTS Kota Batu 2026. Ia meminta para siswa tetap percaya diri dalam mengikuti kompetisi. Menurut Alfi, seluruh pesertanya yang hadir dalam ajang tersebut merupakan pelajar terbaik yang dimiliki Kota Batu. Karena itu, siswa diminta tidak hanya berfokus pada hasil akhir perlombaan. Dan dia sampaikan, juga mengingatkan siswa agar tidak mudah putus asa dalam menghadapi hasil perlombaan. Menang maupun kalah disebutnya sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengalaman hidup. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Batu berkomitmen terus membuka ruang bagi siswa untuk berprestasi. Dukungan dan apresiasi akan terus diberikan melalui berbagai kegiatan pengembangan bakat pelajar. Baik, sudah mendengar, kita beralih ke berita kedua. Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N Jenjang SMP Tingkat Kota Batu resmi dibuka pada Selasa 12 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh SMP negeri dan swasta sekota Malang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan FLS 3N menjadi wadah untuk mencari talenta unggul di bidang seni dan sastra. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi siswa untuk menampilkan karya terbaik mereka. Menurut Alfi, pelaksanaan FLS 3N bukan semata-mata mencari pemenang dalam perlombaan, tapi nilai utama yang diingin dibangun adalah proses kompetisi sehat dan penguatan karakter siswa. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan antar pelajar. Para peserta didorong untuk saling mengenal dan membangun semangat kebersamaan melalui kegiatan seni dan sastra. Alfi menambahkan, penguatan karakter

0: Status Gangsal Komatigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Ya Allah, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
5: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026.

0: Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wasana.
2: Hey, motor baru nih bos, custom lagi.
3: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
2: Gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
3: Nah, emang ada aturannya?
2: Ya ada lah.
3: Emang apa aturannya?
2: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
3: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
2: Lah, mau kemana?
3: Ngurus STNK baru dong. Ntar gue traktir.
2: Ya udah deh, ayo.
4: Ini infonya.
5: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

Lestari, Pak Sucipto Gembel ya. Wilujeng Enjang, matur sumanuan, sugeng midhangetaken sesekaran wonten adicara warung gaul warek ora warek, sing penting mumbul karo budeme.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Ya terus, serang-serang. Ya, dikit lagi itu. Ayo menang-menang, dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 104,4 dari Malang, Suara Budaya Nusantara. Buriatin Belujung Enjang nggih. Semanuwun donganipun nggih Bu, panjang umur amin. Warung gaul hurang kaya Sugeng Enjang Budeme Sugeng Enjang. Saking Mas Faris nggih wonten Batu badhe request tembangi Jangan Ngetan versi Nisa ya. Coba saya carikan ya.
1: Awes orang gagas dan orang tahu mikir.
0: Kau nonisane anu ya versi ini Vital Via nggak popo wes ya mas ya. Iki badhe pesen tawon budhe kale mendol rodo akeh budhe niki enten rolas so iya wes salame ya kagem Mas Arga terus Mas Fakih Mas Ruli, Mas Bagas, Mas Aji, Mas Ari, Mas Ian, Mas Taufik, Mbak Yuyaya, Bunda Riatin, Bu Purnomo, Bu Sumiaton, Kagem Budeme, Manggo dicek bayar kalian butun nggih. Oh, jaluk dibayarno butun. Oke.
2: Saben dina ning omahku ono kae lho.
3: Oh, kae yo.
0: Oh, kowe suwe enggak tahu krungu suarane butun nanti wong iki. Mas diluk-diluk gak popo ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Butun. Nanti iki suarane kok iso kanok iki. Butun. Selamat pagi, Butun. Tundi suarane kanok suarane Butun. Butun suarane hilang. Butun. Loh. Ya apa Butun iki? Kanok suara niki opo karepe Butun. Loh, aku wis mengok-mengok iki ora direken mbek Bu Sumiaton. Ya wis lah. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, coba dicoba lagi ya Butun. Iki dilungkas Budeme wis kate maca berita iki. Ya, ya opo terus. Yo, ya ora apa-apa. Iki opo? Ya, oke okay, kita tunggu dulu ya. Barangkali nanti ada yang masuk lagi. Kita tunggu terlebih dahulu. Matur sumanuwun sangat kagem panjenengan sedaya. Ono jangan ngetan ayo monggo dinikmati bersama.

Satus Gansel 0,34 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Mboten semerap napa kalau wau butun kok mboten saged dilpuni nggih. Semanuun sangat ya para kata pamirang monggo sarengan tinter meniko enjang meniko ampun supe bersyukur nggih. Bersyukur bukan berarti tanpa pasrah terus tanpa usaha gitu ya. Manusia juga tetap harus menjalankan tanggung jawabnya, bekerja keras, berdoa, dan tentunipun memperjuangkan hidupnya nggih. Namun setelah semua ikhtiar dilakukan, terus juga hati kita diterima untuk mengajak menerima ketentuan dari Sang Pencipta gitu ya, dengan lapang dada dan juga keyakinan bahwa setiap perjuangan pasti nanti ada waktunya. Makanya aku duwe lagu ku enak banget. Iya, oke. Setiap pagi aku tersenyum, syukuri hidup yang terus bertumbuh. Asik. Aku percaya pada jalan hidupku yang membawa makna di setiap harapan. Kok gak enak budi mulai nyanyi? Gak apa-apa, gak enak. Sepenting kan lirik lagunya bagus sebagai afirmasi ya untuk kita semua. Mekaten nggih. Tatos pun supe, monggo sesarengan kita putuskan pagi hari ini kita memulai hari kita dengan penuh rasa syukur ya. Mengono sing gawe ngene. Status apa jarene ngene? Biar miskin asalkan bahagia terus dibales ya, tak bales statusnya ya, mudah-mudahan tetap miskin biar terus bahagia terus salahin Dendi wong ngamuk. Ya nggak ngono juga ya, nggak juga begitulah konsepnya ya, tetaplah ya duit itu juga penting karena semua kebutuhan juga memerlukan fulus, mekaten nggih para katang pamireng. Apapun yang sedang kita perjuangkan, yakinlah rezeki bisa didatangkan dari mana saja. Dan itu enggak sekali dua kali, aku sering banget mengalami yang namanya keajaiban dalam hidupku, nggih. Matur sembahun sangat kagem panjenengan, tetap semangat pagi hari ini. Kita putuskan untuk bersyukur, memang tidak mudah ketika kondisi hidup kita mungkin ya dalam kondisi situasi yang sulit gitu, tidak mudah untuk bersyukur. Tapi setidaknya tuh memalingkan perhatian kita dengan mengucap syukur ya, terus berdoa, terus ikhtiar, berusaha sampai sampai apa yang kita cita-citakan bisa terwujud ya. Sementara nggak kehilangan harapan. Oke deh kalau begitu, terima kasih matur sembahan kak gempa jenengan ingkang tasih setia tuhu.

0: pas jam 09.
1: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
4: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
3: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
5: Indonesia merdeka!

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal, Minggu 5 Juli 2026, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

0: Aduh, Biong, ini kita tambah gayeng temenan ya apa? Masya Allah luar biasa, lek wadang sak kintal lima karat sak wakul kata dol ya. Kata tak maam dewe ngono ceritane. Matur sumanuwun nggih kagem sedaya kemawon. Engang sampun sarapan kalian Bu Demi enjang menika dinten Rebo tanggal 13 Mei 2016 ya. Alhamdulillah wis ngene iki aku kok kudu ngitungi dhuwit ya sik telah budhe. Iki gorong tutup parunge doh kok kebangetan temen ya. Ya wis lah ya. Tapi kok iki mau ngomong-ngomong sapa mang ponakanku apa sapa ngono. Jadi ini kata ono dayo. Perkara apa ngono lho mang? Iya, ono sing ngomong budhe me mbok jajal apa o? Dek warunge sampean iki diwehi menu-menu masakan-masakan digawe anak-anak balita. Wong budene kok ya itu sudah terpikirkan, dulur ya apa sih? Aku ku sajane ya ono menu lah gara sing mrene iki ya. Liyane aku ngismoyo. Terus apa meneh ku? Bu, sapa iku Mama Anggi? Bu Sumiaton, Bu Riaten, lalah dalah Gusti Pangeran. Ya wes lah, iki kok sebuah masukan ini kayaknya cocok banget ya. Ya soale awake dhewe kan ro, jamanku biyen ngono ku gak ono, jamanku biyen dilotek ambek makku, gawe sego ambek gedang. Tapi ya untung ae lo ya, ambek panganan-panganan di kampung. Mungkinkah itu karena belum terkontaminasi? Aduh, bahasane budhe ya. Ya mungkin ya. Lek ende kampung biyen niku jaman biyen saiki budhe maksudte wis tuwek ngono ya cocok ngomong tuwek senior ngono lho ya. Itu jaman dulu itu mungkin masih belum terpapar banyak-banyak zat-zat kimia apa sing jenenge pestisida apa ngono lho ya. Mungkin dadi mangkane saiki budhe me tetep sehat, pinter, cerdas, gek wayu, urang kaya pisan. Pengusaha kuliner sak Jawa Timur perasaane ya. Ya wis lah dulur matur semanuwun sanget kagem panjenengan ya. Kita tahu pasti kemajuan sebuah negara. Waduh, kok anjur nangin negara budhe. Iya ta, iki kan tekok generasi kita. Nah, generasi yang kudune dipersiapkan dari kecil, masa-masa balita. Apa iku budhe? Di bawah 50 tahun. Kudu 5 tahun niku wong balita kok ya. Itu masa-masa emas pertumbuhan seorang anak begitu. Jadi pada masa inilah perkembangan kemampuan apa iku jenenge motor-motor apa iku motor listrik duduk motorik ya terus bahasa sampai pembentukan karakter si anak ini dimulai ya berlangsungnya itu sangat cepat makane saiki juga awake dhewe itu harus membuka ruang untuk mengedukasi diri kita sendiri ngono lulur ya dadi dino iki aku kate ketekan dayo sik tak anteni ndek ngarepe lawang lawang kuwi tak buka sego sak wakul ambek wis tak masakno spesial iki gawe tamuku sing kate teko dino iki ya ana sapa iku rupane lho la iku se rupane wis teko dayoku eh assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh ya Allah Ibu, selamat datang loh di warung gaul. Ya
1: Allah.
0: Eh kok Ibu kok digambek piro sih kemang? Bu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sekarang Bu anu coba. Bu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, ini loh. Oh iya 3-4 ya Le. Loro gak kanggo. Oke, matur semanuan lho. Ngene iki lho budhe sing kudu kerja dhewe iki lho nandi to ya? Ponakanku iki majerene kate ngewangi aku. Ngene iki budhene dikongkon sing nyekeliki, sing nyekeliku kayu kangewan. Gak njaluk diurung urung ngancene. Bu, ngapunten saya kok marah-marah sih pagi ini. Ya Allah.
1: Bensinnya penuh?
0: Bensinnya penuh ya. Matur semanuan sangat ini. Ibu Heni Purwanto Tari SG ZMSC. Nggih. Hai, lujeng enjang matur sembah
1: lujeng enjang.
0: Sampun rawuh wonten warung gaul.
1: Nggih, budhe nggih
0: kok. Budhe iya ta budhe ibu gedhe wonten lho. Nggih.
1: Selamat pagi budhe. Nggih.
0: Panggilannya ini Bu apa ini?
1: Herni.
0: Bu Herni ya. Bu Herni apa Bu Heni?
1: Herni.
0: Oh, Bu Herni salah gila nulis berarti ponakanku ya. Ini beliau ini adalah pelanggan setia warung gaul. Beliau ini adalah dosen gizi Poltekkes Malang. Leres nggih? Semanuwun Ibu. Kalian anu Ibu Sutomo Rum Tugu Kaswari leres?
1: Leres. Cocok banget nggih, Bude.
0: Oh iya, cocok. Ibu Sutomo Rum Tugu Kaswari SKM MKes. Sami kalian Bu Herni, beliau ini adalah dosen jurusan gizi Poltekkes Malang nggih? Matur sembahun sewanget. Aku seneng lho Bu.
3: Sami.
0: Encang menika sampun di parani kalian panjenengan berdua. Iki kate ngomong-ngomong penting ini Bu.
3: Penting nggih.
0: Penting sangat kalau wau kula nggih pun sanjang. Aku iki yen ngenteni putuku Bu. Dadi aku kuwi wis ngrabekno anakku sing kembar telu iku. Tapi nggih Bu, saestu kembar tiga lho jenenge iki dudu anu lho ludrukan iki temenan lek sing iki. Saestu sing setunggal sampun rabi. Tapi sampun setahun iki tasik dereng disukani putu ngoten
3: nggih.
0: Tapi nggih budhe tetep anu, tetep sabar. Sing tak siapno ibuke iki Bu.
3: Nggih.
0: Ngoten. Dadi seperti itu ya. Kita lagi ngomong-ngomong iki Bu. Wingi ku ono dayo sedek ini budhe mbok jajal opo warung gaul iki coba diwehi menu-menu ya apa menu-menu sing bagus untuk perkembangan anak ngono jarene. Emang opo sih Bu kok ngono? Jadi makanan-makanan balita sing mengandung gizi bagus dan aman kemudian untuk tumbuh kembang secara optimal ge balita ngono jarene Bu.
3: Nggih.
0: Nah, saiki pertanyaanku ya Bu ya. Emang ini tantangan opo mboten sih Bu? Saiki kan oke Bu. Ibu sing sibuk, jenengan berdua pasti sibuk toh sebagai dosen. Pertanyaannya sulit dijawab.
3: Sami penyuk karo budhe meh. Padha sibuke.
0: Padha sibuke nggih. Jadi mungkin banyak nggih, saya kan sudah jadi ibu, dulu sudah punya anak-anak yang sekarang sudah tumbuh besar, bukan besar lagi, sudah dewasa mengaten nggih. Jadi ini perlu banget memang untuk mempersiapkan. Tadi saya bilang, lah iki negara iki lek kepengin maju dadi negara sing berdaya saing gitu ya dengan dunia gitu, kan harus dipersiapkan dari anak-anaknya kita ya Bu ya. Bener apa Bu? Bener apa? Leres kan? Nah, ini pertanyaan saya dulu untuk Bu Herni deh ya. Kenapa gitu ya? Atau burung terselah monggo siapa kemauan yang mau menjawab gitu ya. Kenapa masa-masa balita ngaten nggih, masa-masa bayi di bawah 5 tahun ini kan disebut sebagai masa apa ya? Emas gitu ya. Masa-masa emas atau oleh bahasa Inggris itu golden age gitu ya. Nah, dalam kenapa kok disebut seperti itu atau golden age dalam tumbuh kembang anak? Ini supaya kita teredukasi ngaten Bu.
3: Simpel.
0: Monggo. Silakan Ibu Rumbulung.
3: Kalau disebut masa emas itu memang betul karena apa? Satu, terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Sebetulnya masa emas itu tidak hanya pas lahir ya Bu Nye. Memang dari bayi sampai balita. Tapi sebelum itu ada masa emasnya.
0: Oh,
3: di masa itu? Kandungan itu. Sehingga remaja itu wajib sehat. Terutama remaja putri yang dititipi sama Gusti Allah untuk menerima kehamilan. Jadi tidak sekedar pas dilahirkan nganti umur 5 tahun.
0: Jadi harus remajanya
3: masa
0: dulu.
3: Masa emasnya. Iya, karena memang di situ sampai usia 2 tahun, Bude, otak itu disempurnakan sampai 80% itu sampai usia 2 tahun. Setelah itu sisanya baru sampai usia 8 tahun. Kalau terlewat di usia itu tidak ada stimulasi, tidak mendapatkan gizi yang seimbang, perawatan kesehatannya tidak bagus, ya wassalam ngaten lho, Bde. Artinya terlewati, tidak bisa mendapatkan kondisi yang optimal.
0: Makanya
3: disebut masa emas tuh di sana.
0: Jendela
3: kesempatan. Kerennya window opportunity.
0: Gayane ngono. Window ya Bu ya. Opor apa Bu? Opor
3: ayam.
0: Opportunity.
3: Jendela kesempatan.
0: Jadi ini memang harus perlu diperhatikan benar ya Bu ya, asupan gizinya ya.
3: Betul.
0: Buat anak-anak khususnya di usia apa baru lahir sampai 2 tahun ini tadi.
3: 2 tahun untuk menyempurnakan perkembangan pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Kemudian dilanjutkan sampai usia 5 tahun. Setelah 5 tahun itu masih bertumbuh. Kita itu tumbuh loh, Bude. Nanti umur 20 tahun loh, Bude.
0: Ibu lek ngomongi tumbuh aja ngwasno aku ngono. Tumbuh ke samping saya ini. umur iya. Samping.
3: Kalau di atas 50 tahun ya kecenderungannya ke samping.
0: Jadi penting diperhatikan itu ya. Ini menarik sekali karena mungkin banyak juga nggih Bu nggih, khususnya mungkin ya ada saudara-saudara kita yang kurang ya kurang literasi, kurang baca-baca artikel atau mungkin kurang pengalaman dan juga kurang edukasi terhadap diri sendiri gitu ya. Bagaimana ternyata tanggung jawab kita terhadap anak ya untuk memberikan pertumbuhan yang secara optimal itu ada hal-hal fase-fase yang harus dilewati. Oke, seperti itu ya. Jadi penting ya. Jadi sangat berpengaruh ya Bu ya perkembangan otak untuk anak ini ya. Ini selama 2 tahun mungkin. Ini proses apa aja untuk mendapatkan keoptimalan yang Ibu sampaikan tadi untuk tumbuh kembang anak?
3: Untuk mendukung tumbuh kembang intinya satu ya Bu De, bahwa anak itu dijaga kesehatannya supaya tidak sakit selama masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ini. Nah, kalau menurut rekomendasi itu kan ada, saya menyingkatnya taat. Taade gitu ya.
0: Oh iya, taat.
3: T yang pertama itu tepat. Kemudian yang kedua adekuat, cukup. Yang ketiga aman. Nah, nanti itu Bu Herni nih yang akan membahas aman. Kemudian D yang diberikan responsif, gitu ya, diberikan sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu.
0: Menarik sekali. Disingkat jadi
3: taade. T A A D gitunya.
0: Oke, tepat, kuat, cukup, aman, diberikan responsif. Oke, baik. Ini menarik sekali. Kenapa kok tadi Bu Rum ya? Saya akan bergeser ke Bu Herni Rumian ya. Bu Rum tadi ini nanti Bu siapa yang akan membahas aman? Apa nih sing aman Bu? Ono singkatannya atau aman dari konteksnya apa dulu ini?
1: Nggih, jadi untuk menjaga kesehatannya balita itu kita harus memberikan makanan yang aman.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena kan memang belum seperti orang dewasa, jadi masih pencernaannya juga masih sensitif seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan makanannya itu dengan aman. Jadi keamanan pangannya itu dari mulai dari pemilihan bahan makanannya, terus kemudian kan kadang nggak langsung dimasak itu disimpan. Jadi penyimpanan bahan makanan itu juga harus diperhatikan. Terus dari pengolahannya, terus kemudian juga dari apa penyajian. Nah itu dari penyajian pun itu kadang kena banyak kontaminasi dari luar. Jadi kadang kan kaget nggih Bude, kadang kok tahu-tahu putuku enggak kenapa-napa kok moro-moro diare.
0: Nah, gitu. betul.
1: Enggak mak apa-apa, begitu dilihat-lihat enggak mak apa-apa, ternyata cuma gara-gara ada kesalahan di penyiapan sampai ke penyajiannya.
0: Ternyata itu. Semuanya untuk jadi aman itu ada ini ya, ada ono tekniknya ngono ta, Bu? Oh, gitu. Pemilihan bahan makanan gitu ya. Sekarang tapi kan gini Bu, pemilihan-pemilihan ya kita tahu sendiri ya, supaya makanan yang akan kita berikan untuk memenuhi nutrisi putra-putri kita yang masih balita ini kan memang sudah kita tidak bisa menghindari mungkin ya sayuran atau apapun bahan makanan yang kita beli ini tadi sudah terkontaminasi dengan zat-zat tertentu gitu. Ini bagaimana supaya tetap aman gitu Bu?
1: Jadi yang pertama itu kan ada bahan makanan segar, ada juga bahan makanan yang kemasan. Nah, jadi untuk yang segar itu misalnya seperti ikan gitu, kita bisa perhatikan kalau memilih itu ya yang dagingnya masih segar, insangnya juga masih segar, matanya cembung seperti itu. Kalau yang kemasan, pastikan pada saat memilih itu yang dilihat expirednya.
0: Kada luar sangono ku Bu.
1: Terus kemudian labelnya, label bahan makanan itu mengandung apa saja sih? Apakah aman kalau diberikan ke anak-anak kita yang balita seperti itu?
0: Kaya ono tulisan ingredients atau komposisinya apa saja? Itu kan juga memang butuh wawasan ya kita sebagai orang tua nggih Bu nggih. Jadi enggak bisa langsung ngambil gitu aja. Untuk memilih ikan pun lalu aku biyen yo milih iwak sing penting seger ambek luwemmu ngono wis gak tak perhatikan matanya itu tadi.
1: Iya, segernya.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Ini juga mungkin perlu diperhatikan khususnya untuk ibu-ibu ya, Bu ya. Jadi prinsip makanan yang memang mengandung gizi dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi anak kita itu harus diperhatikan tadi ya. Pemilihan, pengolahan dan juga penyajian. Pemilihan bahannya mungkin sudah betul. Ya, pengolahannya sudah betul. Penyajiannya Bu Maruno di gak ditutupi. Itu bisa ya.
1: Betul,
3: enak cecah, enak semut,
1: kena lalat,
3: kena lalat.
0: Oke, oke, siap. Berarti selain itu Bu, mungkin ini kita tahu juga ya, karena kesibukan banyak kan sekarang wanita karir, ibu-ibu yang sudah memilih untuk berkarir juga, tapi juga di satu sisi punya tanggung jawab untuk membesarkan putra putrinya gitu ya. Mungkin karena kesibukan gitu ya Bu ya, seringkali kita dikasih cuti mungkin cuman berapa lama gitu ya. Tapi kan sebagai orang tua untuk mempersiapkan anak-anak kita yang baru lahir, ini kan penting untuk pemberian apa namanya Bu?
3: Air susu
0: ibu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu Ibu.
3: Yang pertama kalau misalnya ibunya masih cuti ya, baru lahiran, itu memang segera ASI itu diberikan.
0: Sik Bu, sebelum dilanjut dulu itu khususnya orang desa ya, di pedesaan. Enggak tahu kalau sampai sekarang ini masih berlaku atau tidak, karena sekarang mungkin sudah banyak orang yang teredukasi pentingnya air susu yang pertama itu Bu. Kalau dulu saya itu zamannya saya itu kudu disiramno nanggihe dulure sing dipendhem iku mau. Ngono nah ini mungkin bisa dikasih tahu juga Ibu. Soalnya apa sih manfaat air susu yang keluar pertama kali itu, ini supaya kita juga mendapatkan apa ya, ilmu baru gitu ya.
3: Jadi memang kalau dulu zaman saya bude juga
0: sama
3: ya.
0: Sama
3: iku anu lho asi lawas iku buangen dhisik mboten Bu. Jadi selama 7 sampai 14 hari itu asi yang pertama kali keluar wajib diberikan karena itu disebut kolostrum. Yang meningkatkan daya tahan tubuh anak, yang melindungi usus anak pertama kali itu dari air susu yang pertama kali keluar, yang bahasa kerennya itu kolostrum itu tadi.
0: Oke. Jadi itu enggak boleh dibuang ya.
3: Jangan dibuang, diberikan saja.
0: Oke. Nah, fungsi daripada kolostrum air susu ASI yang keluar pertama kali ini apa Ibu manfaatnya?
3: Fungsinya. Fungsinya di dalam usus itu alhamdulillah ya. Allah itu sudah menciptakan Bu, Bude.
0: Sistem tubuh ya.
3: Usus itu sudah ada bakteri yang baik hati dan tidak sombong.
0: Kayak Bude.
3: Baik hati dan tidak sombong. Nah, kolostrum itu memberikan makanan pada bakteri yang secara alami ada di dalam usus bayi. Itu pertahanan pertama kita pertama kali dalam menghadapi kehidupan setelah dilahirkan. Seperti itu
0: ya. Jadi kesimpulannya itu bagus untuk kekebalan tubuh,
3: untuk
0: imun.
3: Jadi untuk imunitas, kekebalan tubuh.
0: Namanya kolostrum.
3: Kolostrum
0: ya Bu ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: ASI jolong kalau bahasa Indonesianya ya Bu.
0: Siap. Jadi seperti itu ya. Nah ini buat ibu-ibu penting ya. Jadi ASI pertama tidak boleh sampai dibuang, harus diberikan ke anak.
3: Betul.
0: Nah, itu kan warnanya agak
3: kuning
0: ya Bu ya. Betul. Iya. Oke, sebelum lancar warnanya putih, memang air susu pertama itu warnanya kuning gitu ya. Oke, nah setelah itu Ibu, sebetulnya apalagi sih yang perlu banget kita ketahui supaya cek kaon opo Bu jenenge setan opo Bu?
3: Stunting.
0: Aku kok angel temen sih Bu di stunting ngono ku lho ya. Jadi hal pertama dulu sebelum kita nanti bahas mungkin ada setelah ASI ada MPASI. Iki soalnya sih oke wong bingung. Iki kapan sih jane mulai MPASI? Sekarang saya pengen dulu dari panjenengan berdua, siapa kayak terserah gitu ya. Dari Ibu Rum boleh, dari Ibu Herni boleh. Ini kira-kira hal pertama untuk membentuk, mewujudkan ya, apalagi wacana kita ya, negara kita tahun 2045 ya, generasi emas. Ini apa yang harus kita lakukan untuk membuka kesadaran diri kita semua bahwa anak ini adalah tanggung jawab kita, gak boleh sembarangan ngasih makanan, harus yang memenuhi kebutuhan nutrisi mereka supaya mereka juga punya kecerdasan, siap bersaing, siap untuk menjalani kehidupan ini. Monggo, silakan. Siapa dulu?
3: Tolong rumian ya.
0: Nggih, monggo Ibu.
3: Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan satu, selama masa tumbuh kembang yang cepat ini sampai usia 5 tahun itu kita jaga kesehatannya. Yeah. Konsepnya satu, yang disebut golden feeding. Jadi artinya begini Bunda, pertama berikan ASI sejak lahir,
0: okay,
3: tadi tanpa membuang air susu yang pertama kali keluar sampai usia 6 bulan. Setelah itu dilanjutkan dengan memberikan makanan pendamping ASI. Mengapa kok disebut pendamping ASI? Karena memang makanan utama itu adalah air susu ibu.
0: Ya,
3: diberikan pendamping karena memang semakin aktif adik bayinya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan itulah ditambahkan makanan pendamping ASI. Syaratnya tadi itu Bude, pendamping ASI itu tadi ada empat yang tadi saya sebutkan yang saya
0: riset.
3: Taat tadi itu.
0: Taat tadi ya. Nah, tepat kuat.
3: Nah, gitu ya. Kalau kita bicara tentang makanan bergizi di A yang kedua setelah apa namanya T tadi, adekuat cukup. Itu ada konsep. Konsepnya namanya kita lihat uprejutek fares bersih gitu.
0: Wah,
3: singkatan
0: itu
3: lagi itu.
0: Angel temen.
3: Umur Bu.
0: Oke.
3: Jadi diberikan sesuai dengan umur. Memperhatikan frekuensi upre, frekuensi.
0: Oke.
3: Kemudian jumlah Bu. Bude gitu. Terus teksturnya.
0: Oke.
3: Kemudian variasi. Res itu tadi responsif, aktif. Jadi jangan diberikan makan pada saat anak waktunya makan, jangan kita terlambat memberikan makannya. Wis lewat mak luwene baru diparingi gitu. Jadi tepat waktu. Nah, itu bersih yang terakhir itu. Jadi artinya ke keamanan pangan tadi.
0: Oke. Jadi ketepatan waktu anak ini kalau sudah kita bicara ke MP ASI-nya tadi ya, Bu ya. Oke, kalau pemberian ASI kan kapanpun bayi kita ini kan bebas
3: ngoek celep. Kanon yang senior-senior mengatakan ngoek celep, jadi begitu nangis langsung ditetei begitu.
0: Okay. Jadi seperti itu ya.
3: Inji.
0: Okay, baik. Makanan pertama tadi apa namanya, perhatikan frekuensi, jumlah, teksturnya juga ya.
3: Inji.
0: Kemudian variasi. Dan juga respon.
3: Responsif.
0: Oke, baik.
3: Variasi itu begini Bu, dari macam-macam menunya, pemilihan bahan makannya, karena ingat setiap bahan pangan itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi saling mengisi kan. Makanan tuh saya yakin ibu-ibu semua tahu. Mempunyai fungsi satu, sumber tenaga untuk supaya kita bisa bergerak. Sumber zat pembangun. Pembangun itu berarti merawat tubuh kita. Kemudian sumber energi,
0: sumber tenaga
3: pembangun. Untuk pengaturnya itu vitamin mineral. Jadi itu semua kita dapatkan dari bervariasi pangan yang digunakan.
0: Oke, jadi
3: seperti itu.
0: Oke, jadi semua makanan itu harus memenuhi itu tadi lah ya, tiga elemen tadi ya, yang bisa
3: memberat sebagai sumber tenaga,
0: terus
3: kemudian pembangun
0: dan
3: kemudian
0: juga
3: pengatur.
0: Oke, ini harus diperhatikan, penting banget ya. Oke, kalau dari Bu Harini sendiri?
1: Kalau dari saya tadi kan mungkin masuk ke masalah stunting ya.
0: Oke, betul.
1: Jadi Indonesia itu memang termasuk salah satu negara yang memang stuntingnya ini masih menjadi perhatian.
0: Lumayan
1: tinggi walaupun sudah trennya menurun.
0: Iya, betul. Nah,
1: tadi Bu Rari sudah menyampaikan mungkin dari segi makanannya seperti apa. Tapi kalau dari segi kan kadang misalnya anak itu wah wes lemu kayak gitu nggih, sudah gemuk tinggi ini, sakit lagi, begitu sakit langsung kempes lagi seperti itu. Nah, sakitnya itu kadang-kadang kan kebanyakan kalau anak-anak itu kan dari penyakit infeksi. Nah, salah satunya itu diare, misalnya mual, muntah seperti itu. Nah, salah satunya kan penyebabnya itu sebenarnya kan dari keamanan pangan juga.
0: Oke, sebetulnya sih yang jadi indikator anak itu dikatakan stunting itu apa, Ibu?
1: anak itu tinggi badan menurut umurnya, jadi tidak sesuai dengan
0: tinggi badan.
1: Standarnya tinggi badan menurut umurnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti untuk apa namanya dampak jangka panjangnya kalau sering menderita penyakit infeksi itu bisa menjadi stunting gitu.
0: Infeksi itu diakibatkan dari
1: banyak hal,
3: makanan tadi
1: dari makanan, terutama dari makanan yang memang kurang higienis tadi. Jadi mungkin sudah ini ya, dilihat kok kayaknya dia nggak makan makanan aneh-aneh ya, cuma nasi terus kemudian ikan sayur dengan susu, kok apa namanya tahu-tahu diare, terus sering diare berulang. Ternyata memang kurang diperhatikan masalah
0: kehigienisannya,
1: higienisan dari makanan tersebut.
0: Mungkin bisa yang panjenengan tadi sampaikan, cara penyajian, persiapan untuk pemilihan bahan sudah kemudian pengolahannya sudah selesai pengolahan. Nah ini tidak diperhatikan, kadang ditinggal, kena angin, kena terkontaminasi oleh banyak
3: atau tambahan Budi. Ini apa namanya, baiknya memang pada saat makan anak-anak itu tidak diajak sambil nonton TV, terus di jalan. Kan ada ya Budi ya, kadang-kadang tuh wis nyelimur nih bocah, ayo mam neng jopo neng
1: keliling.
3: Nah, sambil keliling. Nah, itu terkena entah itu adalah alat atau debu. Nah, itu yang jadi tidak aman.
0: Iya, karena juga mungkin ini ya banyak yang melakukan pembelaan, ya apa maknanya Bu, wong anakku ki mangane angel, kuduleren mloya mlayu, kuduleren bedidi. Kayak gitu Bu.
1: Jadi kalau untuk dari segi apa namanya keamanan pangan sendiri, kadang juga mungkin yang paling sering terkontaminasi itu kan susu. Kadang bikin itu sekalian satu gelas besar begitu, terus anaknya kan minumnya sedikit, terus kemudian disimpan dulu, ditutup, dikira mungkin seperti itu tuh aman,
0: lebih
1: gitu,
0: aman, lebih efektif, gak bolak-balik
1: sementara kan sudah apa namanya banyak. Nah tadi ibu kan sampaikan ada apa, bakteri yang baik dan
0: baik
1: tidak sombong,
0: dan tidak sombong,
1: sementara ada memang bakteri lain yang jahat. Lah yang jahat itu yang nantinya akan berkembang biak dan nantinya akan apa namanya
0: menggerogoti
1: apalagi sampai membuat sakit anak penyakit infeksi tadi.
0: Bisa jadi tuh bakteri jahat memakan bakteri buruk gitu ya Bu ya?
3: Enggak, anu jumlahnya karena bakteri yang jahat tadi lebih yang tidak baik itu lebih banyak, akhirnya kalah yang bakteri yang baik hati
0: gitu
3: tadi
0: ya.
3: Itu
0: jadi pertahanannya itu ya.
1: Seperti itu.
0: Jadi perlu diperhatikan, bikin susu itu ya pas memang mau memberikan gitu ya.
1: Paling jelek itu 1 jam itu, apalagi sekarang kan suhu ruangan kita itu semakin naik nggih. Tambah
0: ya,
1: panas.
0: Iya, pancaroba ini ya, suhu udara juga
1: tambah panas ini, suhu ruang itu tambah apa berlipat-lipat jumlahnya si bakteri mikroorganisme yang jahat itu tambah cepat. Nah, seperti itu. Sebenarnya bukan cuma dari susu saja, mungkin dari ayam juga gitu.
0: Iki sik Bu, anakku seneng mangan ayam, iki coba saya mau dengerin ini gimana nih ceritanya.
1: Jadi kayak pagi itu masak mungkin sekalian banyak buat satu hari.
0: Iya Bu, digawe lan sampai dinner. Breakfast lan dinner ngono kan.
1: Jadi sampai mungkin putrane nanti maemnya jam 8 malam, jam 7 malam. Sementara masaknya dari pagi. Seperti itu, nah itu sudah kalau diinget masih mending ya, mungkin agak mengurangi jumlahnya. Tapi kalau tidak itu nanti di malam itu sudah jumlah bakteri atau mikroorganisme yang jahat patogen tadi itu sudah patogen itu yang penyebab penyakit itu sudah berlebihan jumlahnya.
0: Jadi memang paling bagus itu masak itu pas dadak ya Bu ya, kalau orang Jawa bilang
1: seharusnya dada, seperti itu.
3: Tapi mana sempat, buru telat.
0: Buru telat ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan ya, diperhatikan.
3: Tapi tentu ada tekniknya ya Bu Erni.
0: Tekniknya apa ini?
3: Maksudnya kalau coba Bu Erni jelaskan, kalau misalnya masak sehari sekali, nah terus bagaimana menyiapkan supaya aman itu tadi Bu Erni?
0: Buat sampai makan malam.
1: Jadi ya maksimal itu paling tidak 4 jam itu di suhu ruang. gitu. Terus, jadi ya lewat, bisa disimpan dulu di kulkas gitu, yang aman misalnya itu setengahnya gitu.
0: Pakai penutup yang aman juga ya, harus rapat ya Bu ya.
1: Enggak, tapi suhunya yang harus dikendalikan.
0: Oh, suhunya ya, yang lebih penting malah suhunya ya.
1: Enggak. Okay. Karena yang mikroorganisme termasuk bakteri yang jahat tadi itu kalau suhunya rendah itu dia pertumbuhannya lambat. Terkendali.
0: Oke. Okay. Melambat gitu ya, dibandingkan dengan suhu udara ruang. Ruang itu tadi ya. Dia akan semakin mempercepat pertumbuhan si jahat ini tadi.
3: Iya, jahat jumlahnya ya. Jadi banyak. Jadinya kalah dah yang baik hati tadi.
1: Jadi mungkin itu yang kadang kurang diperhatikan. Sepertinya makanannya sehat-sehat, kok anaknya sering diare seperti itu.
0: Nah, oke, jadi ini juga mungkin supaya makanan-makanan yang kita miliki gitu ya. Jadi maksud saya gini, cara mencegah kontaminasi apa ya, Bu? Kontaminasi silang saat mengolah makanan di rumah itu seperti apa yang benar?
1: Kontaminasi silang itu kan bisa terjadi dari banyak hal, nggih. Jadi dari alat itu bisa menyebabkan juga. Jadi terutama telenan kadang.
0: Aduh, sampai ireng ngono ku ya.
1: Terus telenan di rumah itu biasanya kan cuma satu. Terus untuk semua. Jadi untuk makanan mentah juga telenannya di situ. Nanti sayuran juga di situ, daging di situ, semua di situ. Nah, sementara proses pencuciannya kurang bersih. Nah, itu menyebabkan kontaminasi silang.
0: Oke, jadi seperti itu ya, perlu diperhatikan ya.
1: Perlu diperhatikan.
0: Bener-bener pokoknya lek kepengin anake sehat ya, tidak sampai apa ya, sensitif ya jadinya ya, karena mungkin ketidaksadaran kita akan hal-hal yang kita lakukan di dapur ini tadi membuat anak kita jadi sensitif sakit ya Bu ya. Oke, baik. Bagaimana terus Bu, kita sebagai orang tua kan juga tentunya pengen tahu ya, orang tua pengen mendapatkan pertumbuhan anak kan secara optimal gitu. Bagaimana supaya kita tahu bahwa anak ini tadi sudah terpenuhi kayak semacam kebutuhan protein dia, vitamin dia, atau mungkin mineral dia gitu ya, dengan bahan-bahan makanan khususnya buat ibu-ibu yang terjangkau gitu. Tapi semuanya secara optimal terpenuhi kebutuhan nutrisinya, gimana nih Bu? Burung mungkin.
3: Kalau dilihat dari kelompok usia tadi, mulai 6 bulan itu diberikan makanan pendamping ASI. 6 sampai 8 bulan tuh teksturnya tentu lembut ya Bu, lumat. Kemudian berapa jumlahnya tadi, kalau kita melihat variasi tadi, ada pangan yang sumber energi tadi, sumber tenaga, ya makanan pokok Bu, bisa kentang, bisa nasi, ubi, roti, apapun itu. Kemudian ada sumber protein, artinya dari lauk pauk. Kemudian sayur, buah itu sumber vitamin mineral, seperti itu. Nah, kalau sudah itu komposisinya sudah, kita perhatikan jumlahnya. Uprejutek tadi. Bahwa jumlahnya itu kalau masih usia 6-8 bulan, itu kalau bicara tentang kalori, energinya itu sekitar 200 kilokalori. Itu kalau kita lihat dari volumenya, itu kurang lebih 125 mililiter. Atau kalau menggunakan gelas itu setengah gelasnya, nah, setengah gelas itu makanan pendamping ASI-nya. Nah, dan kalau umur 6 bulan karena masih belajar ya, masih belajar untuk kita perhatikan kesiapannya anak, misalnya kepalanya tegak, koordinasi mata, mulut, tangan itu menunjukkan dia sudah menunjukkan respon ingin makan. Kemudian dimasukkan, dicoba 1-2 sendok makan dulu, makanan lumat tadi itu yang lembut itu tadi diberikan. Sampai nanti umur 8 bulan 125 mili tadi.
0: Tapi kalau belum siap di usia 6 bulan ya, masih belum menunjukkan bahwa si anak itu responnya masih belum nampak gitu, kita juga gak bisa ya Bu ya?
3: Tetap berikan. Kalau menurut milestone-nya, artinya tonggak-tonggak perjalanan perkembangan anak, itu biasanya usia 6 bulan itu memang sudah menunjukkan respon untuk makan, oromotornya, rongga mulutnya itu sudah. Karena apa? Begitu dia lahir ngoek itu ya Bude, dia sudah mencari nenen ibunya loh Bude.
0: Oh iya betul.
3: Mencari
0: ya.
3: Yang namanya gitu ya, inisiasi menyusu dini. Jadi tidak boleh kita ikilun. le dok iki lo kasimu di artinya puting susu itu dicarikan dimasukkan ke mulut tidak. Jadi dia diminta untuk mencari sendiri sampai menemukan, karena alhamdulillah Allah itu sudah mendesain dari areola dari payudara ibu itu areolanya warnanya lebih gelap.
0: Ya, lingkar ini ya.
3: Injil, lingkaran yang di sekitar puting itu untuk menandakan ke adik bayi iki lo tempatmu Mimi. Nah, puting susu dulunya tenggelam Bude, tapi kalau sudah hamil sampai menyusui itu nyembul keluar.
0: Oke, siap.
3: Jadi dia sudah tahu. Nah, disitulah dia sudah belajar menelan, menghisap. Nah, seperti itu. Jadi 6 bulan tuh insya Allah sudah bisa. Nah, nanti sampai usia 8 bulan dia masih makanan lumat, lembut, halus. Nanti mulai 9 sampai 11 bulan itu volumenya ditingkatkan dari 125 sampai 200 mili. Jadi hampir satu mangkok.
0: Oke,
3: sehari ya. 3 kali makan, 3 sampai 4 kali makan.
0: Tapi bagaimana dengan ibu-ibu yang memang itu tidak mengerti gitu ya, pengennya semua tadi terpenuhi gitu, tapi kita gak bisa ngitungnya gimana dong, ini apa yang harus kita berikan, kan ada ibu seperti
3: gak itu. Harus menghitung kok Bu, Bunda. Jadi standarnya kalau misalnya untuk usia 6 sampai 8 bulan itu kalau kita sekarang tuh gak repot kok Bunda. Nasi itu kita saring saja, tidak harus dari tepung membuat bubur bayi itu. Dari nasi dilembekkan kemudian disaring. Caranya untuk mengetahui makanan pokok ini konsistensinya tepat begitu, diambil dengan sendok dibalik begitu. Kalau dia tidak jatuh itu kepadatannya cukup, artinya berhubungan dengan kandungan gizinya, energinya. Nah, baru nanti lu kok kental banget. Nah, itu nanti kan dibantu dengan air susu ataupun yang lain, kuah, sari buah untuk bisa memasukkan masuk ke dalam mulut, dia bisa belajar mengunyahnya seperti itu. Jadi kurang lebih satu sendok makan begitu. Kalau masih awal bulan ya,
0: masih dicoba gitu ya.
3: Dicoba
0: masalahnya ini juga banyak orang tua masih bingung gitu. Untuk MPAS ini sebetulnya diberikan sejak kapan sih? Itu masih ada yang bingung gitu Bu.
3: Inji. Sejak 6 bulan.
0: 6 bulan ya. Oke. Kadang ada Bu yang udah 3 bulan itu dikasih.
3: Ya, dilotek itu ya.
0: Itu enggak boleh ya Bu ya?
3: Enggak boleh.
0: Enggak boleh ya? Oke.
3: Enggak boleh karena apa, Huna? Karena kita mengenalkan makanan pendamping ASI itu kan ada makanan pokoknya ya, karbohidrat. Sementara di usia 6 bulan ke bawah itu butuh protein yang tinggi dan itu sudah dipenuhi dari air susu ibu.
0: Udah luar biasa
3: ya. Luar biasa. Itu Bunda ya, kalau air susu ibunya tanpa harus mengonsumsi ikan, itu DHA-nya sudah ada. Yang membantu untuk mendukung pertumbuhan otaknya. Nah, sistem kalau ditambah dengan inye sama Allah itu air susu sudah diproduksi secara alami.
0: Tapi semuanya terpenuhi nutrisi di dalamnya.
3: Karena manusia itu diciptakan makhluk yang berpikir, maka air susunya itu mengandung lemak yang untuk mendukung pertumbuhan otak itu tadi, DHA itu tadi. Kalau susu formula maaf, itu ditambahkan. Disengaja ditambahkan untuk supaya komposisinya mirip dengan air susu ibu. Mirip ya Bude, enggak ada yang sama ya, ada buatan yang manusia sama. Itu enggak ada yang bisa menyamai
0: iki alam gaweane sing gawe urip ya Bu.
3: Semakin ibunya pada saat hamil mengonsumsi banyak ikan, DHA-nya makin tinggi. Jadi secara alami DHA itu sudah diproduksi cukup banyak di air susu ibu. Jadi jangan khawatir, aduh kok piye ya otaknya, kebutuhan anakku terpenuhi lemaknya.
0: Betul. Oke, terima kasih luar biasa informasinya. Nah, sekarang kan penting ya untuk mengetahui bahwa apakah tumbuh kembang anak kita ini sudah optimal gitu ya. Standarnya kaya apa sih? Iki wis usia yang sakmene harusnya sudah bisa seperti ini, seperti itu gitu ya Bu ya. Nah, ini penting banget ya untuk melakukan pemantauan, entah itu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lain sebagainya. Itu sebagai orang tua harus apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui semua itu bahwa ini sudah optimal. Sering-seringkah ikut ke posyandu atau kita rutin melakukan secara mandiri di rumah gitu Bu. Kan takut kalau anak kita ini kan pengennya anak-anak kita itu juga bertumbuh dengan seperti anak-anak hebat yang lainnya gitu. Gimana Bu Arni?
1: Kalau untuk yang standar itu kan sudah ada posyandu ya.
0: Betul, gitu.
1: Jadi kalau di posyandu nggak takut salah-salah. Karena kan untuk pengukuran, namanya pengukuran antropometri ya. Jadi pengukuran tinggi badan, berat badan itu kan ada caranya sendiri. Jadi kadang kalau kita mau melakukan sendiri, apakah memang kita apa ya pasti betul gitu cara ngukurnya. Sementara kalau di posyandu kan ada petugas kesehatan, ada kader seperti itu. Jadi kalau bisa ya disempatkan itu.
0: Ini perlu juga untuk ibu-ibu ketahui ya, kita kan harus tahu. Makanya tadi saya bilang ini jadi ibu sekarang, apalagi yang mau ini apa ya nikah muda gitu ya, mempersiapkan terus punya keturunan, ini kan harus benar-benar mengedukasi dirinya gitu ya. Harus tahu bagaimana tanda-tanda, mengenali apa sih sebetulnya gangguan pertumbuhan atau stunting pada anak kita. Ini Bu, yang sederhana saja supaya kita tahu.
3: Yang sederhana?
0: Iya.
3: Gampang, tadi sebenarnya di posyandu sudah ada.
0: Oke.
3: Kemudian harus setiap aktif. Ibu itu punya buku KIA, buku PING.
0: Betul, penting banget itu ya, kan ada grafiknya gitu ya.
3: Nah, ada KMS.
0: Oke, ya betul.
3: Kartu menuju surga.
0: Itu zamannya saya.
3: Kartu menuju surga untuk ibunya, tapi kartu menuju sehat untuk anak. Jadi di sana memang sudah ada, Bude.
0: Nggih.
3: Kalau usia 0 bulan itu minimal berat badannya harus naik berapa? Nah, itu ada di sana sudah tertera. Ibu-ibu nggak usah ngafalkan.
0: Iya mumet kalau dulu itu tanya aja sama ke ini ya, bidan
1: petugas kesehatan
0: yang ada di posyandu.
3: Di buku KIA itu ibu sudah bisa dibaca, mulai dari persiapan remaja mau hamil tuh harus bagaimana, imunisasinya ibu harus bagaimana, imunisasi anak harus bagaimana, ada semua Bu, itu paspornya anak dan ibu, buku kesehatan ibu dan anak.
0: Betul.
3: Kalau sekarang kan sudah browsing-browsing, bisa itu Kemenkes sudah nyiapkan gratis buku KIA tahun 2024 diunduh, setiap ibu bisa membacanya.
0: Iki masalahnya males.
3: Ibu keren itu sekarang begitu, Bunda.
0: Ibu keren itu memperbanyak literasi ya.
3: Betul.
0: Itu baru keren ya Bu ya. Enggak kroso lo ngobrol sama panjenengan ini apa mana ngomong no putra putri kita ya.
3: Betul.
0: Harapan kita itu kan menjadi anak-anak yang cerdas ya. Nanti katanya ada yang bilang bahkan karakternya anak nanti itu juga ditentukan dari kecil ini gitu Bu.
3: Iya.
0: Dari pemberian kita makan, memastikan
3: pendidikan dari orang tua.
0: Betul.
3: Perhatian.
0: Oke. Makanya DE mana itu Ibu? Sekarang di sekolah-sekolah itu kan dikasih kayak apa itu namanya obat opo ngono lho Bu, jarene ge petambah darah apa ngono jarene.
3: Oh, yeah, memang.
0: Itu harus penting
3: memang,
0: ya.
3: Memang karena memang di Indonesia masalah anemia.
0: Anemia ya.
3: Anemia zat besi.
0: Amnesia. Itu budaya amnesia.
3: Saya juga.
0: Kalau sama Melan enggak Ibu. Oke, anemia ya.
3: Anemia gizi zat besi. Sehingga program pemerintah memang pada remaja, terutama remaja putri diberikan tablet tambah darah.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Oke, jadi seperti tablet penambah darah ya.
1: Oke, jadi mungkin kalau yang punya remaja putri di rumah sering ditanya, dikasih enggak dari sekolah? Karena sekarang hampir dari semua sekolah itu sudah ada program TTD-nya.
0: Okay.
1: Dan mungkin ya dari orang tua juga mungkin ikut memantau.
0: Okay.
1: Diminum enggak nah ininya tablet tambah darahnya?
0: Oh gitu ya, luar biasa ya. Luar biasa. Saya tuh alhamdulillah punya anak gadis umur 14 tahun. Iki apa kelewat tumbuh kembangnya ya, Bu ya? Lah si umur 14 170.
3: Waduh, itu luar biasa.
0: 170 cm. Baru 14 tahun.
3: Baru 14 tahun.
0: Iya, apa kelewat tumbuh kembang apa enggak? Tapi memang dulu waktu saya hamil itu semua anak-anak saya itu memang saya perhatikan betul itu ya.
3: Betul.
0: Dulu saya tuh bikin suka itu loh, Bu. Apa itu susu kedelai bikin sendiri saya. Kedelai saya rendem, saya cuci bersih.
3: Keren Bude.
0: Saya godok. Saya enggak mau yang kemasan-kemasan. Karena itu dampak kedepannya banyak anak sekarang kan suka Bu pola hidupnya, pola makannya itu enggak teratur. Gitu. Lebih banyak makan apa itu Bu, sing pedes-pedes, sing instan-instan gitu loh Bu. Yeah. Coba Bu dikasih tahu dong Bu, pesen-pesennya panjenengan kan sebagai ahli gizi ya. Jadi ini kan sudah di menit 55, saya pengen di akhir perbincangan kita yang tadi sudah banyak sebagai orang tua apa yang harus kita persiapkan ya untuk membawa anak-anak kita khususnya balita ini supaya punya tumbuh kembang yang optimal. Nah sekarang panjenengan sebagai ahli gizi gitu ya, bisa dijelaskan untuk para orang tua karena di program 4 ini banyak sekali pendengarnya Ibu ya. Karena saya nggak sempat buka interaktif, saya yakin sekali ini banyak banget untuk pemirsa RRI Malang Official dan juga pendengar kita di RRI Digital, audio streaming di rri.co.id maupun di 105,3 FM. Mungkin pesan-pesannya buat remaja yang suka banget makanan seperti itu, buat para orang tua, apa yang perlu kita persiapkan untuk membangun generasi yang hebat dan tangguh?
3: Yeah, untuk membangun generasi Indonesia yang hebat dan tangguh dan menyongsong Indonesia emas tahun 2045. Satu, sejak remaja sebetulnya kalau perhatikan makan gizi yang makanan yang seimbang.
0: Makan gizi seimbang. Oke.
3: Okay. Yeah, jadi memenuhi kebutuhan itu semuanya harus seimbang. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur buah.
0: Oke.
3: Jangan lupa minum air putih dalam jumlah yang cukup, minimal 8 gelas. Dan jangan lupa PHBS.
0: Apa itu?
3: Perilaku hidup bersih. Bersih dan sehat.
0: Okay.
3: Membiasakan mencuci tangan, menggosok gigi. Sepele ya, Bu. Bude, menggosok gigi lah, nek gigine wis mrotho kabeh arep mam nasi ngunyah susah, akhirnya mami kudu bubur.
0: Betul.
3: Nah,
0: okay.
3: Seperti itu.
0: Okay.
3: Jadi membiasakan itu PHBS, makan makanan yang seimbang tadi.
0: Okay.
3: Jangan lupa tentang keamanan pangannya.
0: Monggo
3: Bu Erni.
1: Kalau untuk keamanan pangan juga harus diperhatikan nggih para pendengar semua. Jadi dari kita memilih bahan makanan, kemudian mempersiapkan, memastikan kalau makanan yang kita masak itu betul-betul mateng, betul-betul sehat untuk anak kita. Terus kemudian dalam penyajiannya tadi supaya tidak banyak kontaminasi, terus waktu dan suhunya ya, terutama suhu ini juga harus diperhatikan supaya makanan yang kita berikan kepada anak-anak kita khususnya balita itu tetap sehat sehingga bisa mendukung tumbuh kembangnya, nggak sering sakit, nggak sering kena penyakit infeksi.
0: Gitu ya, karena itu bahaya ya. Oke, luar biasa. Nanti berarti ini kan bukan hanya untuk balita, balita yang bawah 5 tahun, balita
1: 50 tahun.
0: Ini saya konsultasi gizi-gizi panjenengan bisa ya Bu ya?
3: Insya Allah bisa.
0: Oh ya, aku maringinnya supaya aku ini gak tumbuh ke samping terus ya.
3: Iya, ngecek berat badan memang tidak hanya di balita ini. Kita selalu melakukan ngecek berat
0: rutin
3: badan
0: ya.
3: Kan kita baiknya memiliki berat badan yang ideal
0: ya,
3: proporsional dengan tinggi badan kita.
0: Luar biasa, saya ini juga merasa kalau saya apa itu Bu jenengnya sitas-sitas.
1: Obesitas. Saya enggak bilang loh Bu De,
0: aku cuma bising saya. Tapi apa tuh loh Bu ya. Tapi tadi air putih ini kan juga banyak ya di antara kita tuh yang jarang banget minum air putih. Minimal 8 gelas sehari ya, Bu.
3: Yeah.
0: Ternyata minum air putih itu katanya ada ini ya, ada apa namanya, Bu? Kayak berat badan dikali berapa gitu, apa betul sih? Jadi setiap orang itu kebutuhan air putihnya berbeda-beda katanya.
3: Bisa jadi berbeda.
0: Berbeda ya.
3: Karena misalnya untuk orang-orang yang banyak aktivitas di luar rumah dengan cuaca yang panas seperti ini, tentu kebutuhannya lebih banyak karena keluar dengan keringat. Tapi kalau yang di ruangan yang dingin begini,
0: harus ya minimal
3: harus juga,
0: lah ya.
3: Harus juga diperhatikan karena ada penguapan juga seperti itu walaupun kita tidak merasa gerah.
0: Minimal ya Bu.
3: Minimal 8 gelas.
0: 8 gelas. Ibu matur sembahnuan ya. Sampun rawuh lho temenan iki sakjane aku sik kepengin ngobrol banyak Ibu ya tentang MPASI tadi yang sebetulnya belum kita bahas secara detail ya. Mungkin nanti dijadwalkan lagi ke sini ya, Bu ya.
3: Siap.
0: Lebih detail lagi bagaimana sih gizi, mempersiapkan gizi untuk anak-anak kita. Ini. Kan ahli gizi gitu ya. Saya juga pengen nanti untuk 50 tahun, Bu.
3: Siap.
0: Ya, nanti kayaknya ya. Iya, wes oke kalau gitu. Bu Erni sehat kagem panjenengan. Guru sehat.
1: Nggih.
0: Monggo susune diunjuk.
3: Siap.
0: Sehat terus panjenengan terus bisa menghadirkan atau menebar manfaat amin, ya amin. Edukasi ke banyak orang gitu ya. Apalagi ke ini anak didiknya, ke mahasiswanya begitu ya. Luar biasa supaya nanti mahasiswanya ini siap semua ya, yang mau menikah, mempersiapkan untuk mewujudkan generasi emas 2045.
3: Siap.
0: Berkah barokah buat panjenengan berdua. Matur sembahun, mari ngene tak masakno sing enak ya.
1: Sip. Saya tunggu.
0: Oh iya, mari ngene tak wis tak siapno. Nasi masih ada sebagul loh ya. Makasih Bu Erni Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Malang Official, luar biasa ya pagi hari ini saya bersama dua tamu yang spesial hari ini ya. Ternyata luar biasa apa yang disampaikan panjenengan berdua untuk perbincangan kita hari ini. Jadi makanan untuk balita kita itu kalau bisa bukan sekedar membuat anak kita kenyang, tetapi juga ini harus kita perhatikan bahwa anak ini adalah investasi kesehatan. Kesehatan buat kita juga, nanti kalau anak sehat, anak-anak kita sehat, maka kita pun juga gak akan repot gitu ya. Terus juga investasi kecerdasan untuk anak-anak kita, maka itu harus kita perhatikan supaya anak-anak kita cerdas, anak-anak kita bisa menjalani hidup ya, karena nanti kedepannya juga semakin banyak persaingan, jadi harus dibentuk kecerdasannya dari sekarang begitu nggih. Gizi yang seimbang, kemudian pemberian makan yang tepat dengan usia sudah disampaikan oleh kedua tamu saya, bagaimana pengelolaan makanan, penyajiannya, higienitas itu merupakan langkah sederhana tapi membawa pengaruh yang besar untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal bagi putra putri kita tercinta. Matur sembahnuwun sangat kagem panjenengan sedaya, mugi-mugi kemawon napa ingkang sampun kula aturaken kagem panjenengan ini bisa menambah pengetahuan dan juga manfaat untuk kita semua. Nanti akan saya jadikan berita dan insya Allah nanti bisa Anda baca dari apa yang disampaikan narasumber hari ini, bisa dibaca nanti di rri.co.id ya, portal beritanya RRI Malang. Budhe me pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan panjenengan. Benjang budhe sadyan malih wonten warung gaul jam 5 isuk sampai jam 10. Matur sembah nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lala.
4: Teman Pro2 kami sajikan berbagai informasi dalam
5: Mekaten Pawarto Enggal Pro4 Wedari Ilmu. Pro4 RRI Malang. FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, suara budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Mas, agak panas ya. Lampunya itu murup tuh.
1: Nyala. Hah? Ya, jadi karena nyalanya lampu ini, nah, kita berdua agak perampang.
0: Oh lah iya itu, sumuk. Ya.
1: Datang kinggang sarampo.
0: Mas, dibacutkan. Datang kinggang sak rambute.
1: Datang kinggang sak rambute. Kowe iki jenenge ngrusak pakem, Nduk.
0: Lah iki meneh to.
1: Wong buku gawe bobo gawe lagu ki angel direwangi topo kok.
0: Iya. Yeah.
1: Salah guna.
0: Kenapa Bapak meringis?
1: Tersenyum.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Kan bahasa saya campur-campur.
1: Iya, aduh itu kamu mbok jangan cerigis.
0: Apa itu cerigis, Mas?
1: Ayam di Jakarta itu sama sini lain ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ayam di Jakarta itu giras-giras.
0: Iya. Yeah. Wah Mas, saya dulu di Jakarta itu Mas.
1: Apa?
0: Mesakno. Terlunte-lunte itu loh.
1: Terlunte-lunte. Oh iya, mergo nek kono kuwi ada di E kok ya.
0: Iya.
1: Gua ada di gue. Jadi terlunta-lunta jadi terlunte-lunte.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Betul. Betul, betul, betul.
2: Macam mana ini?
1: Lamun atuh caketing ati.
0: Mas,
1: apa?
0: Saya juga berdoa buat teman-teman berdua selamat menempuh hidup baru.
1: Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fid dini fid dunya wal akhirah, lekas mendapatkan momongan putra dan putri yang soleh dan solehah. Allahumma
0: amin.
1: Astagfirullahalazim.
0: Pinter ya.
1: Loh, kepiye ta?

0: Bocah iki kurang ajar tenan iki. Dikandang kok iso ucul iki lah ya.
1: Mas. Heh.
0: Oh, iki kepiyetan, Nduk?
1: Iya, Mas.
0: Cak golek pangan sirku rene iki tak tepungke dateng lenggahe bapak ibu para tamu sing wonten mriki kok malah
1: Panas itu loh, Mas.

0: Nyong.
1: Mas. Sampean mau kan wis apa wis nderek didonga kagem pinangkatan kali.
0: Bener.
1: Saiki ndongake Pak Emboke Gentino.
0: Ndongake Pak Emboke Bapak Atin Sadewa.
1: Nggih, iya dongamu Mas.
0: Ndongake Pak Atin Sadewa sekalian Ibu pinaringan panjang yuswa.
1: Amin.
0: Awet momong putra wayah. Mugi Pak Atin sekeluarga tansah manggio ayom ayem tentrem.
1: Amin.
0: Kabahagian kamulyan rejeki ingkang kathah ingkang barokah.
1: Allahumma.
0: Amin.
1: Wi kanggo bapak, bapak ibu temanten. Saiki nek kanggo anu kagem para tamu, mbak-mbak, mas-mas, mbak-mbak, ngiki mas. Tur yo nganggo lagu ki nek iso. Aja mung ngendika ae, pakai lagu gitu loh.
0: Oh maksudnya aku mbok kok nyanyi
1: ngono. Yo ning kagem sak para tamu.
0: Oh ngono.
1: Iya.
0: Ngomong ngono. Ono bab nyanyi aku ora enek donyane tukang nyanyi.
1: Kok iso lho Mas?
0: Ya iso nang jero wetenge mbok wis kulino dikirimi mic Pak kok.
1: Ayo.
0: Ngono iki kowe tekono.
1: Iya, ayo.
0: Tekono dalane mic ngendi Mas?
1: Neh.
0: Ayo. Pak Atin nggih. Cecak rawas piro? Nanu nanu nanu nanu nanu e nono.
1: Eh.
0: Tintingan ben cedhak.

0: Nino.
1: Nanino nanino apa lo mas?
0: Nanino nih nanino arep nananani nanana mas nganten iki wis resmi mungguing agama lan negara. Wis sah.
1: Sah
0: sah saja.
1: Wis gak apa-apa.
0: Mula tak dongake mas nganten rombak nganten enggal kagungan putra sok putrane loro wae ya mas ya. Program yeah. KB ben sukses.
1: Kalih dosa.
0: Kalih dosa tegese.
1: Kalih supados mboten rekoso.
0: Betul mas, tak dongake putrane jenengan sok dadi pegawe.
1: Amin.
0: Ana lagune.

0: Mangsane, maksudnya apa lho mas?
1: Aku ki nang warung tuku ndok pitik mentah, tekan ngomah tak godhog, mateng tak pangan.
0: Tak kira saru.
1: Ndok nek wis tak tuku mbake sapa? Ndok. Lah iya.
0: Terus, Mbak-mbak.
1: Mbak-mbake, mas-mase iki mau aku di SMS Bapak Kapolri.
0: Ngono.
1: Pak Bambang SMS aku. Kon ngemutke poro-poro pengendara jalan raya karena situasi sekarang banyak sekali kecelakaan di jalan raya.
0: Oh, no,
1: katur stoyo ing

0: aku, Mas.
1: Mbah piye?
0: Kok saru lho?
1: Aku ngrembug bakul apa?
0: Tahu.
1: Bakul tahu nek ketok tahune pas apa ora?
0: Pas.
1: Lah nek bakul tahu ketok durene to. Ki duren sing nyolong.
0: Oh, ya pinter ya, Pak.
1: Lho lho lho kaya ngene kok papat 50 dinyang.
2: Sing bayar sa.
1: Wah ki jane nek ra wis manjing karo sedulur-sedulur kene no jane. Ki cewek-cewek ya ora mung cewek tok, Dik. Rondo-rondo, klebu rondo-rondo sing ndek ben seneng karo aku ya tak kandhani.
0: Heeh, ya dikandhani piye?
1: Cewek

0: Ndih, Mas?
1: Wis.
0: Lho,
1: tegese
0: wis. Oke,
1: aja buka-buka ngono.
0: Lah ngopo?
1: Aku kira rangkepan. Tegese jero sarung iki sarunge cendelke jeglok. Iki mau lagune Setia Tuh Urung Rampung. Rampung isih. Engko nek bab nyanyi engko tak nyanyike meneh.

0: Rodek seniman ki ora mung nyanyi tok.
1: Iya, Mas.
0: Lagune iki ya ngemudonga. Mugi lestari yo. Tegese muga-muga lestari katresnane penganten sekalian.
1: Iya, Mas.
0: Lestari nggone bebrayan ngantos akhir yuswanipun ya wong ayu. Allahumma
1: amin.
0: Ya. Yeah.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing nuswanto wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mekaten Pawarto Ega.
1: Budari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jam 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, Catur Laras jagoan UMKM akan hadir untuk menjumpai Anda semuanya di siang hari ini. Yang pasti saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 105,3 Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa, selalu ada dan hadir beberapa UMKM yang telah kami undang. Dan hari ini saya sudah bersama dengan owner dari Berkah Ibu Sambal ya, ada Mbak Novita Diahka. Kita akan ngobrol-ngobrol panjang.

0: terkait produknya ya. Halo Mbak, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, tadi kesini bersama dengan Bu Hati dan juga suami tercinta ya.
1: Iya.
0: Oke, ada adik L tadi ya yang kesini ya.
1: Iya betul.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin yang namanya UMKM, memang ini menjadi apa ya, sesuatu yang diperjuangkan pemerintah saat ini gitu. Dan hari ini tentunya, wah ini rasanya baru lihat sambelnya lu pedes gitu. Ada Mbak Novita, saya panggilnya apa nih Mbak?
1: Boleh Novi, boleh Vita, bebas sih, boleh Novita.
0: Boleh dia?
1: Iya boleh.
0: Atau boleh K ya?
1: Iya.
0: Oke, ini sudah lama Mbak usaha sambel apa, Berkah Ibu?
1: Berkah Ibu, mm-mm. Belum. Jadi ini usahanya kurang lebih masih berjalan 2 bulan.
0: Oke, serius?
1: Iya,
0: serius. Awalnya dulu sebelum... Oke, sebelum jualan sambel apa? Kerja kah atau apa? Mungkin berwirausaha yang lain atau bagaimana?
1: Ya, sebelumnya itu kerja. Nah, setelah itu resign kan? Mm-hmm. Resign karena ini habis nikah. Nah,
0: melahirkan.
1: Iya, melahirkan di rumah aja. Bingung mau ngapain.
0: Oke.
1: Nah, terus akhirnya coba-cobalah karena saya sama suami suka sambel kebetulan.
0: Oh.
1: Nah, terkadang kalau beli sambel kan kurang nampol gitu,
0: kurang
1: pedes
0: nampol,
1: nah,
0: ya,
1: pedesnya.
0: Iya.
1: Ya. Nah, jadi ya udahlah bikin-bikin sendiri. Nah, terus ini karena sering di pasar kok lihat cumi, kayaknya enak. Orang-orang kan biasanya sukanya sambel cumi gitu,
0: sambel cumi.
1: Ya. Yang enggak asing di telinga lah. Nah, akhirnya nyoba-nyoba resep sendiri. Katanya sih enak. Nah, yang coba-cobain tester kan suami saya terus sama tetangga-tetangga itu. Ya udahlah akhirnya terbesitlah ini, terbentuklah sambel.
0: Sambel.
1: Iya.
0: Produknya cuma sambel aja atau yang lain, pedesan-pedesan yang lain?
1: Kalau pedesan-pedesan yang lain sudah ada tapi kita belum launching.
0: Oh, oke.
1: Ya sudah meramu resep.
0: Apa namanya, perdana lah ya istilahnya.
1: Iya.
0: Produk perdananya adalah berupa sambel ini.
1: Iya.
0: Gitu ya. Oke. Tapi kalau dari sambel ini sendiri Mbak, variannya berarti banyak dong?
1: Kita sementara masih 4 varian.
0: Mm-hmm.
1: Jadi
0: yang pertama
1: yang best seller itu sambel cumi. Yang kedua sambal bajak.
0: Sajak?
1: Iya, bajak. Nah,
0: sambal,
1: yang
0: sambal bajak disingkat
1: iya.
0: Sajak.
1: Oh, sajak. Iya, ya, bisa. Nah, yang ketiga itu sambal terasi.
0: Oh.
1: Iya, yang terakhir itu sambal bawang.
0: Okay.
1: Nah, kebetulan customer kami banyak yang request, "Mbak, bikin sambal-sambal yang lain dong," kayak gitu.
0: Sambal lado kali. Sambal lado.
1: Iya.
0: Oke. Terus selain tentunya dalam bentuk botol, ini kebetulan juga dibawain yang dalam bentuk saset.
1: Oh iya. Iya.
0: Dalam bentuk saset ya.
1: Iya.
0: Coba boleh ditunjukkan, Mbak? Ya,
1: oke.
0: Kalau yang ini nih berarti sekali konsumsi.
1: Iya, sekali konsumsi.
0: Oh,
1: jadi langsung hap gitu satu kali makan.
0: Satu kali makan gitu.
1: Iya,
0: ya. Nasinya ke belakangan. Oke, berarti produk sendiri diolah sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Nah, tapi yang namanya sambel itu kan harga bahan bakunya naik turun tuh, Mbak.
1: Iya, betul.
0: Gimana menyiasatinya? Apalagi Lombok dulu pernah menyembus sampai 130, 140.
1: Iya, benar.
0: Kilo. Nah, ini gimana, Dok?
1: Iya, itu sih apa ya, banyak-banyak ini ya, maksudnya ada beberapa bahan yang kita kurangin ininya, porsinya. Untuk yang biasanya semisal kita bikin ini sambelnya untuk beberapa 50 porsi misalnya, nah itu dikurangin sedikit kadar apa namanya cabenya kayak gitu ya. Jadi
0: gitu.
1: Kita kalau ke customer itu main bonding gitu loh. Jadi untuk merekatkan si seller, owner saya sendiri sama customer, pasti saya tanyain, "Kak, ini sambelnya mau level berapa?" Kayak gitu, tingkat kepedesannya.
0: Oh.
1: Jadi makanya sengaja tidak saya cantumkan di sini. Kadang kan ada pedes level 1, 2, 3.
0: Iya, level-levelan gitu ya.
1: Iya, ada level-levelan.
0: Oh, gitu. Berarti termasuk kalau dari sambel Berkah Ibu ini juga level-levelan juga, Pak?
1: Iya, betul.
0: Berarti dibikinnya level-levelan.
1: Iya, betul.
0: Mulai dari level berapa sampai berapa?
1: Kalau kita level 1 sampai 3 aja.
0: Oke.
1: Iya.
0: Berarti small, medium, big gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Makanya ini tidak semua orang kan suka pedes.
1: Iya, benar.
0: Tapi suka sambel, tapi enggak mau yang pedes-pedes.
1: Iya.
0: Nah, oh, itu.
1: Iya, nah jadi pengennya gitu biar bonding ke customer sendiri. Ini cara kita untuk menyampaikan ke customer, terus ini biar customer itu repeat order lah.
0: Oh iya, selain itu punya banyak pilihan juga gitu ya. Oke, berarti yang best seller nih yang dalam bentuk botol gitu kak, atau yang saset?
1: Yang botol.
0: Oke. Iya. Itu berapa mili mbak kalau boleh tahu?
1: Kalau ini 150.
0: 150.
1: Iya betul.
0: Itu kalau orang yang suka pedes sekali makan bisa ya, tapi kalau nggak suka pedes mungkin dikit-dikit gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini tanpa bahan pengawet ya mbak?
1: Iya, non MSG juga.
0: Oh.
1: Non MSG tanpa pengawet.
0: Wow.
1: Iya.
0: Wow. Biasanya sekali produksi itu berapa kilo mbak atau berapa ton?
1: Kalau kilo-kiloan sih belum.
0: Belum ya.
1: Ya belum sampai. Cuma ya alhamdulillahnya tiap hari ada terus gitu. Karena kan memang
0: bikinnya juga nggak banyak.
1: Iya bikinnya nggak banyak karena kita mengulek. Mengulek sendiri.
0: Itu manual.
1: Manual, benar.
0: Serius, Mbak?
1: Iya, serius. Wah, jadi semuanya manual. Memang bahannya kita benar-benar pilih yang fresh. Jadi kalau ada order baru belanja. Jadi enggak nyetok.
0: Oh.
1: Memang caranya seperti itu buat menjaga kualitasnya.
0: Iya, betul. Karena kan sambal itu yang sebenarnya sambal tuh enak gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau sambal yang non fresh itu yang paling berbahaya itu adalah bahan pengawetnya.
1: Iya,
0: oke. Berarti ada orderan baru?
1: Baru bikin. Bener-bener bikin, iya.
0: Oke. Gitu. Nah, selama ini customernya datangnya dari mana aja mbak? Dari sekitar lingkungan rumah kah? Atau mungkin ada dari beberapa orang yang memang DM mbak atau apa gitu?
1: Alhamdulillahnya yang pertama itu customer datang dari tetangga sama keluarga sendiri sih.
0: Oke.
1: Ya kan nyoba-nyoba promosi. Nah, yang kedua saya coba dari thread. Iya, jadi medsos itu ya Facebook juga sama di Shopee.
0: Sama di Shopee.
1: Iya, kalau di Shopee ini masih benar-benar baru. Baru beberapa minggu, iya, tapi udah ada yang order.
0: Alhamdulillahnya
1: itu.
0: Okay. Nah, berarti kan harus bersiap-siap kalau nanti karena mungkin ini kan masih baru gitu ya kan. Berarti kalau ada nanti pesanan dalam jumlah banyak, ready kan, Mbak?
1: Nah, iya, harus ready. Gimana okay, harus okay, ready.
0: Okay. Nah, tapi kalau dari apa? Kalau dari menu, bukan menu sih, lebih ke racikan. Ini memang dulu dari Mbak Novi sendiri ini pernah punya mungkin ibu, bapak, mbah atau siapapun gitu yang hobi masak kah atau bagaimana?
1: Iya, dari saudara-saudara sih. Saudara dari ayah itu pintar masak semua. Tapi lebih ke kue. Kue-kue sama beberapa makanan. Makanan kayak makanan tradisional gitu. Nah, ya itu.
0: Akhirnya dari situ ya adalah ya nadi-nadi untuk DNA tukang masak gitu ya.
1: Iya, pokoknya iseng-iseng tukang masak.
0: Oke. Berarti sekarang udah negara-negaranya bikin sambal aja gitu ya.
1: Iya, bikin sambal.
0: Oke. Kenapa pakai dua varian nih, Mbak? Maksudnya ini ada yang lebih besar lagi atau cuman segitu aja maksimal sementara?
1: Kalau kita sesuai request. Jadi kalau misalnya ada nih beberapa teman kan memang repeat order di sambelnya. Nah, mereka sukanya yang ini saset karena sekali makan. Iya. Ada juga misalnya bikinin nov yang lebih gede kemasannya. Nah, itu kadang repot juga. Aduh, nentuin harganya berapa kayak gitu. Harus ngitung-ngitung lagi.
0: BEP-nya harus dihitung untungnya berapa dan
1: sebagainya. Iya, betul.
0: Gitu. HPP-nya. Wah, ini ya pertanyaan saya yang cukup menarik adalah diulek secara manual.
1: Iya, benar.
0: Diulek secara manual. Ini kalau biasanya kalau sekali bikin paling banyak bikin berapa, Mbak?
1: Kalau bikin untuk botolan paling banyak ya
0: 10.
1: 10
0: kilo. Itu semua.
1: Kalau bukan 10 kilo, masih belum.
0: Apa?
1: 10. Masih belum. Iya, kadang 10 botol, tapi nanti ada repeat lagi, orderan lagi kayak gitu.
0: Oh, berarti enggak maksudnya kalau dalam sisi apa 10 kilo. 10 botol itu berarti kan ya diulek manual semuanya.
1: Iya, manual semuanya. Benar. Okay. Ya itu sih memang ciri khasnya.
0: Iya. Jadi memang tidak menggunakan blender atau apapun itu untuk menjaga kualitas dan rasa dari sambal itu sendiri.
1: Oke. Susahnya itu.
0: Iya. Nah, kalau ngasih level-levelan berarti Itu juga tergantung dari ini. Atau sekali bikin itu langsung bikin 3 varian. Gak pedes,
1: levelnya
0: sedang sama pedes gitu.
1: Iya.
0: Sekali bikin langsung gitu.
1: Iya, sekali bikin langsung.
0: Yang best seller yang pedes apa yang sedang atau yang anu?
1: Yang pedes. Iya. Yang pedes sama sambelnya dua ini yang saya bawa. Kebetulan bajak sama cumi.
0: Bajak iya. Sama cumi. Sambel-sambel apa yang mengerikan? Ayo. Oh iya.
1: Betul.
0: Sambal bajak. Oke, oke. Tapi kalau dari ini Mbak, pernah gak ada orang yang sampai komplain gitu sejauh ini? Ya,
1: ini
0: kan bagian dari bentuk usaha kan.
1: Iya, betul. Sejauh ini enggak sih.
0: Aman,
1: kadang
0: ya?
1: Iya, cuma mereka itu customer kan ini ya, apa namanya?
0: Menang milih.
1: Iya, menang milih kan. Kadang itu kalau Mbak ada yang suka minyaknya agak dibanyakin, okay. Kayak gitu. Ada yang suka
0: chili
1: Mbak,
0: oilnya,
1: iya oilnya. Mbak jangan pakai minyaknya banyak-banyak dong, kayak gitu. Kadang ya ini saya jelaskan nanti kalau semisalnya minyaknya kurang, kurang dikit karena kan kita nggak pakai pengawet.
0: Oh.
1: Nah jadi minyak itu pengawet alaminya, tak gitu.
0: Pengawet alami.
1: Iya.
0: Waduh. Oh gitu ya.
1: Iya, kadang.
0: Apa namanya? Minyak itu ternyata adalah pengawet alami.
1: Iya,
0: oke, okay, Mbak, tapi kalau dari bahan, oke, okay, ini kan kalau kita berbicara sambal berarti bahan baku utamanya adalah lombok,
1: iya,
0: cabai, ya kan, cili gitu ya. Jauh ya, cili.
1: Iya.
0: Itu biasanya pernah gak sampai ngalami yang tiba-tiba harga lombok mahal, harga cabai mahal gitu? Belum.
1: Kalau selama kurang lebih 2 bulan ini belum sampai yang benar-benar mahal banget. Kayak gitu.
0: Maksimal berapa?
1: Apa?
0: Harga cabenya.
1: Oh, harga cabenya kemarin itu sampai 60-an.
0: 60-an.
1: Iya.
0: Aduh.
1: 60-an ke atas. Nah, itu yang agak susah.
0: Ini gimana nih cara
1: menyiasatinya
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi berusaha untuk tidak menurunkan yang namanya
1: kualitas.
0: Betul. Oke. Itu penting banget ya, apalagi kita punya usaha, terus kemudian juga usahanya kita ini udah mulai dikenal orang. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan. Memang kadang-kadang kenapa enggak bikin nyoba berkebun sendirilah kalau cabai mahal gitu.
1: Nah, pengennya ya gitu. Semoga aja ada lahannya sendiri.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi kan ditanam di polybag kan bisa, Mbak.
1: Iya, cuma ya di rumah saya masih belum memadai. Untuk lahannya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Terus kalau dari sisi kemasan ini, plastik sekarang juga mahal kan. Apakah menaikkan harga juga?
1: Sejauh ini masih belum sih.
0: Masih aman.
1: Iya, masih aman.
0: Ini boleh di-spill kalau yang harga botol berapa, kalau harga sasetnya berapa nih?
1: Iya, kalau untuk harga yang saset sambal cuminya kita 7.000.
0: Oh.
1: Iya,
0: okay, 7.000.
1: Memang agak pricey. Yang ini 5.000. Untuk sambal
0: bajak.
1: Iya. Nah, untuk yang botol sambal bajak ini 16.000. Kalau yang sambal cumi ini 28.
0: Oh, karena yang mahal cuminya ya, Mbak.
1: Iya,
0: ya?
1: Cuminya.
0: Oke, okay. Ada yang request, Mbak, sambal pete dong.
1: Ada, baru kemarin ini ada yang request, Mbak.
0: Jangan-jangan saya lagi.
1: Mbak coba bikin sambal pete. Mbak coba bikin ini sambal kecombrang kayak gitu.
0: Kecombrang apa?
1: Kecombrang itu loh tumbuhan yang.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Tapi ada yang request lain lagi yang aneh menurut Mbak Novi ada. Mbak bikin sambal paku dong gitu.
1: Enggak ada. Udahlah, enggak ada, belum ada.
0: Oke. Wah, inilah memang tantangan untuk menjadi seorang pengusaha itu ternyata banyak ya.
1: Iya.
0: Mungkin kalau dulu kita berpikirnya hanya ya kita bikin produk kemudian kita promosikan laku lancar gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu memang selalu ada tantangan, selalu ada hal-hal baru. Nah, kita akan tahan dulu sejenak pendengar karena tentunya nanti pukul 11:27 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi boleh siap-siap juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Nanti kita akan kembali lagi ya Mbak Novi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dari sambal berkah ibu. Tadi saya juga belum nanya tadi kenapa namanya berkah ibu. Nanti saya tanyakan selepas kami kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kita balik lagi di 105,3 jam 11.30 menit ya. Tadi off air saya juga sempat ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Novi ya kan. Nah, yang ulang tahunnya kalau enggak salah bulan Februari ya. Kalau namanya Novi itu biasanya ulang tahunnya Februari. Novi.
1: Iya, jarang-jarang. Ada sih tapi jarang.
0: Jarang ya. Novi biasanya ulang tahunnya November ya. Oke. Iya. Mbak Novi, kita balik lagi nih ngobrolin soal ini yang paling best seller adalah yang caset ya biasanya untuk ini nembus MBG.
1: Nah, itu enggak tahu.
0: Enggak tahu ya. Berdoa aja ya, semoga bisa tembus ya biar ordernya makin banyak gitu ya.
1: Iya, amin.
0: Oke,
1: amin.
0: Tapi kalau dari kenapa bikin yang saset juga? Apakah karena permintaan atau memang ini karena apa namanya? Karena
1: strategi
0: berinovasi aja iya. Gitu.
1: Ada permintaan. Oh. Iya, jadi ya udah sesuai request customer lah.
0: Mbak, saya yang praktis aja Mbak yang sasetan karena saya kalau kemana-mana mesti bawa barang balik lagi ini nanti tumpah ke ini kan jadi ribet. Jadi Pak yang saset sekali makan aja gitu.
1: Iya. Okay. Kadang takutnya kalau apa namanya pakai botol itu aduh Mbak jangan nanti kalau pakai botol malah kebablasan katanya gitu. Jadi malah banyak gitu loh makanya.
0: Oh gitu. Nah, BTW Mbak Novini adalah dari Banyuwangi ya. Yeah. Ya. Jadi cara masaknya tahu masakan Banyuwangi kan enak-enak ya. Ayam pedas itu ada di dulu bekas terminal lama Banyuwangi. Ada dulu saya sering makan di situ. Sampai hafal saya. Yeah. Cukup lama sih di Banyuwangi. Oke, tapi kalau dari ini Mbak apa namanya? Dari sisi harga.
1: Iya.
0: Optimis gak bersaing? Nah, ini penting ya.
1: Setelah ditimbang-timbang ya optimis aja sih. Optimis soalnya aja. Memang kalau dari rasa ya bolehlah diadu ya, boleh dicoba. Kalau udah tahu rasanya kan pasti nanti.
0: Betul. Iya. Cuman kan kadang-kadang customer sekarang tuh milihnya waduh, kemalan Mbak, aku maunya yang murah aja gitu. Iya. Nah, berarti memang customer-nya udah dipilih dari kita bikin produk itu. Ya ini mohon maaf kalau kamu maunya yang murah, ini bukan untuk kamu berarti.
1: Iya betul. Ya berarti bukan inilah. Bukan marketnya
0: kita.
1: Ya.
0: Bukan marketnya. Oke. Mbak, terus kalau sementara ini yang dijual masih kemasan 150 sama yang saset itu berapa saset. Berapa gram?
1: Kalau yang saset ini 20 gram.
0: 20 gram.
1: Iya.
0: Oke. Biasanya kalau nggak suka pedas, yang varian pedas itu bisa sampai 2 kali bisa ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: bisa.
0: Jangan nginep terlalu lama gitu ya.
1: Iya,
0: sekarang
1: betul.
0: Dibuka, bulan depan baru dimakan, boso. Iya.
1: Pokoknya harus kalau setelah makan taruh di kulkas saja.
0: Oke, gitu. Ini kayaknya sih kalau di berarti Lebaran kemarin tuh baru kepikiran kah atau bagaimana?
1: Iya betul.
0: Kepikirannya baru Lebaran kemarin.
1: Baru Lebaran kemarin.
0: Coba kalau Lebaran kemarin sudah ada kali pasti saya ya. Karena kan enak biasanya kita udah bangun, jam imsak kurang 5 menit lagi nih kalau kita buru masak dan sebagainya kan kelamaan ya kan. Kalau ini kayaknya menjadi satu apa ya, satu bahan makanan yang wajib, apalagi kalau berbicara soal yang namanya sambel, orang Indonesia itu kan sambel holik semuanya rata-rata. Ya kan, cuman ya itu tadi. Nah, kalau dari bahan baku Mbak, sebenarnya ada nggak kesusahan untuk bahan baku selama ini?
1: Kalau untuk bahan baku sih lebih ke ini ya, alhamdulillah belum kesan. Soalnya memang rumah deket sama pasar.
0: Oh, deket pasar Blimbing.
1: Iya, pasar Blimbing. Oh, iya.
0: Okay. Terus?
1: Pasar Blimbing, pasar Pandanwangi kan bisa, masih bisa itu.
0: Oke. Kenapa nggak cari di Batu aja gitu?
1: Nah, cari itu belum ini ya, apa namanya? Jauh juga karena kan masih riuh
0: sama
1: si bocil.
0: Iya.
1: Pengennya sih gitu langsung.
0: Tapi biasanya kalau seandainya ada gitu, biasanya ada nyarinya langsung di langganan kah atau memang masih nyari-nyari juga untuk beberapa suppliernya?
1: Ada, udah langganan.
0: Oh, udah ada.
1: Jadi
0: langganan.
1: Ya lebih ke online sih. Memang kalau petaninya kita dari Batu. Mm-mm. Jadi masih fresh juga.
0: Oh iya.
1: Nyarinya dari teman-teman gitu. Ada yang teman kuliah kan.
0: Oh iya. Juga real juga ya. Ada sambel sekian ton enggak gitu. Ada sambel. Ada lombok
1: iya,
0: 2 kintal atau 1 ton mungkin gitu. Oke. Nah, ini proses yang tadi sempat Mbak Novi bilang bahwa sambelnya ini diulek langsung dari tangan.
1: Iya.
0: Capek enggak?
1: capek sekali.
0: Biasanya sekali bikin itu kalau dalam ya 5 kilo sambel itu
1: iya.
0: Berarti diulek semua.
1: Ya, setengahnya diulek, tapi kalau udah capek ya ada yang di blender.
0: Oh,
1: iya, cuma
0: gitu.
1: Dicoper aja gitu.
0: Dicoper ya, iya. Tapi enggak bukan di blender ya. Kalau
1: iya.
0: Di blender kan jadinya kehalusan. Kalau dicoper kan masih mungkin dicoper dulu baru nanti finishing touch-nya
1: iya,
0: itu masih harus diulek.
1: Oh,
0: iya.
1: Kalau udah banyak.
0: Pernah ada pengalaman yang bikin paling banyak berapa?
1: Ini bikin paling banyak masih sementara ini belum sampai 60-an.
0: Oh, belum.
1: Belum.
0: Kalau 60-an itu berarti
1: botol,
0: berapa kilo?
1: Botol.
0: Iya.
1: Botol. Huh. Botol itu sekitar berapa kilo ya pokoknya? Heeh. Hmm? 2 kiloan.
0: Iya, 2 kiloan. Oh, iya. Terus bahan-bahan yang lain kayak brambang bawang gitu.
1: Brambang bawangnya.
0: Enggak, itu bahan-bahan kan biasanya oke, bahan bakunya lombok, tapi kan ada
1: iya.
0: Bahan pendamping juga. Itu kesulitan juga enggak kalau nyari?
1: Kalau nyari sejauh ini masih belum.
0: Masih aman ya?
1: Iya, masih aman.
0: Masih aman
1: iya, soalnya ya. Memang udah ada suppliernya sendiri. Mm-hmm.
0: Nah, ini yang menarik adalah tanpa MSG.
1: Betul. Wah. Ya, ini yang susah.
0: Kenapa? Kenapa enggak dikasih MSG, Pak? Kan nanti takut ada yang bilang kurang sedep lah, kurang
1: iya.
0: Apa lah, kurang apa, tapi
1: soalnya memang benar-benar mengurangi ya.
0: Oh iya betul.
1: Ya dari kita sendiri, maksudnya dari saya sama suami kalau di rumah itu memang MSG itu kecil banget.
0: Kecil banget. Iya,
1: sedikit banget
0: jadi
1: kayak
0: beli,
1: gitu.
0: Jadi beli saset-saset
1: iya.
0: Itu bisa sampai hampir setengah tahun lah.
1: Iya. Ada bumbu rahasianya juga soalnya.
0: Oh.
1: Jadi kayak ngeracik sendiri
0: iya,
1: beberapa resep-resep.
0: Itu berarti warisan orang tua kah atau bagaimana?
1: Kalau warisan orang tua enggak
0: iya,
1: sih.
0: Iya.
1: Soalnya memang gara-gara lihat itu loh, film-film.
0: Oh, suka nonton film
1: iya,
0: juga. Akhirnya
1: iya,
0: itu jadi sebuah inspirasi juga
1: iya.
0: Buat membuat sebuah usaha.
1: Iya, betul. Gitu. Oh, terinspirasi dari situ.
0: Betul, betul.
1: Sama
0: betul,
1: beberapa betul, kali betul. Usaha masih belum jodohnya.
0: Oh, tapi yeah. Yang sambel nih akhirnya kayak,
1: iya, akhirnya,
0: kayak menemukan
1: iya.
0: Gitu ya. Oke, semoga ini menjadi jalan kehidupan ya, Mbak.
1: Iya,
0: amin. Oke, ini berarti sementara ini masih ada 4 varian.
1: Iya,
0: masih
1: betul.
0: Ada 4 varian juga. Dan ternyata nih bocoran-bocoran yang saya dengar juga bahwa nanti bukan hanya sambel, tapi all about pedesan.
1: Iya.
0: Nanti bakal diproduksi juga sama Mbak Novita yang merupakan owner dari Berkah Ibu. Nah, ini kenapa namanya Berkah Ibu? Harusnya saya tanya dari awal ya. Tapi ngobrol kesana kemari, saking enaknya sampai lupa bahwa kenapa namanya Berkah Ibu? Apa
1: nah,
0: karena inspirasinya dari ibu? Atau karena surga di telapak kaki ibu? Atau karena ibu baru ayah?
1: Ya, inspirasinya yang pertama itu memang dari ibu sih. Nah, dulu kan saya jarang banget masak.
0: Oke.
1: Nah, terus sempet diragukan, masaknya ya iso masak gini-gini. Nah, ya iso ae bilang gitu ya, pokoknya asal-asalan gitu loh. Enggak nganu ini, enggak kurang-kurang gini kan ya namanya ibu kan
0: betul.
1: Seperti itu biar resepnya enak akhirnya di komen-komen. Nah, ya itulah tak namain Berkah Ibu biar berkah terus. Apalagi sekarang udah jadi ibu kan.
0: Oh iya betul. Iya. Namanya Berkah Ibu. Jadi kalau kamu mau makan yang praktis, mau makan yang anti ribet, langsung aja pilih sambel Berkah Ibu. Oke. Ini udah ada sosial medianya kah atau bagaimana?
1: Belum kalau ya? Sosmednya ini. Sementara memang masih belum.
0: Masih
1: cuma
0: belum.
1: Memang udah ada ini ya, apa namanya, namanya belum ganti. Jadi dulu kan memang saya usahanya usaha parfum. Nah, jadi promosinya masih lewat sosmed yang itu.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: cuma
1: tapi,
0: ganti produk aja.
1: Iya, cuma ya? Ganti produk aja. Mm-hmm. Tapi kalau untuk ini marketplace-nya udah ada.
0: Sudah ada
1: iya,
0: ya.
1: Iya, di Shopee.
0: Sudah ada toko online ya.
1: Enggak
0: apa-apa. Sudah ada tokonya.
1: Iya, sudah ada.
0: Tinggal ngisi aja
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Next kira-kira mau bikin apa lagi, Mbak?
1: Next bocorannya pingin pedesan sih.
0: Pedesan
1: lebih
0: ya?
1: Iya sama makanan cepat saji.
0: Oh
1: iya.
0: Biar lebih sat setelah
1: ya. Iya tapi okay, ya itu okay. Masih brandingan kita.
0: Mm-hmm.
1: tetap non MSG.
0: Non MSG, iya. Ini adalah ciri khas dari berkah ibu ya. Jadi buat kalian yang penasaran, buat kalian yang mau nyari hal yang praktis, pilih aja sambal berkah ibu karena dijamin non MSG, harganya terjangkau, rasanya pasti enak gitu ya. Oke oke. Nah, tadi kan sempat kita ngobrol off air, ternyata ini yang pilihan banyak yang milih yang secara saset. Terus iya, juga tadi sempat dibawa ke mana, Taiwan ya?
1: Iya betul.
0: Nah ini ceritanya gimana dong?
1: Nah ceritanya memang ada teman di sana, sama ada saudara. Ya sama diaspora di sana. Nah akhirnya tak tawarin lah itu. Saya kan sering posting-posting tuh di sosmed. Nah akhirnya, oh mbak ada sambel, aku lagi butuh nih. Nah soalnya lagi mau ke Taiwan juga magang teman itu. Nah akhirnya ya udah order mbak, mau dikirim ke Taiwan bisa hun? Ya udah bisa, aku langsung gitu. Ya akhirnya
0: berarti, Pak, dikirim lewat ekspedisi internasional.
1: Iya betul. Okay. Sama beberapa dibawa.
0: Kalau gak salah ya?
1: Dibawa. Oh, amin.
0: Oh sama beberapa dibawa.
1: Iya beberapa dibawa.
0: Di bagasi gitu kan masih
1: iya,
0: bisa. Ya?
1: Masih bisa. Oh, iya, iya. Bawanya lebih yang ke saset.
0: Saset.
1: Iya.
0: Oh kenapa yang? Oh iya karena lebih praktis.
1: Iya lebih praktis. Nggak takutnya tahu. Nanti kalau misalnya ini botolan kan kadang kena.
0: Nyeprot, ya?
1: Iya bagasi takutnya itu.
0: Betul. Oh berarti bawanya yang saset.
1: Iya betul.
0: Yang saset cuma satu varian gramasinya cuma ini aja. Cuman berapa?
1: Yang saset sementara masih ada dua.
0: Enggak, maksudnya untuk gramasinya cuman berapa mili tadi?
1: 20.
0: 20
1: iya, yang kecil-kecil. Iya.
0: Oh, enggak masih nambah ini. Lagi, enggak nambah lagi.
1: Pengen nambah lagi sih. Cuma masih ini riset-riset dulu.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena memang masih termasuk memulai.
1: Iya, masih baru banget.
0: Ini ya. Oke. Mbak, tapi kan ini walaupun produk ini baru tapi untuk legalitasnya yang masih sudah aman ya.
1: Iya, masih aman.
0: Oke, ini
1: sudah halal.
0: Sudah halal.
1: Iya.
0: Nah, ini biasanya kalau untuk mengurus
1: NIB,
0: RT dan sebagainya karena kan produk makanan harus pakai itu kan.
1: Iya,
0: itu bagaimana? Diurus sendiri kah atau ada teman yang membantu kah atau peran pemerintah dalam hal ini juga hadir?
1: Ya, kemarin sempat langsung mengurusnya sih. Mengurusnya.
0: Jadi nah, begitu pengen bikin produk nih.
1: Iya, langsung.
0: Itu saran dari suami, dari orang-orang terdekat atau dari inisiatif dari Mbak Novi sendiri?
1: Nah, itu inisiatif sama rundingan sama suami.
0: Suami
1: iya, okay. Soalnya kalau memang kalau mau ini jualan sekalian lah kayak gitu.
0: Betul.
1: Soalnya kan ya nanti berhubungan sama legalitas betul, kayak gitu. Iya.
0: Cuma pas sudah kadung viral ternyata legalitasnya kurang.
1: Iya betul. Nah ini kan sudah halal, sudah NIB. Nah ini kita tapi masih proses PIRT. Nah, sebenarnya kemarin udah pengajuan, tapi ada beberapa proses, halangan ya prosesnya. Jadi masih proses sekarang.
0: Masih proses, tapi yang pasti dijamin aman untuk semua produknya,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Karena sudah NIB sama halal, udah dapat sertifikat
0: halalnya. Dan ternyata ya kan, usut punya usut, Cima Novi dan juga suami ini dari Banyuwangi. Banyuwangi terkenal dengan sambal
1: tempong.
0: Kenapa nggak bikin sambal tempong?
1: Nah, pengen bikin sambal tempong. Cuma kalau apa namanya saset gini sambal tempong kan fresh.
0: Betul.
1: Nah, jadi itu
0: susah.
1: Agak susah. Iya.
0: Nanti
1: betul.
0: Mungkin sambal tempongnya dalam bentuk yang lain ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin dalam bentuk frozen yang ini bahan-bahannya. Nanti tinggal diulek sendiri.
1: Iya.
0: Jadilah sambal tempong.
1: Iya. Dan sambal tempong kan kalau untuk tomatnya sendiri kalau memang benar-benar pengen Banyuwangi banget, memang menghadirkan tomatnya langsung dari Banyuwangi.
0: Banyuwangi.
1: Ya,
0: oh.
1: Ada tomatnya sendiri.
0: Oh ada.
1: Iya.
0: Toba, tomat Banyuwangi. Tobawi, tomat Banyuwangi. Oke, okay. Oh harus gitu ya Mbak.
1: Iya
0: ya?
1: Betul.
0: Iya. Waduh, menarik sekali nih. Memang kalau ngomonginnya namanya sambel, saya juga termasuk orang yang suka sama sambel gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari sisi rencana atau mungkin ke depan Mbak Novi sama suami ini punya rencana apa untuk produk ini?
1: Kalau untuk produk ini sih rencana planningnya aja bisa menyebar ke seluruh Indonesia.
0: Amin.
1: Iya. Nah kalau untuk ini bisa nembus supermarket.
0: Supermarket.
1: Iya, supermarket, iya, supermarket. Iya, iya.
0: Mungkin gitu. Sementara masih, iya, masih dalam proses. Skala kecil, tapi iya, insyaallah dengan doa dan berkah ibu, iya, ya, ini bisa menjadi lebih besar, bisa menjadi produk andalan dan produk pilihan gitu, iya, ya, Mbak ya.
1: Terus sekarang masih nitip-nitip masih aja. Nitip-nitip.
0: Tapi ada enggak yang dititipin gitu, Pak?
1: Ada, ada. Ha-ha? Ada.
0: Yang apa? Kebanyakan yang apa?
1: Kebanyakan yang cumi sama bajak ini.
0: Yang memang saset.
1: Iya, yang saset. Oh. Memang pilihannya yang saset.
0: Yang saset. Ini saset biasanya kan ada nih beberapa produk besar di luar sana,
1: iya,
0: yang direncengi. Ini memang sengaja dibikin eksklusif gini, satu-satu gitu.
1: Iya, betul.
0: Nggak, sengaja kenapa gini. Kenapa enggak direncengin, enggak, gitu, Mbak?
1: Enggak direncengi. Enggak, belum ini ya, maksudnya memang kalau direncengi pasti ada alatnya tersendiri. Hmm. Nah, karena memang kita baru mulai. Hmm-hmm. Jadi ya pakai alat seadanya dulu.
0: Oh. Iya. Alat presnya, iya, itu sealernya masih sealer manual ya.
1: Iya, masih sealer manual.
0: Oke, okay. Tapi next time mungkin kalau seandainya ini bisa berkembang menjadi besar, iya, ya mungkin nanti akan ada dalam bentuk rencengan,
1: iya,
0: gitu,
1: rencengan
0: ya.
1: Iya, rencengan sama yang lain-lain.
0: Oke. Okay. Nah, kalau yang pengen kepo, pengen dapat produk ini gitu, bisa menghubunginya kemana, Mbak? Atau mungkin ada sosial medianya?
1: Ada, sosial medianya langsung aja ke IG Kuinera 14 Shop.
0: Kuinera 14 shop.
1: Iya, memang beda.
0: Oh, belum ada, belum dibikinin buat akun ininya, ofisialnya.
1: Iya, akun ofisialnya belum bikin.
0: Belum.
1: Sosialnya ya, belum sempat memang.
0: Betul.
1: Jadi masih pakai yang lama.
0: Ya.
1: Iya. Sama di itu toko oren.
0: Oh, sama ada di toko, iya, oren. Namanya sama juga kalau
1: namanya
0: di toko oren.
1: Namanya Berkah Ibu.
0: Berkah Ibu.
1: Iya.
0: Berkah Ibu Shop ya.
1: Iya.
0: Pokoknya buat kalian yang penasaran, terus kalau seandainya pengin order gitu, Mbak, menghubunginya kemana selain mungkin di toko oren?
1: Di gitu, WhatsApp.
0: Mm-hmm.
1: WhatsApp nomornya aku gak hafal.
0: Enggak
1: nomor
0: hafal.
1: Gue sendiri ya. 0838 8297 6437
0: Iya. Ya, pokoknya kalau pengen lebih jelas langsung aja di chat di, iya, akun
1: officialnya,
0: sosial media,
1: iya,
0: ya. Di mana tadi, Kuinera?
1: Kuinera 14 Shop.
0: Kuinera 14 Shop.
1: Shop. Iya,
0: oke, biar nanti enggak kepo-kepo lagi ya, iya, karena di situ nanti kalian bisa DM untuk
1: pemesanannya.
0: Biasanya kalau pesanan itu dikirim, diambil atau bagaimana, Mbak?
1: Kalau pesanan, kalau minta dikirim bisa dikirim. Ah. Kadang kalau lewat ini oren, oh, ya, ada yang make up. Iya,
0: oh,
1: ada yang make up.
0: Oh, iya, iya, iya. Yang paling gitu laku biasanya yang saset atau yang botol?
1: Kalau untuk yang jarak jauh, mm-mm, ini
0: botol.
1: Iya, iya, betul.
0: Karena mungkin lebih banyak ya isinya.
1: Iya, okay, lebih banyak juga.
0: Paling selain di Taiwan, kalau di Indonesia paling jauh ngirim ke?
1: Masih ke Jabodetabek.
0: Jabodetabek.
1: Iya, Bekasi, oh, Bogor itu yang, okay, lebih, okay, banyak.
0: Oke, okay. Bekasi, Bogor.
1: Iya, iya, iya.
0: Waduh, ternyata udah sampai sana juga nih ya. Walaupun usianya baru
1: 2 bulan.
0: Ya. 2 bulan ya. Tapi insya Allah, yeah, tetap konsisten ya, Mbak ya, yeah, untuk menjaga
1: Allah
0: kualitas, untuk menjaga apa namanya, produknya.
1: Yeah.
0: Semoga juga istiqomah, semoga, amin, produk ini juga makin besar. Nah, terakhir deh mungkin kalau untuk harapan dari Mbak Novita serta suami untuk produk dari Berkah Ibu Sambel atau Berkah Sambel Ibu.
1: Ya, semoga bisa menjadi pilihannya masyarakat ya, dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk cita rasanya.
0: Oke, luar biasa, dan semoga nanti juga bisa menembus pasar yang diinginkan gitu ya, Mbak ya.
1: Iya.
0: Karena kan sebetulnya pengennya adalah bisa go, selain go internasional, bukan secara dibawa aja tapi bisa ada yang ekspor gitu ya.
1: Iya, amin.
0: Oh, amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin,
1: amin.
0: Luar biasa, luar biasa. Oke, Mbak Novita, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya. Sukses dengan produknya. Semoga setelah ini juga makin banyak produk yang dihasilkan dari Mbak Novita, khususnya juga pedes-pedesan.
1: Iya, amin.
0: Kalau di rumah ada outlet juga, Mbak, atau bagaimana?
1: Kalau di rumah kita nggak ada outlet,
0: mm-hmm,
1: jadi pemesanannya via online.
0: Oke, okay, iya. Semuanya.
1: Iya, tapi online
0: next,
1: masih.
0: Ada next pengen bikin kayak warung gitu buat.
1: Kalau warung
0: buat sebagai iya. Offline store-nya gitu.
1: Pengen. Pengen amin,
0: ya?
1: Amin.
0: Amin ya. Tahun ini ya.
1: Iya, amin, amin.
0: Tahun ini ya.
1: Tahun ini. Amin, amin. Kalau ada investor ya boleh.
0: Iya. Pokoknya diaminin aja ya gitu iya, ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Novita. Sukses terus untuk usahanya. Salam buat keluarganya. Terus salam juga buat putranya ya kan.
1: Iya.
0: Si Al ya. Edl.
1: L. Iya.
0: Ya. Oke. Kalau begitu terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama dengan kami. Matur nuwun sangat untuk segala perhatiannya. Dan saya Taufik Nisbun, selaku yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Billahi Taufik wal Hidayah. Warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101 Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ya kan?
1: Lah, ya mengko aloman-aloman di situ. Anak apa sih?
0: Kayak dulu anak apa kayak?
1: Oh, Mustafa Weni, Rungali.

Yeah.

0: ada di Surabaya, di Malang, di Jember, dan juga Sumenep, dan juga Madiun pastinya.
1: Mekaten Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh, jadi penting banget kan. Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh, keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana serat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Bambu ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat itu.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.
2: Indonesia merdeka!

0: sih kalian kepikiran seperti hal ini? Biasanya kalimat ini
1: ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji. Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
3: Halo.
2: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
3: Oh, suaranya kecil ya?
2: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
3: Oke.
2: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman. Oke. Siang.
3: Hengce, bukan Kak Henji.
2: Hengce.
3: Oke.
2: Oke.
3: Itu kan masih ya, sepertian dulu gitu.
2: Oh, gitu. Iya. Iya, salam kenal Kak Hengce ya.
3: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
2: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini Kak Hengce?
3: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
2: Oh, lagi mendung.
3: Biasanya hujan.
2: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
3: Panas, ya.
2: Baiklah, Kak Hengce, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang Kak Hengce?
3: Narasumbernya ada depan saya.
2: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit.

0: nanti baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore ya, Pak Henci. Sore para
1: pendengar. Oke, okay. Itu ada sama Silia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Ibu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu jangan sore-sore.
1: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti Jakarta lari. Jalan. Siang lari, sore iya, jalan.
0: Iya.
1: Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
1: Oke, kalau gini gimana?
0: Lagi Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik. Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci. Oh,
1: kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih jadi
0: iya, buat
1: dengar sampai ya, biar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, sambil nunggu mungkin.
1: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: kita sambil nunggu ya.
1: Lia.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Inci.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya.
1: Iya. Oke, kalau gitu. Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Gimana? Halo Tuan Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Julia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka oh baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya, itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi. Okay. Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paducah di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja, tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu, kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City of Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Nah, misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paducah juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paducah dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu, dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain. Okay. Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begini, oh, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya saja, bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama, itu hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu dan itu terbukti.
2: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi ampun
2: iya, sekarang ini ya. Anak, apalagi sekarang ini
3: anak-anak
2: ya.
3: Pop dan itu touch other kah?
2: Iya. Ya.
3: Bisa banyak orang. Itu loh tadi tuh middle frequency, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
2: melo,
3: orang wow, milo ya orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya, Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu, satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
2: Oke, kalau di Ambon, nomor telepon kita 0911-311-544. Dan WhatsApp-nya kita ada nih, Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya, langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia, kalau di Ambon, bilang lagu Donci.
1: Oh Donci, okay. Baik.
2: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
2: Iya, Donci itu lagu.
1: Oke, baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: yang dimulai pada 12.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa, Kak?
0: Kita merasa gugup atau diremehkan kayak gitu.
2: Suaranya menghilang, Kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
3: Oke, ini ya.
2: Oke.
3: Ini ya. Oke. Oke, di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0911311544.
2: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung, Kak Hence?
3: Oke, kayaknya sudah ada nih, Kak. Kita langsung aja,
2: Lika. Baik, boleh.
3: Halo.
2: Kak. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tapi pun.
2: Ya pun.
4: Apa kabar Kak Hengki?
3: Baik, sama siapa nih?
4: Kan Edo di Lampung.
3: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
4: Hawaii.
3: Baik ya.
4: Betul.
3: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Paroni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Paroni ya.
2: Iya, silakan Kak Edo.
4: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Kak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Kak? Okay. Ya, itu aja, Kak. Thank you.
3: Oke. Okay.
4: Ya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya Pak Roni, seberapa ya, okay, kuat ya musisi dan apa timbal baliknya. Ya.
5: Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu. Karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah, oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik. Kemudian mereka juga diundang ke Paducah, di Amerika itu, di bagian Kentucky itu, juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu, mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon. Karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional Ambon punya apa nama tifa. Kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu di Paducah itu dengan pendekatan country musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh Malaysia, kemudian juga ke Vietnam, lalu okay. juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
2: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
5: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga, Ambon ini kan gunung cuma satu nih, lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu, dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kau menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kau dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berperan pada middle frequency.
6: Middle frequency. Okay.
5: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari tuh.
6: Iya.
5: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng itu Rido juga Sleng. Ada. Kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
6: Elo juga.
5: Elo. Nah itu mungkin bisa hitung yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi.
6: Nah itu jadi kebanyakan orang saya bilang gini, lagu yang bikin nangis.
5: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang nona dan cerita tentang mama.
6: Iya betul.
5: Itu karena semua bermain pada paling banter itu cinta.
6: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
5: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
6: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara tidak?
2: Gimana?
6: Dengar Paroni suara asik tidak?
2: Asik.
6: Dengar Paroni suara asik tidak?
2: Asik.
6: Iya. Soalnya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
2: Mantap, luar biasa.
6: Juga.
2: Iya.
6: Paroni.
2: gitu.
6: Jadi kan tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
2: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
6: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
2: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
5: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea. Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk jadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
6: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
2: Iya,
6: kita
2: boleh.
6: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
7: Halo juga, Kakak Hengce.
6: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
7: Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Mpok Lia ya.
2: Iya, siang Cik Gu.
7: Laginya Kakak Hengce,
2: Kak Inci. Iya, Hengce. Iya. Pokoknya
6: kita baru kenal kita
2: baru kenal yuk Cik Gu.
7: Iya,
5: Kakak Hengce. Jadi,
2: I asap
7: ya.
5: Oke. Iya, Ibu. Salam kenal. Panggil Bu Roni, iya. Iya.
7: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
6: Oke, silakan.
2: Silakan pertanyaannya, Cik.
6: Oke, silakan.
7: Bung Lopez ini tahu enggak, Bung Cik? Pasti Bung Cik udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO, pasal
6: polnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
7: Luar biasa lu.
6: Tuhan. Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah.
7: Silakan
2: Cegu.
7: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starbar ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
5: Wih, ikuti semua ya.
7: Iya dong, ceritakan bocorkannya. Apalagi Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di Daegu.
2: Iya, luar biasa loh, iya.
7: Tahun 2026,
5: benar? Iya, betul.
7: Bagaimana supaya lebih
5: aku. Terima kasih.
7: Biar lebih akan pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni. Tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
5: panjang. Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
7: Makin sepakat ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia.
5: Tolong. Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
6: berturut-turut. Iya.
5: Tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
2: Tapi luar biasa kesempatannya ya. Iya.
5: Bahasa Inggris nggak.
7: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi.
5: Wah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus. Tapi kok pada mengerti semua ya?
7: Jadi apa? Iya. Kan itu satu lagu tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpiranya. Bos dong. Apa musik nanti ya?
5: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
2: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
5: Terima kasih.
2: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan Pak. Penjawabnya. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara Forest City dan Music Tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan, budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak. Sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu ya.
2: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
6: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
2: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
6: Secara singkat boleh ya Pak Roni. Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
2: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
6: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
5: jangan menjadi orang lain.
2: Betul.
5: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
6: Menjadi orang lain.
5: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
6: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini
3: Oke, ini terkait dengan topik nih pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
5: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
2: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
5: Terima kasih Lia, terima kasih.
2: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
3: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
2: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
3: Oke, selamat siang.
2: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya pendengar, di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya sampai jam 3 sore nanti.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Assalamualaikum Baraya. Ya, aya Ian, aya Kang Nabil jeung Kang Bintar. Urang pepenakdinya di acara urang.
1: Urang sesonoan.
0: Sesonoan
1: bener ya. Asa tos laminya ieu sabaraha sasih teh?
2: 3 bulan.
0: 3 bulan.
1: 3 bulan terakhir
0: cuti hamil.
1: Terakhir
0: melahirkan.
1: Lain terakhir.

0: terakhir ngawangkong teh asa pas puasa terakhir teh nya.
1: Mun. Sacan lebaran.
2: Sacan lebaran terakhir lebaran, ya. Pas Nabil mau mudik.
1: Mun.
2: Sok nya urang pemenak deui di jelajah Nusantara.
1: Ya saha eta?
2: Ai saha aja.
0: Teh saha eta pipiluan wae eta teh.
2: Nya. Atuh gabung sok. Kagak
1: bisa kok. Kagak bisa.
2: Pokoknya di poe ieu nya urang sono jeung tempat wisata di apa ya, di
0: Jawa Barat.
2: Nah. Di Jawa Barat itu kan terkenal ya, terkenal wah, keindahannya.
0: Iya.
2: Ada yang bilang juga katanya Bandung itu apa? Tanah Pasundan terakhir ketika
0: Tuhan sedang tersenyum.
2: Tersenyum aja indahnya kayak gitu, gimana yang tertawa bahagia iya, gitu.
0: Kalau umur dimen ngebarak katak.
2: Sebentar, saya diganggu. Aduh, ketikin ini coba.
1: Kunaon ya?
0: Jangan dikasih, dia nggak bisa ngomong Sunda soalnya.
1: Kudu bisa bahasa Sunda lah minimal, seti-seti. Si akang-akang gelis pisan.
2: Anu mana anu gelisnya?
0: Urang mah laki lain awewe.
1: Kalau laki mah gimana?
0: Kasep
1: bos.
0: Lamun maneh goreng patut.
2: Goreng patut teh paling Bandung. Aduh, paling karasep gitu teh.
1: Jadi kalau bahasa Sunda itu kenapa kayak ini ya, kayak susah gitu. Menurut saya nih, saya kan orang Jawa nih kebetulan. Kalau
0: itu susah menurut tuh. Menurut
1: Kang tuh gimana Kang?
0: Lamun cek urang mah mana terdaik diajar. Jadi teu bisa gitu. Gak ada yang susah sebenarnya.
2: Kalau mau belajar.
0: Tapi terdaik diajar mana mah.
1: Oh begitu Kang.
0: Soalnya hes susah lucu ya.
2: Susah wae soalnya euy. Terdaik diajaran oge hese.
1: Tapi bisa teu bisa. Urang aring kan?
0: Urang aring. Sampo eta mah urang aring.
2: Sok. Aya Kang Taufik biasa beberapa minggu si Taufik nian mun saya. Iya. Itu, tapi dengan bahasa Jawanya yang ala Sunda gitu.
1: Aya medok-medokna lah.
2: Bahasanya tetap pakai bahasa Jawa tapi logatnya Sunda.
1: Betul.
2: Contohnya gimana contohnya?
1: Contohnya
2: ada juga yang misalnya susah lucu ya.
1: Mas wis makan.
0: Mana mah cileupeung.
2: Si kabeh begik lamun kieu mah engke. Ya logat
1: itu bisa. Kang Nabil, Kang Lintar. Elek tenan.
2: Nah, aya dangdut-dangdutna ya. Lain medok eta mah.
0: Tah elek tenan teh mun Sunda mah goreng patut jiga si Mas Topik.
1: Artinya pantu.
0: Goreng patut.
2: Goreng patut teh paling ganteng.
1: Paling ganteng.
2: Ganteng-gantengnya lagi. Jadi kalau harus bilang, "Oh, saya goreng patut itu bagus."
1: Oke. Saya gorengan.
2: Garehu-garehunya. Oh ya, kita juga ngundang untuk gabungannya ini lagi di setting juga untuk live TikTok-nya. Nanti kita gabung di TikTok juga ya. Terus untuk gabung dengan teleponnya sabar Kang Taufik.
1: 4
2: bahasa Sunda dong kasih.
1: 404504 atuh.
2: Opat tong pat. Opat
0: 404.
1: Terus ada lagi nih yang pakai wa
2: teh naon wa
1: 081
2: hiji
1: 5569 1053 atau 23
2: hiji 23. Pokoknya cirinya harus ada atunya. Mau pakai bahasa apapun kalau bahasa sudah ada atunya gitu. Jadi nanti kita ngundang untuk gabungan ya di telpon. Tapi sebelumnya kita coba satu lagu dulu yang topiknya.
0: Request saya, request di Kang Topiknya.
2: Kang Topik kangen sama lagu yang judulnya Sorot Caca.
1: Oh,
2: kangen kan? Apa itu?
1: Sorot itu cahaya, caca itu caca di
2: ini. Mata, sorot matanya. Dan kita mau balik lagi ya setelah satu lagu ini.

0: Ah, akhirnya ay. Bisa ay TikTok-nya. Alhamdulillah.
1: Wis diome-ome teh tadinya.
2: Sabar
1: diulik terus.
2: Sabar menitnya?
0: 15 menit ayanya. Sisanya aduh, sisa 35 menit aja sisa.
2: Iya, kan kepotong kayak.
0: Adan.
1: Ya.
0: Aduh, wis. Alhamdulillah nikmat ya bekerja ya. Yang gabung di TikTok selamat siang ya. Ayah Ian, Nabil yang Bintar dinten ieu badenya ngobrolkeun tentang tempat wisata kalau Jawa Barat. Nah, biasanya kalau Bintar di waktu zaman dulu ya, jalan-jalan sering kemana ntar?
2: Wah, memang deket-deket bumi weh, di daerah bumi itu.
0: Di Lembang?
2: Tuh, di Ciwidey.
0: Oh, Ciwidey. Ciwidey bisa naon?
2: Kawah Putih. Kawah Putih. Patenggang, Raja Upas.
0: Lamun, wah, seur lah pokoknya. Nah, Bil kan kemarinnya pulangnya.
2: Pulang.
0: Bil, tempat wisata nu kekinian di Bandung naon, Bil?
1: Kekinian?
0: Mm-hmm.
1: Lo pada apa dahareun
0: pocong-pocongan. Pocong-pocongan.
1: Oh, eta di Asia Afrika nya nu pocong anu kusilanak yang fotoan.
0: Tapi diizinkan ya?
1: Diizinkan. Nu penting mah teu maksa gitu.
0: Oh iya, benar ya.
1: Kan sok aya nu maksa.
0: Dan bayarannya juga seikhlasnya.
1: Seikhlasnya.
2: Gitu. Karena jasa foto biasa
0: sama. Iya. Jadi buat warga Malang yang nanti mau ke Kota Bandung itu di Asia Afrika atau di seputaran alun-alun ya,
1: ya Jalan Braga lah, wisata kota nama Braga, alun-alun Asia Afrika
0: itu. Jadi Jalan Braga, Braga itu kalau kita lihat nih apa struktur paving ya kayak di Eropa nya.
1: Ya emang dibuat seperti di Eropa kan rata-rata Braga teh bangunan heritage-nya.
0: Zaman-zaman dulu ya.
1: Ya, jadi di jieunna mah konsepnya juga di Eropa gitu.
0: Tapi emang teriya ya apa nah tertatanya?
2: Tertata.
0: Terus taman-taman di situ kayak banyak kayak di Malang enggak sih?
1: Taman loba, cuman ayeuna asa kurang tertata gitu taman-taman ayeuna.
0: Pas zamannya si Akang itu ya.
1: Si Akang R.
0: Si Akang R.
1: Eta anu paling gembar-gembor mah si eta.
0: Itu kan pas zaman-zaman taman ya, Taman Jomblo. Yon,
1: taman
2: Yon,
1: Taman Jomblo, Taman Superhero.
2: Pokoknya mah ya.
0: Kalau di Malang kampung ya?
1: Kampung. Tapi nu legend mah anger Taman Maluku di Bandung mah.
0: Eta di mana, Bil?
1: Anu tempat banci.
0: Semangat deh. Aduh.
1: Bencong gue.
0: Era nanya pas eta.
2: Bae tanya.
1: Eta mah Kang Hian kadinya mah jigana
0: aya taupik.
1: Favorit
0: apa? Favorit temenan ya. Aya taupik.
2: Tawarkeun destinasi awal pokoknya ka ditula ya.
0: Taman apa?
2: Maluku.
0: Ah, gede kadinya le salat itu. Taman Maluku. Jadi teman-teman yang mau ke Jawa Barat, tepatnya kalau mau ke Bandung ya, itu juga banyak tuh taman-taman. Kalau kampung-kampung aya teu, Bil?
1: Kampung mah loba, Kampung Naga eta di Tasik
0: eta. Eta naon, Bil?
1: Jadi eta Kampung Naga teh di Tasik daerah naonnya pohde. Pokona mah eta mah kampungna teh ngan sebut Naga teh singkatan teh. Nagawir.
0: Saya mah tertarik sama postingan Nabil. Yang itu, Bil. Yang ke Abah siapa?
2: Oh, anu.
1: Oh,
2: di Kucuruk teh.
0: Curuk.
1: Abah siapa teh? Teh
0: podi. Eta kan sempat viral
2: lah ya.
0: Eta di mana, Bil?
1: Eta daerah perbatasan Ciwidey Cianjur. Cianjur Selatan eta.
0: Ternyata kota saya.
1: Lamun di Bandung mah eta sekitar 2,5 jam 3 jam lah.
0: Eta tuh bayar tuh, Bil.
1: Nah. Tuh lumayan.
2: Eta mah berkunjung
0: kan. Berkunjung ya.
1: Tapi enak mah geus di jieun. Jadi di depan rumah itu kan belum masih alami. Ayeuna mah geus dijieun aya cottage-cottage gitu, juga saung-saung
0: kan disewakeun. Saya tuh lihat pas itu masih ada tenda-tenda. Ayeuna bukan tenda lagi, cottage.
1: Ayeuna gitu. Juga saung-saung gitulah tapi disewakeun.
0: Tapi punya si Abah.
1: Ayeun batur.
0: Oh, siap-siap.
1: Tapi ini sempat viral sih, balam kan ditawar 5M cenah imahna teh.
0: Heeh, si Abah teh.
1: Heeh, si Abah. Ayeuna mah sempat viral.
0: Tapi emang pas masa-masa awal-awal viral sampai rusak ya. Kayak kan ada
2: jeblok paling
0: ini jeblok ya.
1: Jadi jukut-jukut nanti jadi
2: cor mukari itu
1: kan. Iya, jadi kotor lah. Yang pindah viral teh.
0: Eta nampil tahun berapa ya itu?
1: Saya kayak itu tahun sekitar 2023 sih nama.
2: Pas viral-viralnya.
0: Pas viral-viralnya.
1: Pas lebaran. Lebaran, saat acara lebaran. Jadi sepi. Saya kayak itu teh beres jam 12 peuting, tapi itu sahur si Abah kira itu.
0: Oh seru juga
1: nih. Nah, sahur si Abah, ya sepi, wes saha, rek lebaran nih sukana.
0: Jadi emang si Abah teh tinggalnya satu keluarga atau gimana, Bil?
1: Tinggalnya keluarga, jadi istrinya, jeung budakna ya dua titiknya.
0: Oh. Kalau ngomong tentang wisata, nu mirip jeung Malang naon? Kira-kira kalau menurut Kang Bintar, mirip jeung Malang.
2: Ya pas perkotaan tadi jalan-jalan.
0: Perkotaan
2: ya. Kan anu di Malang kan aya no,
1: Kayu Tangan.
2: Kayu Tangan. Di modelnya lah hampir sakitulah. Cuma kan lamun Kayu Tangan kan agak luas gitu. Lamun Braga kan wah ya, itulah apa.
0: Sama iya mungkin makanan kali ya.
2: Makanan hampir sama lah.
0: Kulinernya. Tapi kuliner masih banyak kan Malang apa Bandung?
1: Jelas Bandung. Bandung mah jadi Bandung aya kan non. Jadi inovasi nate gitu. Loba gitu.
2: Yang di warung-warung leutik oge geus aya naon.
0: Naonnya dan rata-rata yang dijual di Malang juga.
1: Contoh we, Harun Legend juga Surabi. Surabi kan asli nama oncom hungkul jeung. Naon? Gula teh enak aya rasa keju.
0: Ayeuna mah aya keju coba.
1: Coklat.
0: Tong ngomongin Surabi, ya cireng.
1: Mas, cireng ya, cireng isi keju.
2: Mas cireng, mas cireng we.
1: Cili goreng ini harus coba inovasi.
0: Jadi iya, di sebelah ya, aya ruko gede. Jual naon coba ya, seblak.
2: Mana?
0: Di Anyar ya? Mun, di Anyar. Padahal kan seblaknya lempen di urang mah.
2: Kerupuk biasa.
0: Kerupuk, aduh
2: sebelakan.
0: Makanan, maksudnya makanan dulu kan makanan biasa.
2: Biasanya.
0: Ya.
2: Biasanya.
0: Makanan ya bukan orang-orang tanda kutip orang kaya biasa aja dulu makan itu. Sekarang jadi kekinian.
1: Wanyar mah aya seblak sendal jepit.
0: Eh kumaha beneran? Rasa.
2: Saya alus balik kita.
0: Cobalah buat ini ya yang mau gabung di TikTok selamat siang. Ada saya, ada Rianti Homsi, ada Herawati. Herawati Bunowi bukan sih? Ada Eri, ayah juga Bang Brewok ya. Bang Brewok.
1: Pelari malam apa? Hah?
0: Pelari malam.
2: Pelari malam D3.
0: Kayaknya tadi malam itu dia siaran dinas malam. Roni harus?
2: Ya.
0: Oh iya, siaran dinas malam. Kang Taufik.
3: Oke.
2: Ah iya ta.
0: Ya Kang Taufik. Kang Taufik kan suka taman-taman.
3: Taman-taman.
0: Di Bandung ada wajib ditatangin satu taman. Coba tanya Kang Bintar atau Kang.
3: Taman apa ini?
2: Taman Maluku.
0: Ah, itu
2: Garlis itu, Mas.
0: Aduh, sumpah.
2: Sumpah Garlis.
0: Kesukaan situ.
2: Iya.
0: Harudang.
2: Hah? Harudang. Harudang naon?
0: Harudang. Jadi, tamannya itu Taman Maluku coba cari-cari lah. Itu bagus Taman Maluku. Namanya Taman Maluku.
3: Taman Maluku.
0: Nah, Taman Maluku. Di itu di
2: cocok lah buat segmen Mas Topik, Kang Topik cocok lah.
1: Iya. Yeah.
2: Cocok banget deh.
0: Tadi rekomendasi
1: ngambil yang mana sih? Pokoknya karasep maneh lah pokoknya kata
3: dia. Malu kau, ini kebalik kau bagaimana?
0: Oh iya, saya baru nyadar. Kak, saya ngeliat tadi ayang aneh.
2: Apa fokus gara-gara tadi gara-gara Taman Maluku teh.
0: Iya.
1: Saya ngeliat Taman Maluku.
2: Soalnya kan segmennya Kang Topik hungkul gitu ya mah.
0: Naon aya salah. Ternyata saya yang balik. Sok ya. Taman Maluku itu bisa dijelaskan bisa yang nongkrong siapa aja kebanyakannya?
1: Biasanya jadi-jadian.
0: Jadi-jadian.
2: Muda-mudi ya, muda-mudi.
0: Muda-mudi, muda-muda.
2: Oh ya.
0: Mudinya enggak ada muda-muda, ya. Muda-muda, muda-muda gitu. Bukan muda-mudi, muda-muda.
2: Ya. Remaja.
0: Jadi, oh terima kasih yang udah gabung ada Buriatin. Ini kesayangannya Mas Taufik ya, Buriatin kirim video nih ya lagi joget katanya. Buat Bademin. Oh ternyata buat Bademin sayang. Lanjutnya, adan jam berapa? Masih lama ya?
2: 49.
0: Oh, 49 ya. Jadi kita kasih satu lagu dulu sambil kita nanti akan gabung lagi buat semuanya ya.

0: Jadi kalau ngomongin wisata di Jawa Barat, ternyata alam juga banyak ya, wisata alam ya.
1: Alam luas, mulai gunung, laut, curug.
0: Salah satunya tadi pantainya, Bil.
1: Pantai.
0: Pantai mana aja, Bil? Selain pantai, selain yang paling ramai kan Pangandarannya. Pangandaran tapi kayak juga pasarnya.
1: Ya, di Cendol itu pasti sedek.
0: Beneran. Terus kalau saya itu yang pernah itu di daerah Sukabumi itu Tangkuban Perahu.
1: Itu mah lain pantai. Labuan Ratu.
2: Lain pantai.
1: Tangkuban Perahu mah gunung eta mah. Itu maksudnya. Ya, legenda Sangkuriang eta mah, Tangkuban Perahu.
2: Sukabumi. Labuan Ratu. Santolo ge rame sih ka pasar.
1: Santolo di Garut eta, Garut Selatan eta.
0: Saya kalau Garut belum pernah sih, Kang.
2: Belum pernah.
0: Belum pernah. Kalau yang jadi lagunya Dul Sumbang itu
1: Batu Hiu.
0: Batu Hiu. Eta pantai di mana itu, Bro?
1: Batu Hiu mah di Pangandaran.
0: Pangandaran juga.
1: Belah ieuna belah barat nanti aya Batu Hiu, Pantai jadi, Batu Hiu.
0: Manjang itu nya.
1: Manjang kan di si garis pantainya kan luas di Prabowo Ratu paling barat teh kan, tapi kan ke Pangandaran teh.
0: Berarti juga di Malang teh kayak Malang Selatan ya.
1: Ya, ya kan aya JLS nauge di itu, sarua JLS nah ya.
0: Kalau gunung itu selain Tangkuban Perahu mana yang jadi wisata?
1: Patuha. Gunung Patuha. Eta Gunung Patuha mah Kawah Putih.
2: Kawah Putih. Kawah Putih. Sunan Ibu ayeuna
0: mah. Saya tuh dekat itu ke Gunung Gede.
1: Gunung Gede mah berarti Cipanas enggaknya? Cipanas Cianjurnya.
0: Cianjur.
1: Eta Gunung Gede wisata oge. Gunung amun gunung paling tinggi nama Jawa Barat mah Ciremai di Kuningan.
0: Ya, iya betul. Kalau saya tinggal tuh di daerah Cianjur, itu di dekatnya saya nyebutnya dulu tuh sebagai apa? Kontrak itu kebun teh.
1: Kontrak.
0: Di sana enggak tahu namanya.
1: Lain kawin kontrak.
0: Kalimantan juga ada ya.
1: Eh, tempat di daerah Puncak. Puncak. Bogor.
2: Pangseurna.
0: Kayaknya sampai tapi sampai sekarang ada udah enggak usah dibahas itu. Nanti topik ke sana. Jadi teman-teman ya kalau ke Bandung itu ke Jawa Barat bukan ke Bandung ya tapi ke Jawa Barat itu emang banyak sekali wisata-wisatanya selain kalau di wisata modernnya mungkin di Bandung juga banyak ya
2: di kotanya lah paling modernnya
1: gitu. Wisata kota heritage lah.
0: Terus kalau wisata belanjanya di mana kan?
2: Wah pasar baru.
1: Pasar baru, Ciamplas, lamun sepatu mah Cibaduyut.
2: Cimol.
0: Oh Cimol saya pernah belanja ke Cimol.
2: Cimol ya.
1: Lamun Cimol mah itu surga na iya
2: thrifting.
0: Oh, beneran thrifting. Tapi kerennya misalnya yang rusak itu cuma bagian apa gitu dan harganya bisa setengahnya kan
1: ya murah tapi enak mas arah paling harga tukang dagang nanti
2: kayak kepala lo
1: bala mah Adidas kita jual ceban gak jadi bala mah tak paling enak mas arah paling merek
0: akhirnya mereka belinya bisa di kapal gitu bisa kayak karung
1: ya bal-balan beli nama
0: bal-balan ya Cihampelas masih jeans?
1: Masih jeans Cihampelas.
0: Tapi Cibaduyut masih rame tuh.
1: Cibaduyut masih rame sih,
2: sepatu kulit tungkul ya teman ini.
1: Masih rame.
0: Cibaduyut itu apa enggak dekatnya ini ya? Arah ke stasiun tuh.
1: Dekat terminal.
0: Terminalnya.
1: Lebih panjang
0: ya.
2: Sorean.
0: Pastor. Nah, sorean bener. Kalau di situ tuh terminal tuh mana wae? Cicaheum ya.
1: Cicaheum lebih panjang, geus dua eta terminal gede nama.
0: Oh iya, saya bisa kalau pulang dari Malang ke sana itu
2: Cicaheum.
0: Iya Cicaheum.
1: Pokoknya menanu ke arah timur Cicaheum terminal namun ke arah barat jika ke Sukabumi, Bogor, Jakarta, saya... Merak eta lebih panjang.
0: Lebih panjang, mun. Wah, kangen ya sono euy. Sono.
2: Heeh. Mau suasana na.
0: Minggu depan kita rencananya mau ngundang beberapa komunitas Sunda. Apa namanya?
1: Paguyuban
0: Pasundan. Kita, di Pasket ya. Itu di Paguyuban Pasundan. Kemarin juga kita udah bikin acara kan di sana ya. Yang datang juga lumayan banyak teman-teman. Lanjut lagi buat yang mau gabung lagi di WA kali ini tadi WA ada satu yang belum dibaca sebentar. WA. Oh ini udah ternyata. Di ini aja. Sekarang kita sapa yang ada di
2: TikTok.
0: Katutupan di situ ada Kang Dani, ada Irwanda Saleh, Kang Dani Arif Yanto. Oh ternyata banyak ke atas Kang, banyak kelewat ya.
2: Dah ini ngomen kan? Lari malam tuh ngomen.
0: Tuh, sama Levi juga tuh ngomen kan?
1: Biasanya aja si Levi.
2: Biasanya ngomen lah.
1: Pendengar setia.
0: Minggu depan kita pengen ngundang mungkin ada teman-teman kita juga ya warga-warga Jawa Barat yang hayong ikutannya. Bisa gabungan langsung datang ke sini nggak apa ya kita nemenin kita bertiga di dia bisa tiap Selasa jam
2: Rebo.
0: Rabo ya saya lupa eh. Gagal fokus aja gara-gara Taufik ya.
1: Gara-gara iya.
2: Gagal taman Maluku. Pantai
1: tangguan perahu itu.
0: Sangkuriang. Sangkuriang tuh sekarang banyak ya.
1: Wah. Sangkuriang. Ini legenda ya kan.
0: Legenda, legenda.
1: Aina terakhir jadi ngaran kereta api ya Aina. Kereta api terbaru. Bandung, Banyuwangi.
0: Oh iya Sangkuriang betul-betul.
1: Sangkuriang. Ya.
0: Tapi biasanya kalau Bintar kalau pulang ke Jawa Barat naik apa?
2: Biasanya naik kereta. Tapi lamun pas ke Letik mah wah ngebis wae. Komo jeng ngaranna Kramat Jati jeng Pala Kencana eta mah.
1: Bus-bus legend.
2: Bus legend eta Pala Kencana Kramat Jati. Ah eta mah eh.
0: Zaman Rolena.
1: Lorena.
2: Ah, Rolena masih kene alus. Lamun Pala Kencana wah eta mah
0: euy. Zaman dulu euy. Tapi kalau kereta nanti terakhir pulang kereta mana?
1: Terakhir pulang enggak sama keluarga pakai bawa kendaraan sih.
0: Oh sekarang udah punya keluarga
1: sono. Bisa lama pasti muka balik pakai kereta.
0: Kereta bisa kereta naon bil?
2: Kahuripan
1: paling. Malabar.
0: Malabar ya.
1: Bentuk Malabar hayang murah mah kahuripan tapi ka Blitar heula.
0: Kahuripan itu di dari Blitar naiknya ya.
2: Iya, Malang ya. Blitar, Blitar langsung ke Kira Condong.
1: Blitar ke Condong.
0: 80.000 atau
1: 84.000.
0: Oh kan ya.
2: Pang murah.
1: Pokoknya mah beak nama di dia Kamarang kan 12 di dia ka Blitar 12.000. Blitar ke Kiara Condong 84, beak 86.000 murah.
0: 200. Turunnya rata-rata di Kiara Condong. Saya tuh pernah punya pengalaman saya waktu itu kan naik yang ekonomi itu apa? Saya lupa, Mataram aja atau apa ya zaman dulu. Saya naiknya dari ini Bil, jam 5 pagi itu dari Kiara Condong. Dan itu barang-barang dompet tuh dompet si nenek, si emak hilang sama dompet saya. Jadi zaman-zaman itu pas lagi banyak banget copet tapi
1: ya balamanya copet, tukang ngamen, tukang palak loba balama.
0: Di Kiara Condong juga.
1: Di Kiara Condong ya, di Kiara Condong kumpul tiap stasiun teh aya gitu.
0: Tapi kalau sekarang kan
1: udah aman kan balama.
0: Heeh, sekarang kan apa udah enggak bisa orang
2: masuk akses masuk sama akses.
1: Terbatas lah. Terbatas, terbatas 100% bertiket dan tempat duduk kan ya nama. Yang pakai AC itu makan. Balama kan atau pakai hihit gitu.
2: Jendela teh.
1: Geber-geber.
2: Karena jendela bisa dibuka teh.
1: Kadang men usum lebaran lebih ke WC-WC kayak ayah penumpang.
0: Jadi toilet di sini penumpang ya. Aduh beneran deh. Aduh ternyata baraya ya. Sono ya kalau kita ngomongin tentang pengalaman-pengalaman selalu ya. Apalagi ketika kita mudik. Mudik ke kampung halaman. Pasti yang ditanya itu kita. Kalau zaman saya itu pulang ya. Pulang itu pasti malamnya ngumpul semua keluarga.
2: Ngariung ya.
0: Ngariung ya, terus ceritakan pengalaman di Malang kayak gimana
2: gitu. Cing Ciduru na. Ciduru mah enak.
0: Aduh, tahu gak Ciduru apa? Ciduru itu api-api kalau di sini ya.
1: Ya, ya api gitu. Lah, api unggun di Droi Imah gini kan Ciduru.
2: Ciduru lah ya.
1: Jadi hawu pakai hawu.
0: Saya tuh masih punya itu, Bil. Jadi di rumah itu kebetulan rumahnya rumah tingkat.
1: Jir, balaga tingkat imahna.
2: Bala-bala ini. Ya saung bala mah.
0: Rumah tingkat itu saya punya tingkat sanes. Kan di bawahnya kan kandang ayam.
1: Oh, tingkatnya bawahnya kandang ayam.
2: Ternyata anu kolam teh kan kolam biasanya kan
0: imah-imah
2: kolam.
0: Iya, saya mah. Di saya punya balong ya di
2: balong,
0: ayam, ya, balong. Ayam balong di belakang. Nah,
1: pasti lauk-lauk emasnya.
0: Iya, emas. Di Pesmol. Lauknya lauk emas di Pesmol. Terus lauknya ada dua sebenarnya, Bil. Sama emas di Cianjur teh seringnya di nila.
1: Ya, nila teh ya, Cak, mujair.
0: Hampir sama.
1: Ya, mujair mesti itu mah lauk mujair nya.
0: Pokoknya itu ikan yang wajib ada di anu ya. Kalau pengen tahu ya nonton ini aja filmnya Abah Emak ya. Keluarga Cemara. Ya kayak nah, gitu itulah. Ya.
2: Kayak suasana
1: ya. Ya ngariungnya sih kayak gitu lah. Mirip-mirip.
0: Tapi saya pulang Bil. Saya pulang beberapa tahun yang lalu.
1: Terakhir balik tahun berapa?
0: Saya masih tahun 2017 Bil. Udah lama Bil.
1: Berarti wow. 8 tahun.
0: 8 tahun yang lalu
1: Bil. 9 meren.
0: Aduh raka saya.
1: 9 tahun ya.
2: 9 tahun nih.
0: Tapi kayaknya kalau sekarang kan Facebook apa sorry bahasa media sosial udah terhubung
1: juga. Lah, ya.
0: Jadi kadang rasa kangennya tuh gak sebesar dulu. Mungkin itu juga berimbas dulu ya. Kalau dulu kan kita nggak ada media sosial. Jadi kangen.
2: Perlu nyamperan lah.
0: Oh, jadi kangen tuh benar-benar sonok banget. Kalau Ayana beda kali gitu ya.
1: Beda karena Ayana kan lebih ya medsos kan jadi
2: video suasana call, teh.
1: Video, ya, video call,
2: mengobati kangennya.
0: Tah ya tah. Sok ya, ya pada ngobrol
2: juga ya,
0: semuanya
2: gitu.
0: Padahal kita bingung ya ngobrol. Ya anu gitu. Baik, kita ada jam berapa masnya? Berapa? 4 Oh,
2: Mas
0: 9. Ayo. Ya udah kalau gitu kita dengerin lagu dulu. Nanti kita pamit setelah adzan ya.

0: Ya, Baraya, buat semuanya ya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga apa yang ibadah kita yang kita lakukan mendapatkan apa ya? Ya, mendapatkan
1: pahala.
0: Pahala ya sebanyak-banyaknya.
1: Amin.
0: Ya, sementara kita bertiga udah memutarkan adzan tapi kitanya belum ya habis ini ya.
2: Biasanya kan langsung kan.
0: Langsung.
2: Ketika mendengar adzan langsung berangkat.
0: Iya, kita mengingat hal ini mengingatkan dulu ya.
2: Cewek sholatnya gitu.
0: Jadi kita sono ya ngobrol-ngobrol tentang Jawa Barat, tentang wisata-wisata Jawa Barat. Ternyata ya banyak tempat wisata di Jawa Barat. Tadi udah dibahas beberapa pantai, terus harga-harga. Tapi kemarin tuh ada yang viral, saya lupa daerah mana gitu yang ada kayak semacam premannya itu loh. Ada daerah mana ya? Yeah. Pokoknya masuk harus bayar berapa gitu.
1: Yeah, rata-rata sih rata-ratanya TKB-nya di Jawa Barat mah wisatanya mahal emang, terkenal. Dibanding Jateng, Jatim tuh Jawa Barat terkenal rada mahal karena beberapa wisata itu sok aya ieu na premanna gitu.
2: Helmnya 5.000.
1: Ormas.
0: Helm garu.
1: Ya, jadi wisata teh kan amun biasa nama kan include misalkan tiket masuk 20.000, include parkir, helm, tiket masuk kan. Ima jika di Cibede contoh Raja Upas. Parkir 10.000, helm 5.000, tiket masuk 15.000, nginep sapoe 15.000 deui. Total sabaraha?
0: Helm di parkir deh.
1: Boceng bayar 5.000.
2: Dititipkan soalnya.
0: Oh, oke, okay, paham. Tapi
2: kudu itu mah.
0: Jadi terpisah gitu ya.
1: Terpisah.
2: Tapi kan ngomongnya kan geus satu itu ya.
0: Heeh, kalau di dia kan hijinya.
2: Hiji we,
1: misalkan tiket masuk 20.000, 20.000 we, di dia mah kan udah
2: include
1: semua.
2: Itu mah tiket masuk nah hukul.
0: Belum include ya di sana ya.
2: Oke. Exclude ti parkirna yang sareng helmna eta. Helm
0: di mana-mana ya. Baik, kita udah ada di penghujung waktu jadi harus segera pamit. Hatur nuhun buat Bintar, Nabil, Nutos nyiapin waktunya buat temenin semuanya. Yang pasti insya Allah minggu depan kita ngundang ya beberapa saudara-saudara kita. Mereka kita pengen tanya-tanya udah berapa lama di Malang ya.
1: Ya.
0: Banyak
1: juga kan. Juga nunggus pengalaman puluhan tahun.
0: Iya gitu. Kayak si Kang Rea juga terus lama ternyata Kang Rea itu.
1: Di tahun 2000 salam
0: sih. 2000-an ya Kang Rea. Itu. Warungnya juga alhamdulillah sih warungnya rame ya.
1: Rame.
0: Jadi Kang Rea kita promokan ya warungnya namanya apa?
1: Warung Boboto.
0: Warung Boboto. Biasanya nonton Persib. Persib kemarin main ya?
1: Main.
0: Iya, saya diundang lupa.
1: Celah Jonya.
0: Tapi emang enak nonton di TV ya.
1: Iya.
0: Lebih
1: Bon Jovi. Boboto lah Jo di TV.
0: Kalau di situ saya Aremania elektronik. Baik, saya pamit mungkin yang mau disampaikan Nabil atau Kang Bintar, Mangga.
1: Ya, selamat berakhir pekan. Karena setelah ini kita long weekend. Libur panjang ya.
0: Ah, saya kebayang LP-nya hilang.
1: Ya, obatin liburnya.
0: LP-nya hilang.
2: Bulan Mei mah lubang liburna.
0: Tanggal 27 libur.
2: Ya cuti bersama pisah kan.
0: Kamisnya mah libur juga. Jumatnya saya kebagian WFA. Udah, ketemu bulan Juni.
1: Yang ngenah nama kan bisa sare di mah.
0: Iya, sare. Ya. Bekerja di rumah, Bil.
2: Jaga kesehatan tapi kan.
0: Baik. Libur teh. Kita bertiga pamit. Terima kasihnya hatur nuhun. Minggu depan kita ketemu lagi. Sehat selalu ya. Hatur nuhun buat semuanya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir menemani Anda dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik aja. Dan tentunya selama 2 jam ke depan nanti akan ada beragam lagu dangdut yang enak-enak yang akan menemani Anda semuanya. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ada pendengar yang telah bergabung via telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dan selamat sore Mbak Yaya. Ketemu lagi dengan saya Suranto di sini ya.
0: Iya.
1: Di tempat saya, izin menginformasikan sudah 1 jam hujan. Sejak jam 2 siang tadi, betul, sampai jam 3 lebih ini.
0: Iya, kan kita tetanggaan Pak Suranto. Tadi saya berangkat dari rumah itu sekitar jam 2:30, sudah hujan dan banjir.
1: Tapi diantar kan apa berangkat sendiri?
0: Oh, sendiri kan Wonder Woman, Pak.
1: Oh, gitu, hati-hati aja ya.
0: Iya, alhamdulillah. Emang daerah Sulfa Ciliwung kalau udah musim hujan gini, ini apa seringnya banjir, Pak. Jadi
1: betul.
0: Lebih baik hati-hati untuk pengguna jalan karena memang rawan banget, Pak ya, kalau banjir itu pasti bingung.
1: Kalau banjir itu melumpuhkan semuanya, Kakak.
0: Betul.
1: Motor, mobil susah bergerak toh.
0: Iya, apalagi begitu. Tadi di daerah ini pertigaan Pandean itu, Pak. Pandean
1: hujan
0: ya.
1: Hujan juga ya.
0: Pak Suranto nyebutnya Pandean juga enggak daerah sana.
1: Pandean betul ya.
0: Iya,
1: betul.
0: Pandean itu macet juga.
1: Iya,
0: jadi ya. Combo ya, best combo.
1: Setelah beberapa hari panas terik, hari ini dihidangkan dengan hujan lagi ya.
0: Betul, nggak apa-apa. Ya. Kita syukuri ya, Pak ya.
1: Kita syukuri ya, begitu.
0: Betul sekali.
1: Hujan datang dan pergi, kita hanya bisa menikmati ya, nggak bisa mencegah kan?
0: Betul, kita harus syukuri.
1: Datangnya nggak bisa dicegah. Begitupun pergi nggak bisa. Begitupun kalau dia pergi kita nggak bisa mencegah juga kan?
0: Betul sekali. Iya, jadi ya. Kita nikmati saja ya sambil dangdutan Pak Suranto.
1: Sambil dangdutan ya di sore ini ya.
0: Betul sekali. Baiklah. Ini mau request apa gimana? Barangkali karena hari ini turun hujan
1: mau request
0: lagu. Oh, no request ya, tetap ya.
1: Semua lagu ya.
0: Oh, baik.
1: Pertama, terima kasih banyak untuk Kakak yang sudah angkat teleponku.
0: Iya.
1: Juga untuk Bu Titi, untuk Kak Ahmad Irwan, dan untuk Pak Ismoyo dan semua pendengar dari Pro 4 ya.
0: Oke,
1: pecinta antara Goyang Senggol.
0: Iya.
1: Dan untuk Kak Yaya selamat bertugas sampai tuntas sampai nanti tuntas ya. Terima kasih, selamat sore Mbak Yaya.
0: Iya, sama-sama Pak Suranto. Terima kasih banyak ya sudah memberikan kabar. Dan memang benar hari ini tadi jam 2 siang ya untuk kawasan Sulfat, kemudian Purwantoro, kemudian daerah mana ya, Pandanwangi, Bunul, ini memang diguyur hujan ya, dan hujannya emang deras banget sampai di beberapa titik kota itu menimbulkan banjir ya. Contohnya di daerah Pandean juga ini ya banjir ya, tadi saya melewati sendiri kebanjiran itu, kemudian juga ada truk yang mogok ya di pertigaan, jadi memang menyebabkan kemacetan, banjir ditambah ada truk yang mogok, jadi ya memang macet. Tapi harapannya semoga saat ini lalu lintas kembali normal ya, karena tadi sewaktu saya lewat memang agak macet begitu ya. Oke deh, bagi Anda yang lagi di jalan kami himbau untuk berhati-hati karena memang cuaca lagi hujan, banyak banjir, banyak genangan, jadi rawan ya terjadi kecelakaan. Jadi semoga Anda semuanya dapat sampai di tujuan dengan selamat. Oke deh, kali ini kita sapa lagi dari telepon Anda yang bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
2: Iko yang makin asik, asik. Assalamualaikum Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Serigati dari Turen.
2: Iya, padahal loh Mbak Yaya di sini tuh pewanas cerah.
0: Loh, kok beda? Dek, daerah rumahku tuh hujannya deres banget sampai
2: tadi. Iya, memang kalau dari sana itu ya
0: gelap ya.
2: Di Pandean, terus di Solvat, terus Blimbing itu tiap hari kayak hujan ya.
0: Nah, itu dia. Kalau hujan juga rawan banjir, Mbak. Jadi memang rawan ya daerah sana. Betul sekali.
2: Tapi padahal ini beberapa hari itu enggak hujan loh, Mbak. Ada kalau satu minggu lebih loh, Mbak.
0: Satu minggu lebih juga. Betul. Di sini juga baru hujannya tuh hari ini. Makanya sekali hujan langsung deres, enggak karu-karuan.
2: Loh, Mbak Yaya tuh memang rumahnya mana sih, Mbak?
0: Di itu daerah sulfatnya. Jadi makanya tadi ngelewati.
2: Oh, daerah sulfatnya. Iya, iya, iya.
0: Tetangganya ini Pak Suranto.
2: Oh, tetangganya. Pak Suryanto.
0: Iya. Enggak tetangga beda RT gitu, tapi daerah situ lah pokoknya.
2: Iya, tapi kan ya satu apa ya?
0: Satu kawasan
2: ya. Buat Pak Suryanto selamat sore. Yeah. Terus juga ada Bunda Sri Purnomo ya. Terus juga ada Mama Anggi, terus ada Bunda Marlena.
0: Oke.
2: Terus Mama Dika, Mbak Titi. Biasanya tuh darah Mbak Titi ya juga gitu, Mbak. Darah wakil.
0: Hujan
2: tiap hari tuh hujan.
0: Ya. Oke deh. Di sana panas ya tapi
2: cerah ceria ya, loh, Mbak. Iya panas ini.
0: Padahal ini. Saya udah rencana kalau misalkan cuaca masih panas ini enak banget minum es kopi. Berhubung udah hujan deras ya.
2: Waduh ya, di dekatku ini ada, Mbak. Ada es campur, terus juga ada es segan.
0: Luaris iku pasti nih.
2: Iya.
0: Apalagi cuaca panas sentang-sentang gitu ya, Mbak ya.
2: Ya, wes. Kemarin itu nyenengan mengenai di mana tuh Singosari ya, Mbak ya. Kemarin tuh aku dengar di Singosari tuh kalau nggak salah Candi kan Dedes ya, Mbak.
0: Anu Candi Singosari.
2: Candi Singosari bukan
0: peninggalan kerajaan Singosari, bukan. Kalau Kendedes, Kendedes itu adanya pemandian Kendedes. Kalau di Singosari.
2: Oh, pemandian Kendedes ya.
0: Jadi itu dulu zaman dulu Kendedes mandinya di situ. Nah, terus berkembang jadi tempat wisata, tapi sekarang sudah enggak aktif lagi gitu. Jadi sempat dijadikan tempat wisata, sudah enggak. Dulu itu zaman saya kecil itu jadi tempat wisata. Kalau sekarang udah enggak ada, Mbak. Udah pindah ke
2: itu kalau di Kayu Tangan tuh, Mbak. Di Kayu Tangan Sana Putra masih ya,
0: Sana Putra sudah menjadi kafe. Kafe apa itu namanya, Bintang?
2: Udah beda semua ya, Mbak ya.
0: Sudah beda. Udah jadi kafe. Dulu kan zaman kita ya, kecil kan pemandian.
2: Iya, masih kecil.
0: Sama seumuran iki koyo sama Mbak Serigati.
2: Iya, dulu aku pernah ke sana Putra sama ibu itu.
0: Nah, sama sekarang udah jadi kafe tempatnya. Ada banyak. Kalau dulu buat renang ya, sekarang buat nongkrong, buat ngopi sekarang, Mbak.
2: Buat ngopi-ngopi
0: gitu sambil menikmati pemandangan.
2: Ya, pergantian orang kan sekarang kan anak muda-muda.
0: Sukanya ngopi kan. Kalau zamannya kita kan sukanya selulup, Mbak. Jadi kan banyak kolam renang. Kalau sekarang kebanyakan sukanya ngopi.
2: Kalau orang Jawa itu, Mbak ya. Nek selulupan di rumahku ini ada, Mbak. Di pemandian ini, pemandian baru, Mbak.
0: Apa itu namanya? Lembah Asri. Asri, di daerah Turen sana ya, Mbak ya, berarti ya?
2: Daerah Turen Kedok sini, Mbak.
0: Oh, boleh nanti Bintang ke sana katanya ya. Mau selulup ya sama keluarga.
2: Iya.
0: mumpung keluarga lagi di Malang kan, Bintang ya? Apa udah balik? Keluarganya, Mbak. Mas Bintang di Malang, nanti diajak ke apa namanya tadi, Mbak Serigati?
2: Lembah Asri
0: wisata baru yang ada di Turen ini patut kita ramaikan ya, Mbak ya.
2: Banyak loh, Mbak, orang Malang kesini tuh, Mbak.
0: Iyalah, sekarang orang Malang kalau wisata ya kemana lagi kalau nggak ke Malang Selatan. Di Malang ini penuh dengan kafe-kafe dan mall. Ya bingung mau wisata alam.
2: Iya. Ya juga ada Pak Eko, Mbak Yaya.
0: Iya, Pak Eko, Pak Riani.
2: Paris. Terima kasih buat Mbak Yaya. Aku request lagu ini apa ya, Mbak ya?
0: Apa ya? Bingung. Enggak bingung kan?
2: Ya bingungi, ya, Mbak. Bingung. Aku lek udah naik nih, Mbak Yaya itu loh. Sebenarnya ya udah lega ya, udah ketemu Mbak Yaya. Tapi mau milih laguku kok bingung aku.
0: Lah nyapa kok bingung ngkari milih niki lho ya bebas, lagune dangdut apa aja. Mau koplo remix, mau dangdut lawas nggih mboten apa-apa lho, Mbak.
2: Iya. Sejengkal tanah aja, Mbak Yaya.
0: Yang apa?
2: Sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah. Sejengkal tanah dari Irfan Mansur nggih.
2: Irfan Mansur. Iya, Irfan Mansur.
0: Oke deh, ditunggu lagu ya, nih.
2: Mbak semua buat jenengan, selamat bertugas, semoga enggak capek. Diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
0: Siap,
2: Mas. Lah wes aku enggak jadi ke Malang, aku enggak jadi pulang wes di Malang.
0: Iya. Lah udan wes mending di turan.
2: Enak, Dek. Enak, Dek, deso.
0: Adem ayem ya, Mbak ya. Wes bener.
2: Adem ayem. Kalau di kota aku aduh kebanyakan orang, jadi aku enggak. Aku
0: bingung
2: kayak pulang ya. Dalam satu hari tuh kayak enggak kerasa, Mbak.
0: Lah kenapa kok enggak kerasa gitu?
2: Soalnya kebanyakan orang ya, Mbak.
0: Kebanyakan orang, tapi emang kota Malang wis padet ya, Mbak, saniki. Muadet di mana-mana.
2: Aduh, padet wis padet. Apalagi kalau di situ, Mbak. Sementara udara itu, Mbak. Lonceng.
0: Oh,
2: kota lama.
0: Tahu itu.
2: Kan aku di situ. Aku di situ.
0: Lah di situ rame-rame nih, Mbak.
2: Waduh, rame, Mbak.
0: Rame banget.
2: Apalagi kalau sore, waduh, segala macam apa itu makanan, waduh.
0: Waduh. Wis, wis bener. Makanya sama lebih dekat ya, di turen,
2: Iya, lebih enak di turen.
0: Makane.
2: Di turen nih. Adem ayem enak.
0: Nah, adem ayem tentram.
2: Asli wes.
0: Tinggal
2: asli.
0: Mendengarkan makanya, Pro 4.
2: Ya, di sini makanya di apa namakan Lembah Asri ya, asli kan.
0: Waduh, aduh.
2: Asli dari sumber loh, Mbak.
0: Betul,
2: bukan
0: betul.
2: Dari sumber asri, Mbak, ini, Mbak.
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih, Mbak Yaya ya.
0: Heeh, matur suwun sangat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Serigati dari Turen ya, requestnya Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur. Oke, ditunggu mawon, nanti lagunya akan saya putarkan untuk Anda. Nah, saat ini ada lagi yang bergabung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Di senggol asik deh.
0: Masukin asik deh, Bu Riatin. Tumben gak jadi yang pertama. Ini nomor 3 yeah. Loh, Bu Riatin hari ini.
3: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sekeluarga sembahan bulan raya.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Bu Riatin. Alhamdulillah sehat.
3: Kesanan rumahnya di Sulfat ya. Sulfat mana? Sulfat yang mana?
0: Sulfatnya, ya Sulfat disitulah pokoknya, Bu Riatin. Pokoknya daerah Sulfat situ. Bingung kulo jelasin niki. Daerah Sulfat. Sulfat kan nggih luas, nggih ada Sulfat barat, timur, utara, selatan.
3: Oh iya iya.
0: Nah, kulo di tengah-tengah. Ya.
3: Kayak bandulan mana itu bandulan? Semuanya. Barat ya.
0: Nggih, kulo di tengah-tengah mawon.
3: Ada bandulan Korea, bandulan Perem, di sini bandulan banyak sekali.
0: Lah nggih niku. Nah, daerah situ.
3: Lah nggih niku.
0: Sulfat ke bandulan lumayan jauh nggih, Bu anu Bu Riatin.
3: Nggih.
0: Lumayan jauh.
3: Bandulan kalau Raya macet. Lho.
0: Bandulan Raya.
3: Monggo Pangtinara ogan bandulan. Aku mulung titik ngono pun dinggriane Bunda Riatin. Sing seneng nang radio-radio.
0: Langsung ya. Bunda Riatin ini kayaknya terkenal sak bandulan nggih Bunda anu Riatin.
3: Wah, terkenal kaping iki. Aku mang ngrungokno suara sampean.
0: Lah,
3: bandulan Kang Songo iku. Mesti ngrungokno iku.
0: Niki berarti pendengar setianya Bunda Riatin juga nggih.
3: Iya.
0: Mbak Yaya dalam.
3: Anu kula mangke sekaranipun anu memandangmu.
0: Memandangmu. Aduh, memandang sapa iki?
3: Memandang kali penyiar idolae Bunda Riatin iki lho, Mbak Yaya.
0: Memandangmu nggih, salamin untuk siapa ini?
3: Iya, salamnya untuk tadi Ibu Srigati ya. Biasa dikati nyenggol wake nu saiki semuanya ngono, enggak popo. Kan semuanya ya.
0: Nggih.
3: Iya, Pak Bu Srigati, makasih. Dan Bu Anggi wis waras ya. Bu Ayo Anggi. Bu Anggi tak teni suarane Bu Anggi.
0: Ditunggu Bu Marlena. Bu Anggi.
3: Bu Sumiaten. Bu Cepi yang Bongarap. Bu Sri. Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sriana. Mama Dika.
0: Mama
3: Ati. Mama Deno. Bu Sri Utami. Bu Pandan. Mama Trian. Tapi di Widi. Esmoyo, ayo tanteni pari ane, tak balesin ke Pak Eko Rembun. Ayo Pak Reko, tak balesin pari ane. Paris, Ayo Paris, iki lho Mbak Yaya. Dari ini senengannya penyiar Mbak Yaya. Ayo cepetan deh nih suara nih. Mbak Fitri, Bu Indah, Pak Jono, Jopan Prota. Hei Reru, ayo, jangan kurung ono doa ya, mengudara sekali-kali.
0: Ayo, ayo Pak Heru, ayo ditunggu Bu Riaten. Enggak,
3: itu kan nangil kok, wangku ya wangil, kadang-kadang kayak semungga.
0: Nah, enggak, jenengan penek noto Bunda Riaten, ben sakit bunga.
3: Rezeki rezekian ya Mbak Yaya.
0: Enggak, betul.
3: Rezeki rezekian. Mbak Yaya, dalam. Jangan lupa ya temanku semuanya. Ini ada tip dari Bunda Riaten ya.
0: Waduh, tip
3: timur,
0: apa?
3: Itu timur. Hati-hati jaga umur, betul lah ya.
0: Jaga umur, betul. Tapi
3: jaga umur hati-hati, nek kesel iku leren, nek luwe mangan, ngombe, nek minum kalau harus minum cepat minum.
0: Lek ngantuk, lek ngantuk Bu Riaten, lek ngantuk pripun?
3: Lek ngantuk ya pak tidur ta.
0: Oh, nggih nggih. Kula kinten lek ngantuk nggih begadang
3: ngeten. Kesel cepat beli obat. Apa buat sendiri jamu, kunci kencur kunir asem, gitu apa kunir madu, apa apa kacang jahe, kacang jeruk gitu loh, betul?
0: Betul.
3: Itu namanya hati-hati, jaga umur, betul lah Mbak Yaya?
0: Betul.
3: Utara, urip iku sementara. Tapi hati-hati ya, urip iku sementara. Sing rukun-rukun ambek tonggone. Nah. Dono wewe, sing akeh amali, betul lah Mbak Yaya?
0: Rukun-rukun karo penyari bintang, yo, jaga karo
3: penyari barang.
0: Betul.
3: Selatan, pingin hidup selamat, sering-sering membaca selawatan.
0: Selawatan. Baik,
3: selawatan ini masuk gak iso wong-wong. Shalawat ala Muhammad, shalawat alaihi wasallam. Salatowo, salamowo ala Toha Rasulillah. Iku selawatan.
0: Nggih.
3: Arek umur 10 tahun iso nek ngaji lho.
0: Ya betul lah. Betul. Makane perlu ngaji nggih Bu Riaten.
3: Heeh, perlu ngaji. Syarat iku. Urip iku akhire ya nang akhirat.
0: Akhire ya nang akhirat. Ora nang warung kopi bintang ya dieling-eling.
3: Nggih, siap. Akeh dene wewe. Akeh amale, betul lah Mbak Yaya.
0: Betul,
3: betul. Nek yo yo pisan iku sugih miskin kudu amal. Beras 2,5 kg. Duit yo 5,000 yo oleh. 10,000 oleh sak karepe sak ikhlase, betul Mbak Yaya.
0: Nah, betul sekali. Mantap Bu Riaten selalu memberikan pesan kepada pendengar pinter. Pokoknya Bu Riaten, pari ane gak menisan tak Bu Riaten.
3: Oh pari ane,
0: pari ane.
3: Coba Yaya tak.
0: Pari ane jangan apalah sampai ketinggalan.
3: Apalah artinya bunga? Cakep. Kalau dia harum baunya. Apalah artinya cinta? Kalau dia selamanya. Cinta taruh perempat itu selamanya.
0: Harus, betul
3: penyari
0: sekali.
3: Taruh. Pendengariku cinta okay. Semuanya pokoknya. Ya okay. Ya betul lah.
0: Siap Bu Riaten, matur suwun sangat Bu Riaten pancen jos. Nggih. Pancen oye.
3: Oye dan jos.
0: Pinter pokoknya Bu Riaten iki lek yo gawe parian, gawe puisi.
3: Sampai nanti nuwun. Assalamualaikum. Dadah lala.
0: Dadah lala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pasang di rumah cuma. Wadah Ibu Riaten juga dari Bandulan kembali menyapa kita semuanya nge. Dan jangan lupa bagi Anda yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404504 atau di WA kami di 0815556910 53. Wes, pokoknya saya tunggu ya bagi Anda yang mau request lagu dangdut sampai nanti merapat di jam 5 sore. Dan sekarang waktunya kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah saya persiapkan spesial untuk Anda. Kali ini ada Sejengkal Tanah yang kemudian dilanjutkan dengan Memandangmu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Laila,
2: kasih banget.
1: Hari ini aku senang banget.

0: min as-saitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Pas jam 16. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Satuan Riset Narkoba Polres Malang kembali mengungkapkan kasus pengedaran narkotika jenis sabu. Adapun dua pria warga Kecamatan Dampit Kabupaten Malang ditangkap oleh aparat dikarenakan diduga terlibat dalam peredaran sabu seberat 11,3 gram. Sementara itu, terungkapnya kasus ini berawal dari adanya laporan warga terkait dengan aktivitas yang mencurigakan dan diduga terkait dengan peredaran narkoba di kawasan Kecamatan Dampit. Kepala Humas Polres Malang AKP Bambang Subinajer menyampaikan bahwa petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap seorang tersangka berinisial LP di sebuah rumah desa Jambangan Kecamatan Dampit pada hari Minggu 10 Mei 2026. Dari LP, polisi menyita dua unit timbangan digital, pipet kaca, alat hisap sabu, plastik klip, sedotan plastik, dan ponsel yang diduga dipakai untuk sebuah transaksi narkoba. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwasanya LP mendapatkan sabu dari tersangka lain berinisial MI, dan polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap MI di kediamannya yang juga berada di desa Jambangan, Kecamatan Dampit. Sementara itu, AKP juga mengungkapkan bahwa kedua tersangka diduga punya peran dalam peredaran sabu di wilayah Kabupaten Malang. Pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki asal-usul narkotika tersebut serta kemungkinan adanya jaringan yang lain. Kedua tersangka saat ini ditahan di Polres Malang dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 17. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Dan tentunya goyang senggol masih akan menemani Anda sampai 1 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang tentunya enak-enak banget untuk Anda dengarkan. Baiklah, kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
1: Waalaikumsalam. Goyang senggol lololololol.
0: Semakin digoyang,
1: makin asik.
0: Mantap, Bu Sri Purnomo ya hari ini dengan lololololanya tidak ketinggalan. Kabarnya gimana Ibu hari ini?
1: Alhamdulillah, saya sehat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ibu ya.
1: Ya, sama pendengar ya, selalu sehat sekeluarga.
0: Amin, Ibu, doa terbaik untuk kita semuanya, Ngge.
1: Ngge, Mbak Sayang, Mbak Lun. Tembang ye.
0: Monggo tembangin opo niki.
1: Bunga surga.
0: Bunga surga. Oke deh. Salamnya untuk siapa?
1: Salamipun kagem Muriatin, Bu Marlena, Bu Pandan, Bu Sumatun, Bu Widi sekalian, Bu Sri Utami, Mbak Sri Gati, lajeng Pak Grandong, Pak Eko, Pak Kusmanto, kok Pak Kusmanto itu Pak Suranto.
0: Pak Suranto.
1: Pak Ismoyo. Lajeng Pak Bambang sekalian.
0: Pak Bambang sekalian.
1: Mas Fahri, lan Mas Aceng, Susun Sonten, lan juga midang Kak Mbak Yaya. Tetap sehat-sehat selalu.
0: Siap.
1: Dan tetap semangat.
0: Baiklah. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sri Purnomo kembali bergabung ya dan menyapa kita semuanya. Ditunggu lagunya Bunga Surga dari Rhoma Irama dan Rita Sugiarto akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan bagi Anda mendengar yang mau request lagu, monggo kami tunggu, bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA kami di 081 555 69 1053. Baiklah, kali ini ada yang bergabung lagi via telepon. Ada siapakah kali ini? Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Goyang senggol. Semakin digoyang, semakin asik gitu ya.
0: Semakin digoyang, semakin asik semakin ya.
2: Asik.
0: Betul.
2: Assalamualaikum
0: sekali.
2: Mbak Yaya, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Babe. Babe gimana kabarnya hari ini?
2: Juga baik, alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah, dari suaranya terlihat ini sangat baik ya, alhamdulillah.
2: Terlihat apa terasa?
0: Terlihat dan terasa sepertinya. Kalau kelihatan kan gak mungkin ya, karena kan jauh. Terasa.
2: Bayang-bayang baur aja.
0: Betul. Babe, di Jakarta gimana cuacanya?
2: Masih tetap panas, biasanya biasa kagak berubah-ubah. Sama aja kayak yang kemarin-kemarin aja.
0: Sama aja ya. Kalau di Malang ini udah mulai turun hujan tadi, Babe.
2: Hujan ya, Jakarta belum jadi hujan, panasnya.
0: Masih belum hujan.
2: Panas banget gitu ya. Jadi tadi jalan-jalan juga keliling ibu kota. Cari-cari angin. Malah tambah keringetan, tambah banyak banget. Betul.
0: Emang paling betul itu Babe ya, di rumah aja sambil dengerin radio biar makin adem ya.
2: Makin adem.
0: Anginnya dari radio. Nanti saya kirim anginnya Malang, nanti saya kirim ya ke Babe ya.

0: makin asoy.
1: Iya. Jangan angin aja ditransfer, lagu juga ditransfer ke Jakarta.
0: Betul, iya dong. Tidak hanya lagu, angin juga bisa nih. Nanti saya suruh ya, angin gitu, tolong ya, nanti ke rumahnya Babe Mus nih, biar agak seger gitu ya di sana. Soalnya kan ini lagi panas banget ya cuacanya.
1: Wah, luar biasa panas.
0: Luar biasa ya.
1: Ya, tapi mau apalah itu. Memang udah cuacanya mungkin
0: udah
1: ya.
0: Udah cuacanya, jadi, betul.
1: Iya. Jadi mau tak mau ya. Iya. Terima aja udah apa adanya ya.
0: Apa adanya, yang penting selalu sehat ya, Babe.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Begitu juga Mbak Yaya juga beserta krunya. Juga pendengar RRI mana saja berada ya. Juga tetap sehat walafiat. Lancar semua segala-galanya.
0: Amin. Terima kasih banyak, Babe.
1: Aku mau dengar lagu Air Mata Tiada Arti.
0: Air Mata Tiada Arti. Oke deh. Salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat siapa? Aku dengar tadi ada Bu Sri Purnomo gitu ya.
0: Betul, Ibu Sri Purnomo.
1: Tadi dulu waktu aku di Malang itu nggak jauh gitu tempat aku dari
0: Ibu Sri
1: ya, tapi aku di Tapak Doro, jadi Kendal Sari, nggak jauh dari rumah Mbak Mira. Kalau tiap hari aku jumpa Mbak Mira gitu.
0: Wah, tetangganya Mbak jadi, Mira ya berarti ya.
1: Tetangganya
0: betul. Pasti Mbak Mira juga atas ini masih ingat ya sama Babe ya.
1: Oh pasti. Jadi zamannya dulu masih belum apa berumah tangga ya, masih di green dulu, di green dulu. Sekarang udah di Kalpataru kan, aku di Tapak Doro. Jadi tiap hari kalau aku mau ke laporan, aku pasti jumpa depan apa rumahnya Mbak Mira tuh. Ada tempat masjid gitu di situ aku laporan itu sama sang ilahi gitu.
0: Oh wah, luar biasa. Baik Babe, siap.
1: Haruslah
0: kita, iya betul, kewajiban ya Babe,
1: wajib itu ya. Ya namanya kita kan harus ingat. Nah, kalau kita ingat sama sang pencipta, kata Pak Ustadz lagi nih, bukan kata gue.
0: Iya, kata Pak Ustadz nih, harus digaris bawahi ya.
1: Iya, kalau kata gue orang-orang nggak percaya katanya. Katanya gedabrus itu bahasa
0: ini mah bukan gedabrus ya, ini mah kata Pak Ustadz.
1: Kata Pak Ustadz bukan kata
0: salah, gue. Jangan salah, betul.
1: Oke Mbak Mira, salamnya buat semua sejela ya, tampak tercuali ya. Oke, di utara, di selatan, di barat, di timur. Jadi satu, ngelumpuk di Candi Panggung 58 ya.
0: Betul sekali.
1: Gue masih ingat ya bahasa Malang, gue masih ingat gitu.
0: Iya, harus ingat dong.
1: Iya, 30 tahun.
0: Wow, 30 tahun ya. Wow, itu cukup waktu yang cukup lama loh.
1: Iya, waktu masih kinyis
0: ya. Babe zaman masih kinyis-kinyis. Kalau sekarang udah bukan kinyis-kinyis lagi ya, Babe.
1: Wah, udah anak aja udah
0: punya anak.
1: Udah
0: beranak cucu mah sekarang. Yang kinyis mah cucunya.
1: Iya, lanjutin ke S2-nya.
0: Oh, wah, keren sekali. Baik, semoga lancar untuk anaknya Babe ya.
1: Amin.
0: Iya, luar biasa satunya, Babe.
1: Satunya lulus dengan predikat cum laude, langsung dapat kerja. Jadi dilanjut ke S2 dengan apa? Kelas karyawan di kelas malam gitu.
0: Iya, luar biasa. Gitu,
1: kita doain aja.
0: Iya, pasti. Wah, keren banget. Salam untuk anaknya ya, Babe. Semangat selalu.
1: Di Bandung sekarang.
0: Semoga semakin sukses nanti.
1: Dapat kerjanya di Bandung.
0: Wah, keren banget ini. Saya suka nih dengar cerita seorang wanita yang menginspirasi. Salah satunya adalah anaknya Babe. Sangat nih. Ini juga
1: saya terinspirasi dengan Mbak Yaya dengan semangatnya.
0: Masya Allah. Baik, semoga nanti saya bisa menyusul S2 juga ya, Babe.
1: Iya, haruslah. Harus. Kalau bisa kenapa? Ya. Kenapa? Why not? Dia. Kenapa tidak? Apa harus? Harus bisa.
0: Emas, ya?
1: Yang penting, iya. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Betul. Itu jangan lupa. Yeah. Soalnya berusaha doang, kagak berdoa sombong. Kata Pak Ustadz.
0: Iya, kata Pak Ustadz, betul.
1: Iya.
0: Bukan usaha kata babe nih.
1: Berdoa.
0: Iya.
1: Doa itu penting ini.
0: Buat doa.
1: Tetap semangat dan bermohon kita sebagai makhluknya. Insya Allah doa-doa kita terkabulkan kalau kita menjalani dengan dengan benar.
0: Iya. Siap babe.
1: Oke, tetap semangat, Maya.
0: Siap.
1: Tetap sehat. Dan tetap cantik ya, Mbak Maya.
0: Amin. Baik, terima kasih banyak ya babe.
1: Oke Maya ya. RRI 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia ya.
0: Mantap.
1: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
1: Adios senyora. Saya bilang senyora ya, bukan senior. Senior itu buat laki-laki. Kalau buat perempuan, senyora.
0: Senyora. Oke, baru tahu juga nih Aye.
1: Katanya gitu, kata orang-orang gue dengerin
0: gitu.
1: Gue dengerin aja. Gue kagak sekolah SD aja, gue kagak lulus.
0: Tapi pintar juga nih babe.
1: Kasian deh gue.
0: Oh enggak dong, enggak kasian. Babe adalah orang yang beruntung ya.
1: Amin.
0: Iya. Hati-hati ya. Ini teman lagi pamit pulang nih, hati-hati gitu.
1: Oke. Oke, Mbak Mira. Thank you.
0: Next time.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Babe Mus ya dari Jakarta nih ya, warga Jakarta. Ya, request lagunya tadi Air Mata Tiada Arti dari Imam Arifin. Baik, bagi Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ya, masih akan saya tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Oke deh, kalau gitu sambil menunggu Anda-Anda semuanya ya, untuk request lagu, kita joget dulu, kita nyanyi bareng di lagu dangdut kali ini, yang mana akan ada Bunga Surga, dan dilanjutkan dengan Air Mata Tiada Arti.

0: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya, dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
1: Biasa gawe basa Jawa, ambil dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
2: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi dengan keluarga dan lingkungan masyarakat.
3: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
4: Wa itu mage bahasa Hubat untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Abdi sarang warga lainnya, nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: sebelum terlambat kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen sedaya pamireng, masih barengan sama saya Mbak Yaya tentunya pada kebersamaan kita di sore hari ini ya. Di jam 5 sore kali ini akan ada program Dai Cilik ya, yang akan menemani panjenengan sedaya sampai nanti merapat di jam 6 sore seperti itu. Dan pada Dai Cilik edisi di hari ini, di hari Rabu 13 Mei 2026, telah hadir ya dalam studio Pro 4 RRI Malang. Kali ini saya tidak sendirian ya, bersama dengan adik Lavanya ya,
1: Janata Lavanya.
0: Baik, mohon maaf tadi ingatnya yang kata-kata belakang saja soalnya. Baik, kak atau adik ya enaknya ya. Kalau manggil kak, saya jadi kayak berasa muda gitu ya. Baik, Kak Janata Lavanya, masya Allah, nama yang sangat indah sekali ya. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah,
0: baik ya. Oke, hari ini akan membawakan topik apa kalau boleh tahu?
1: Keteladanan Aisyah istri Fir'aun.
0: Keteladanan Aisyah?
1: Aisyah
0: istri dari Fir'aun ya. Oke, baiklah, sudah siap?
1: Insya Allah.
0: Baik, langsung saja kali ini akan ada Dai Cilik yang akan disampaikan oleh Kak Janata Lavanya, yakni keteladanan Aisyah merupakan seorang istri ya dari Fir'aun. Baik, silakan.

salatu. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain, atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 5, saya berusia 10 tahun, saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Klojen. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita hidup berdampingan dengan lebih dari 8 miliar manusia di dunia ini. Namun, tentunya kita hanya mengenal sedikit di antara mereka. Dan kalau kita jujur, maka tidak banyak manusia yang bisa kita jadikan contoh. Tentu saja ada Nabi Muhammad dan banyak para nabi serta tokoh pejuang Islam, maupun para ulama yang bisa kita contoh keteladanannya. Namun, seringkali banyak kita temui di masyarakat, ternyata banyak anak yang meniru hal-hal buruk yang dicontohkan orang-orang yang tidak berakhlak mulia. Namun, ada satu tokoh perempuan yang jarang terdengar dan bahkan asing di telinga kita. Beliau adalah Asiyah. Tidak banyak perempuan yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Namun Asiyah, yakni istri Fir'aun, merupakan perempuan yang memiliki keteguhan iman yang luar biasa, yang harus kita teladani perilaku maupun akhlak terpujinya. Untuk itu, marilah kita sedikit membahas tentang kisah teladan Asiyah, istri Fir'aun. Monggo disimak baik-baik, jih. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Di dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang berbunyi,

Imin, yang artinya. Dan Allah menjadikan istri Fir'aun, Asiyah, sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim." Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah bin Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhai mereka semua." Lalu, mengapa Asiyah, istri dari Fir'aun, begitu mulia ya? Yuk, kita simak ceramah singkat ini. Are you ready? Tak hanya cantik budi pekertinya, Asiyah juga merupakan seseorang wanita yang begitu cantik parasnya. Fir'aun begitu menyayangi Asiyah dan menuruti apa yang diinginkan wanita mulia tersebut. Termasuk menuruti kemauannya Asiyah mengangkat Musa alaihissalam sebagai putranya. Fir'aun juga kita kenal sebagai raja yang jahat serta menganggap diri

0: melaksanakan apa yang diajarkan Musa alaihissalam dengan baik. Ia juga hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke tahun, Asiah terus bersabar menghadapi sifat buruk sang suami. Suatu ketika, ia bahkan rela berkorban nyawa menghadapi perlakuan sang suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asiah terbelunggu, maka para malaikat menaunginya. Atas keteguhan imannya, Asiah pun menjadi salah satu wanita mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia telah menjadi seorang wanita dengan kedudukan sangat mulia. Ia juga merupakan seorang wanita kuat lagi tegas menentang kezaliman Fir'aun. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa dengan meneladani kemuliaan Siti Asiah, maka kita akan memiliki keimanan yang kuat. Karena keimanan yang kuat akan menjadikan kita sebagai orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Kita harus bisa menjaga keimanan kita dengan sekuat-kuatnya, meskipun kita sedang diuji dengan cobaan yang sangat berat. Demikianlah ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian untuk menjadi hamba Allah yang memiliki keimanan yang teguh.
1: Iya, baik, baru saja ini ya sudah disampaikan tausiah Islam di sore hari ini oleh adik Janata Lovanya atau yang biasa dipanggil dengan Kak Fanya ya.
0: Iya.
1: Iya, baik, luar biasa. Ini tadi terkait dengan keteladanan Asiah istri dari Fir'aun ya, harapannya ini dapat bermanfaat ya untuk kita semuanya selaku umat muslim dan dapat meniru segala sisi positif dari Asiah selaku istri dari Fir'aun begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak adik Fanya. Jangan kapok ya datang ke RRI ya.
0: Iya.
1: Baik, semoga bermanfaat dan semoga nanti ke depan semakin banyak juga yang meneladani sifat-sifat atau kebaikan dari Asiah istri dari Fir'aun ya. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Fanya.
0: Sama-sama.
1: Iya, baik, tentang sudah Dai Cilik edisi di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
4: Apaan sih? Belum.
5: Hei, pada ngapain sih ini berdua?
3: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
5: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: lepas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menghadirkan sejumlah program inovasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Program ini dilakukan dengan pendekatan jemput bola agar layanan perpustakaan lebih dekat dengan warga. Adapun Kepala Disperpusip Kota Batu Abdul Rais mengatakan, pihaknya tidak hanya mengandalkan layanan di gedung perpustakaan daerah. Berbagai kegiatan proaktif juga dijalankan untuk menjangkau masyarakat secara langsung. Di samping itu mereka juga punya perpusda dan mereka juga punya program-program yang sifatnya jemput bola untuk lebih proaktif kepada masyarakat. Menurutnya inovasi ini pun dilakukan agar layanan literasi semakin mudah untuk diakses. Salah satunya program dijalankan adalah Siboling atau Perpustakaan Keliling. Program ini tidak hanya menghadirkan bahan bacaan saja, tapi juga mengkombinasikan dengan berbagai kegiatan edukatif dan kreatif. Yang mana dalam pelaksanaannya kegiatan ini diisi dengan aktivitas bercerita, bertutur hingga drama untuk menarik minat anak-anak. Demikian Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Katen Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

103,3 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sedaya pamirang, sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di sonten iki ya. Wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengki. Dan program Tejo Wangi Jan Grespol kita bakal ngerembuk bareng nggih nguri-nguri budaya khas Malang, Jawa Timur lan sakupengi. Jadi lek panjenengan misal niki duweni cerita budaya ten kampung njenengan utawi ten desa njenengan, monggo njenengan saged gabungan nggih di telepon kami di 0341 404 504, utawi ten WA di 081 555 69 1053. Tapi panjenengan nggih saged request lagu di sore hari ini ya. Saya tunggu sampai nanti merapat di jam 8 malam. Bagi panjenengan yang mau ngobrol bareng kali kula nggih monggo mboten napa-napa. Jenengan request lagu nggih mboten napa-napa, jenengan kirim salam nggih mboten napa-napa. Pokoknya tante Jawangi di malam hari ini kita bikin santai saja, kita bikin seru-seruan aja di malam hari ini nggih. Dan sebelum kita bercerita soal kebudayaan yang ada di Jawa Timur dan sekitare, utamanya ten kota Malang, kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu tembang Jawa yang tentunya sudah saya persiapkan kagem panjenengan sugeng mirengaken.

Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

sedaya pamirang ketemu mana kali kulo ing acara Tejo Wangi Jan Gerespol nggih. Bareng kulo sembakale menemani panjenengan sedaya di sore sampai petang hari nanti nggih. Nah, mugi panjenengan sedaya niki diparingi sehat, lancar rezekine lan tetap semangat ngelakoni aktivitas saben dinten. Nah, niki kulo pengen bahas soal dolanan nggih, dolanan di masa lalu. Soale lagi teringat soal masa kecil di zaman biyen, sing paling ngangeno kuwi biasane duduk barang mewah nggih, duduk dolanan sing larang, nanging kebersamaan karo rencang-rencang sak kampung. Zaman biyen iku rencang-rencang utawi bocah-bocah saged bahagia mung modal lapangan cilik, kemudian dalat ngarep oma lan imajinasi sing luar biasa. Dan biyen sakwise adzan asar utawa sakwise mulai sekolah, bocah-bocah iki langsung metu oma, ana sing tasih nganggo seragam sekolah, ana sing cepet-cepet nganti napa klambi, ganti klambi ngeten iku nggih, terus mlayu metu nggawa dolanan. Dadi suasana ning kampung biyen niku rame tenan, ana suara bocah guyu, ana sing padu mergo kalah dolanan, ana sing bengok-bengok ngajak koncoe metu oma. Nah, kuwi nggih swara sing saiki mulai jarang kita dengarkan, soale napa niku kebanyakan lek bocah-bocah sakniki pun sibuk kali HP ini masing-masing nggih, dadi suara-suara bocah ten kampung niki kadang koyo jarang ngeten niku. Nah, iki ngomongno soal dolinan nggih, wonten salah siji dolanan sing paling terkenal yaiku wonten petak umpet. Dolanan niki sederhana sakjane tapi seru banget. Biasane wonten siji bocah sing jaga, kemudian liyane padha ndelik ning ngendi-endi, ana sing ndelik ning mburi wit, ana sing ning kandang pitik, ana sing ning balik lawang nganti ning kebon tangga. Dan kadang sing jaga iku nganti bingung dhewe mergo koncone pinter ndelik kabeh. Sing lucu nek wis sore mandek magrib mesti ana wong tua sing metu ngarep oma sambil ngomel-ngomel. Wis sore mulai dhisik ayo adus-adus. Nah, iki pasti nek ana ae ya. Tapi bocah-bocah iki biasane yo sik jawab ae, sik ngono ikulah ya. Nah, sak liyane petak umpet, dolanan sing gak kalah rame niku nggih wonten gobak sodor. Dolanan iki butuh kerja sama. Bocah-bocah dibagi dadi loro kelompok, wonten senjogo garis, liane usaha lewat nganti garis akhir. Dan lek dolanan gobak sodor mestine rame banget, onok sing nganti tiba, onok sing saling guyu, onok sing protes mergo kerasa kesentuh barang padahal lagi gurung nggih, onok sing teko apik dolanan niku yaiku ngajari soal kekompakan. Bocah-bocah niki saged sinau kerjasama tanpa sadar. Dan biyen bocah-bocah kuwi nggak perlu HP kanggo akrab, ketemu ning lapangan wae wis cukup ngangge seneng nggih, sedina mopo. Jadi emang lek mengenang zaman dulu niku luar biasa senenge nggih, soalnya bocah-bocah niki lho saling kenal, saling guyub ngeten niku, ditambah dengan dolanan-dolanan sing ancene enak-enak dimaino bareng kali rencang-rencang. Tante Jawangi saniki wonten Ibu Riatin, request lagunipun Madiun Ngawi nggih, salami kangge panjenengan, semoga sehat panjang umur, amin ya rabbal alamin. Ya wis langsung gawe niki wonten tembang Madiun Ngawi nggih, spesial untuk Bunda Riatin di Bandula.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang.

0: pas jam 19. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, suhu siang hari di Mekah mencapai 40 hingga 40 derajat Celcius, di mana jemaah haji diminta untuk menjaga kesehatan dengan minum cukup air. Hal ini penting agar jemaah tidak dehidrasi dan tetap sehat menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Adapun petugas kloter juga mengedukasi jemaah untuk minum air putih minimal 200 ml per jam atau minimal 4 teguk setiap 10 menit. Menurut PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Probolinggo, Ervin Syarif Arifin, saat ini kesehatan menjadi salah satu prioritas, sehingga panitia haji di Arab Saudi juga telah menyediakan vitamin untuk jemaah haji. Dan saat ini ada 1.204 jemaah haji asal Kabupaten Probolinggo yang sudah berada di Mekah dalam keadaan yang sehat dan lancar menjalankan rangkaian ibadah. Jemaah haji sudah selesai melaksanakan umroh wajib dan mengikuti kegiatan yang sudah terjadwal. Demikian Pawarto Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang.

Setan Tejo Wangi, Jan Crespon. Kita lanjutkan pembahasan kita di malam hari ini ya, terkait dengan dolanan tradisional atau dolanan zaman dulu nggih. Nah, wau kula pun ngomongno soal petak umpet lan gobak sodor. Nah, saiki kita lanjutno ngomongne dolanan liyane sing biyen dadi favorit karo bocah kampung. Sedaya pamireng bocah lanang biyen iku seneng banget karo dolanan layangan ya. Apa maneh lek tan musim angin teko wonten langit kampung mesti warna-warni mergo layangan mabur kabeh. Ana sing gawe dhewe nganggo kertas minyak lan pring tipis, ana sing bangga nek layangane iki iso mabur paling dhuwur. Sing paling seru kuwi nek layangan iki diaduno ya. Dadi padha perang antar layangan ngeten niku. Bocah-bocah ya padha semangat narik benang nganti kadang tangane dadi lecet. Nek ana layangan putus, kabeh langsung mlayu rebutan. Wah, langsung nggih sak kampung mlayu kabeh goleki layangan sing tiba. Kemudian saliyane kuwi wonten dolanan kelereng utawa neker. Dan biasane dolanan ning tanah sing biasane digawe bolongan cilik nggih. Kemudian bocah-bocah gantian nyentil nekere ben mlebu bolongan utawa ngenani neker liyane. Senajan mong kelereng cilik tapi biyen dadi barang berharga tenan kanggo bocah lanang. Ana sing nganti disimpen apik-apik ning kaleng bekas rokok utawa toples kecil. Dan biasane nggih pokoke disimpen ning endi wae soalé kelereng niki merupakan benda yang sangat berharga. Apa maneh wonten kelereng tertentu niku jarine hargane agak mahal. Lek bocah wadon biyen yen duwe dolanan favorit dhewe, salah sijine yaiku bekelan. Dolanan iki nggunakno bal cilik lan biji bekel. Bocah-bocah kudu pinter lan cekatan njupuk biji bekele niki nggih sadurunge bal mudhun maneh. Kemudian ana maneh dolanan sing gak kalah seru lan menarik yaiku lompat tali teko gelang karet sing dironce dhewe. Dolanan iki rame mergo biasane dimainkan bareng-bareng. Sing kalah gantian nyekel taline. Dan lucune maneh nek taline wis nganti setinggi sirah nggih, mesti akeh sing gagal terus padha guyu kabeh. Aduh, lek ngomongne soal dolanan tradisional nggih niki maling garai teringat

Kabupaten Malioboro. Salame kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken, kagem Mbak Yaya tansah diparingi kesehatan sekeluarga lan sugeng makaryo. Matur suwun sanget Ibu Sri Purnomo ditunggu nggih lagune. Mengke bakal bukan mengke ya, habis ini pokoknya saya putarkan spesial untuk Anda. Ya wes saniki langsung wae kita dengarkan dulu nggih lagu-lagu tembang Jawa yang sudah saya persiapkan. Pokoknya yang pertama ini adalah lagu yang di request oleh Bu Sri Purnomo, wontene Laka Risma, Perapatan Malioboro.

0: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkira yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
2: Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a one.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Tas setan tejo wangi jan krespol nggih, kita kembali membahas soal mainan atau dolanan tradisional nggih. Tadi kita sudah bernostalgia nggih, ngomongno macam-macam dolanan zaman biyen sehingga we masa cilik menjadi lebih menyenangkan ngeten niku. Jadi memang dolanan tradisional iki sejatine merupakan bagian dari budaya nggih. Dan jika tidak dijaga, lama-lama ini bisa hilang ketelan perkembangan zaman. Dan saiki bocah-bocah luwih sering dolanan gadget utawa HP. Dan emang teknologi iki penting nggih, tapi keseimbangan ya perlu untuk dilakukan. Bocah-bocah tetap butuh dolanan fisik, butuh interaksi sosial lan butuh pengalaman langsung karo rencang-rencangi. Ya, kita bisa bayangkan lek biyen bocah-bocah iki saged kenal kabeh karo warga kampung mergo sering dolanan bareng. Ono rasa guyub lan kebersamaan. Nek ono bocah tiba waktu dolanan, rencangi langsung nulungi. Nek ono sing gawa jajanan, biasane dimaem bareng-bareng. Nah, suasana koyo iki nggih yang sekarang mulai terasa langka ngeten niku. Baiklah, kita berbicara soal dolanan cukup sampai di sini karena sudah ada yang bergabung via telepon, ada Bu Pandan dari Batu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mbak Yaya.
0: Wilujeng dalu Bu Pandan. Pripun kabar? Alhamdulillah baik. Jenengan pripun kabare?
1: Sami-sami baik.
0: Alhamdulillah wasyukurillah. Wow, cuacane pripun Bu Pandan ten Batu? Lek ten Malang niki udane dures.
1: Oh, mboten ten iki, mboten Jawa.
0: Oh, mboten Jawa.
1: Mboten.
0: Oh, malah panas.
1: Kalau Pak Santen mendung peteng, tapi mboten Jawa Mbak Yaya.
0: Oh, nggih pun ancane
1: benten. Oh, ten Malang anu nggih, Jawa deres.
0: Betul sekali, Jawa deres.
1: Mboten ten niki mboten Jawa.
0: Nggih. Nggih, mandar pagi apapun cuacane diberikan kesehatan selalu nggih Bu Pandan.
1: Nggih, amin amin nggih.
0: Amin amin.
1: Mbak Yaya sami-sami nggih njenengan nggih samanten iki.
0: Siap, baiklah. Niki Bu Pandan badhe request tembang nopo?
1: Tembangipun napa nggih?
0: Napa nggih? Bingung.
1: Anu mawon Lestari.
0: Lestari?
1: Lestari Mbak Anggi.
0: Lestari. Sinten mesti nyanyi Bu Pandan, Bu Pandan pengen
1: Niken.
0: Oh, Niken Salindri.
1: Nggih, Niken Salindri.
0: Siap. Salami kagem sinten.
1: Nggih, badhe salam nggih. Heeh, monggo. Nalso dalu ketima. Kagem Bu Sri Purnomo. Bu Daryatin, Bunda Marlena. Kagem Pak Bambang, Pak Eko. Pak Widi, Bu Widi. Kagem Mbak Indah, kagem Bunda Sumiatun, Bu Tati. Bu Asih, kagem Bu Satiah. Kagem Mas Faris. Kagem Pak Ispoyo, Pak Suharnoto, kagem sedaya kemawon sampun Mbak Yaya.
0: Sedaya kemawon nggih.
1: Sedaya pamireng, Bu.
0: Sedaya pamireng.
1: Sing wedi pun dalu ya.
0: Siap. Di-

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bu Pandan dari Batu, nggih, ditunggu lagune. Ya wis lek ngono langsung wae kita dengarkan dulu kali ini. Wonten ikan Salindri dengan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pemirsa, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat. Tiba-tiba udah mau jam 8 malam aja nggih. Yang mana artinya waktunya Teh Jawangi pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Pokoknya matur suwun sangat bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah turut meramaikan acara di malam hari ini nggih. Kuwon nyuwun pangapunten apabila ada salah kata selama siaran di sore hingga malam hari ini ya. Dan kemudian nantinya akan ada Cek Pentol yang akan menemani Anda di malam hari ini. Jadi sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam Kalidoso.
2: Abu Kalidoso dalu Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara ngaturaken pawartos basa Jawi. Para kadang suno budaya ingkang satu kinurmatan. Wonten ing kalodhangan dalu punika, nggih. Pawartos basa Jawi kapurwakan saking laladan kita Malang rumiyin nggih ingkang badhe ngaturaken pawartos-pawartos enggal wonten ing wekdal kalodhangan dalu menika. Berkatang sedaya budaya Polres Malang ngamanakan pemasok sabu. Satres Narkoba Polres Malang ungkap kasus peredaran narkotika jenis-jenis sabu ing wilayah Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Kalih pria dipunamanaken polisi kanthi barang bukti awratipun 11,3 gram. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar ngendikan pengungkapan kasus menika kawiwitan saking laporan masyarakat magepokan kalian aktivitas ingkang nyujanani ingkang dinuga magepokan kalian peredaran narkoba wonten ing wilayah Dapit. Polisi salajengipun nangkep tersangka kanthi inisial LP sekawan doso waluwarso ing salah setunggaling dalem wonten ing desa Jambangan Kecamatan Dampit Minggu doso no Mei kali hewu nem likur. Saking astanipun tersangka, petugas nyita kali timbangan digital, pipet koco, alat hisap sabu, plastik klip, sedotan plastik, inggo telepon genggam ingkang dinuga dipun ginakaken kagem transaksi narkotika. Adhedhasar pamriksan LP ngaken pikanto sabu saking tersangka kanthi inisial MI 31 tahun. Polisi lajeng nindakaken pengembangan lan nangkap MI wonten ing dalemipun ingkang taksih mapan wonten ing desa Jambangan. Wekdal panggledan, polisi manggihaken kali plastik klip kanthi isi sabu kanthi total awratipun ngantos 11,3 gram. Salintune menika, petugas ngamanaken sedotan plastik, telepon genggam, ugi tas semeng ingkang dinuga dipun ginakaken nyimpen narkoba. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu namtuaken pemenang lomba bertutur tingkat SD SMI ingkang ngelajengaken kompetisi dateng Provinsi Jawa Timur. Lomba kasebat minangka ajang berjenjang ingkang dipunwiwiti saking tingkat kota hingga nasional. Kepala Disperpusip Kito Batu Abdul Rais ngendikan peserta ingkang gayuh juara pertama badhe dados wakil Kota Batu ing kompetisi tingkat provinsi. Para pemenang manggenipun badhe pikantuk pembinaan lanjutan saderengipun lelumban. Panjenenganipun negesaken lomba bertutur menika dados perangan saking pembinaan prestasi siswa wonten ing bidang budaya saha literasi. Miturut Abdul Rais, Lomba bertutur menika mboten namung kagungan angkah pados pemenang, kegiatan menika ugi dados media pembelajaran kagem ngenalaken budaya lokal generasi muda. Sak lintunipun menika disperpusip kita batu kagungan komitmen lajeng ningkataken kualitas pelaksanaan lomba saben warsa warsanipun. Toto rakit soho persiapan dek soho pembinaan peserta ugi ajek dipun optimalaken wontening kemampuan siswa semakin berkembang. Salajengipun tasih bab lomba menika wonten ing laladan Pasuruan wonten kathah cara ingkang dipun tindakaken Pemkab Pasuruan ing dalem bab menika Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kagem ningkataken literasi anak. Storytelling utawi mendongeng menika dados salah setunggalipun kados dene ingkang kapriksan wonten ing aula Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Perkim Kabupaten Pasuruan wekdal dinten Rebo 13 Mei 2016. Dasanan pelajar SMP MTS sesule saking 24 kecamatan setunggal Kabupaten Pasuruan dereaken lomba dongeng. Panjenenganipun dipun aben kagem saged ngaturaken cerita rakyat ingkang wonten ing Kabupaten Pasuruan kanthi intonasi, artikulasi soho ekspresi ingkang pas wonten ing sangajengipun dewan juri kalebet Bunda Literasi Kabupaten Pasuruan Merita Rusti Sutejo ingkang dipun damel gumun kanthi kabisan saking para peserta ingkang mahir dalam mainaken peran binongko pendongeng. Para kanang sedaya budaya ingkang satu kinurmatan mekaten pawartos basa Jawi edisi dinten menika Rebo 13 Mei 2016. Kula pun Siswanto Galuaji ngaturaken wilujeng dalu wilujeng midhangetaken adicara candhaipun nuwun nuwun matur nuwun.

0: Pak, ono gawe opo to?
1: Ini lho Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho Mbah.
2: Iya Mbah, saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh, cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
2: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
1: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
1: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.
0: Walah, Ndo.
1: Sering melihat Mbah kalau pagi, tapi Mbah nggak pernah lihat saya.
0: Mbah wis tua. Nah, kalau ingin tahu sejarahnya Gunung Kelut, ya gini ceritanya.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.

0: Mikir apa wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
2: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara, dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
3: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
2: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
2: Suasana sayembara kurang 4 peserta lagi. Ini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
2: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
2: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
5: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
5: Baiklah, raja. Mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin, dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
2: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa, serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
5: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
2: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
6: Mbok, ada apa, putri? Kenapa putri menangis?
1: Tolong aku, Mbok. Tolong aku.
6: Kenapa, putri?
1: Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro.
6: Lantas, Kenapa Putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong sekar kelima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan.
1: Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti.
6: Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Dan Ayu tidak mau punya suami yang sakti?
1: Bukan itu masalahnya, Mbok.
6: Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok.
1: Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
7: Hah?
5: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
5: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
5: Dengan senang hati akan aku lakukan.
2: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit Raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
5: Baiklah, Raja.
0: Putriku, ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ya, aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
2: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan Putri Sang Raja, dan Putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh, ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja, putriku. Aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu tanah sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

103,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: nggih matur nuwun. Alhamdulillah insya Allah 5 Juli nderek ruwatan sampun daftar mugi lancar. Nggih.
1: Rondal sampun
0: dirijeng dalu. Menika kagem Mas Petruk sugeng ngai wajib matur nuwun.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Yen katan katur tanpa karti.

Wonten Derici diet enak ekonomis malam Pak malam ugi Dani tepuk dada di cepaknya apa burung manut kono Pak Tuti Wilujeng Dalu.

0: gending-gending pamundutaning dulur-dulur wis diaturke Kang Gereng. Heeh, Tru. Gong. Heeh, aku sampe kremingen.
1: Apa?
0: Sampe iki lho gobyos kabel lho kok kremingen. Kemringet. Waduh, kleru kabel aku ngomong kok sampe anjuk kemringen.
1: Pancene kowe iki ya ngono.
0: Sik, Tru.
1: Heeh.
0: Ya arep aku arep takok. Ya kuwi babakan puji iki mau. Aku urung dong. Kok iso yen puji iki ora diduduhke, ora diaturke, sasat ora ana gunane iki mau piye?
1: Ngene.
0: Puji kang dipersembahkan iki omong ora ana ing tutuk. Tidak berbentuk kata, hanya berbentuk kata-kata. Tidak hanya berbentuk tutur kata. Mamula ning kono iki enek tembunge segala puji. Ya puji ning mripat, ya puji ning irung, ya puji ning tutuk, ya puji ning talingan. Iki kudu dipersembahkan. Sakabeh iki kudu disesuaikan dengan fungsinya. Enek uga puji lestari, puji astuti. Matengan kono.
1: Aku dibisiki Rebin iki mau.
0: Lah ning kene iki ya jenenge dipersembahkan iki mau, awake dhewe iki kudu mikir. Apa sing dipersembahkan? Pujining pamikir iki sing kudu piye? Pujine utek iki sing kudu sing piye? Di dalam otak kita, nggih, di dalam pemikirane awake dhewe iki ora ana liya sing disucikke iki mung Gusti Allah. Anggone nyucikne kari ngopo mosok Gusti Allah iki kok jamasi? Lah umpamine kaya ngono, Gong. Heeh. Ning anggone nyucikne gustine awake dhewe iki tekok pemikiran-pemikiran kang becik ana sajroning polane awake dhewe, ana ing sajroning pamikirane awake dhewe. Semono uga pujining mripat sing didului kahanan-kahanan kang becik anggone ngawaki dhewe iki ndelok uwit terus neng kono iki ya dadi kepangelmon kang becik. Oh iya ya, uwit kuwi diincepno ana macem-macem, wit iki, wit iko, wit iko. Ning oyote iki nyesep lemah kang padha. Neng kono oyote ya ora rebutan kok. Godhonge ya nadong. Sinaring matahari kanggo fotosintesis, ana sing godhong amba, ana sing godhong cilik, ciut. Iki ya ora ana iri lan dengki. Sing amba ya ndadekne kaya godhong gedhang iki ndadekne gedhange mateng. Sing cilik-cilik, wite gedhe godhonge cilik-cilik wae cilik-cilik kaya dening wit ringin iki ya ora iri karo duren. Ategese nang kono iki ndelok oh pemikiran kang bersih yang selalu memuji Tuhan ini adalah memikirkan tanpa iri, dengki, jahil, metakil, dahwen, open, colong, celimut, dan liyane. Ini pamuji ning pikiran. Jadi pikiran ini kudu melok muji. Amarga sakabeh apa kang obah ana ing sajroning perange angga utabadan iki. Iki pite iki saka pamikiran. Ngono. Pemikiran iki kudu tenang, kudu tansah seleh. Iki tegese balik nang awake dhewe iki berserah yang tanpa ikut mengatur-atur, ning dudu cubluk. Ning dudu males. Nah, ngene kae Kang Gereng, Gong. Lah pujine mripat iki sing piye lho, mripat gawe dulu liyane meneh, gawe dulu kitab-kitab suci, maos kitab-kitab suci, ora mung diwaos tok ning kudu diraos. Dirasake semono uga pujine irung kudu bisa patitis anggone ngesep gandane kamulyan gandha kang arum kang merabawaning aruming tingkah lawan laku pujine tutuk ora ngabis ora omong kang tanpa guna kaya jaman saiki pujine tutuk iki kudu ning artikulasi Lek artikulasine gak cetok dikurangi 5 lho kuwi lho. Ya lucu-lucu. Lah iku termasuk pujining badan itu adalah berani mengakui kelemahan, berani melakui mengakui kesalahan, ora lempar batu menjadi sembunyi tangan terus mencari kambing hitam. Sound system ora donyok dosa ora perkara di anu, disalahne lah ngono barang iki. Nggih dina sae Pak De, nggih matur nuwun. Lah sing kaya ngono kuwi. Pujining tangan iki ora colong jupuk calimut. Nah terus mari ngono ya ngono pujining sikil iki ora dolan nang barang sing ora-ora. Pujining tutuk sing nggon ora ucap tok, ora mangan barang kang dudu. Amarga kang garenggong. Apa sing mbok pangan iki ora mung wujude tok kang bisa merabawani marang badan. Kakean sepet ya ora enak, kakean pedes ya ora enak. Semono uga asal usule barang sing kok pangan iki mau bahkan merabawani ora mung tumraping diri pribadi. Sari-sari pakanan sing asale saka colong, jupuk, calimut, korupsi lan renorenane iki diserap ning ati serap pemikiran dadine ya ora becik. Semono uga lek nganti diingokne anak bojo iki dadine anak bojo ya ora becik lah, ngono lho. Lagi bagian dari perangan-perangan memuji. Sopo kang pinuji sejatine kang muji, sopo kang muji kuwi sejatine kang pinuji. Wilujeng dalu kagem panjenenganipun Mbak Pipit Dana, malam nyak pentol malam mugi. Lah lek pujine nganti sing piye? Ati kudu heneng, hening. Ben henung. Mangge henang. Lah ngono. Henang, henang abang. Aduh henang gede. Utawa henang kemlu apa kemoleh kuwi jenang. Waduh ya ya wong cek lucu lho ngetaki bocah iki ya ya adik kakak Wilujeng dalu kagem dulurku Mas Ayong Hang Mukti piye kabare Mas Ayong dulur-dulur kang ana kali pare kabeh pangapunten durung iso saban sinaben Mbak Ana Tyler iki Mas Wandi mbote anget
2: enak widu ya ya sinasin sidi enak enggak
0: ya mau enak Bunda Riatin Wilujeng dalu enak Mas Miss Wah Miss Madi TPM hangi Wilujeng dalu nah ya wis dulur-dulur ini wis do ngelumpuk nah bacot ke marang isen-isen candai ya kuwi tawang tawang pujinipun

pun Anggaraja nembamuji yen katur

pun ora ada mapan kapur boing gusti. Monggo werdine ngene Kang Gering. Piye Kang? Lah kok pengin golekno pegawean aku. Lu kok buri kene? Oke, gantian le ambian yo sekali-sekali ku. Ini artine setinggi langit pujinya agar jangan menyembah dan memuji jikalau tidak dipersembahkan kepada Allah. Jangan lancang dan tidak tahu diri. Hamba tidak punya apa-apa karena dikuasai oleh Gusti. Ini kesadaran. Jadi ngalem bono sundul ngawiat bebasane yen meng-meng ucap. Iki ora bakal cedhok. Amarga kalau mangsane ngawake dhewe iki mung ngalem bono wujuding peparing ngelem jabatan, ngelem pangkat, kleru-klerune ngelem atasan iki sing akeh. Iku akan mencitak manusia-manusia penjilat. Ngalem bonone mung duwe ning karep lah ngawake dhewe iki ora pareng. Ngalem bono mung ajeng-ajeng ing pahala ora pareng. Amarga pangalem bono atau pemuji itu adalah bentuk kewajiban karena Allah sudah menuntaskan hak kita iki mau. Mambulane ning kene iki enek kesadaran bahwa kita tidak punya apa-apa. Sesungguhnya kita ini dipunyai oleh Gusti. Kita tidak punya kuasa, tetapi kita ini dikuasai oleh Gusti. Meletik, ayah ini meletik. Jadi Imam Sobirin ngono. Meletik apa meletat? Menisan gegar otak. Ya nek Mas Didik Gonsalves, Sugeng Dalu, Mas Bagong, Dalugi. Salam kagem garwa kula, Ardila. Ingkang wonten Kebon Agung mugi-mugi tansah seger waras. Nggih. Disampaikan. Lah neng kono kuwi mau dadi paugeran. Sesungguhnya memuji ini adalah puncak kesadaran absolut kita atas ketidakberdayaan kita tanpa adanya Tuhan, atas ketidakmampuan kita akan adanya Tuhan. Atas ketidakbisaan kita jika tidak dijamin oleh Tuhan. Lek gak percaya takono galih Libra Pratama. Eh, titip salam iki kanggo dulurku abahe suci. Sehat ya bah ya suwe ra petuk e. Ya nek no, yoga mau, yoga iki pecetat-pecetat gah aku. Heeh, arek iki aku delok kono, delok kene pulian. Lah, saka ngono kuwi mau. Iku pancen bener kandamu, Gong. Di sini membangun iki mau yen kawula ora pan ora gadah kuwi mau. Heeh, kuwi tegese awake dhewe iki tidak punya kemampuan. Sakabeh kuwi kan ana ing tembung mapan kapur boing Gusti to, Truk. Lah iya kuwi. Sing bener kuwi. Dadi awake dhewe iki tetep arep podi goyong apa tetep di dalam kekuasaan Tuhan. Nah, tetap dalam jaminan. Nah kali aku mulai sadar terus omonganmu sing wingin aneh tak iling-iling. Nah aku duwe meripat melolok sandok ceplok ini. Umpama ditarik sewan kedip enek ragate ambegane rungku sing pesek iki mlebu metuning hawa iki ya enek ragate munggah mudune mengoming keme tutuk. Kekuatan yang untuk kemampuan lidah untuk memisahkan rasa ini enek sewu ini piro awak dhewe kudu nyewa. Pamula bener iki mau wujuding kudu ana pakurbanan marang Gusti, ana persembahan marang Gusti iki mau aku sarujuk, Tru. Ayo. Monggo di tutukne maneh lon-lonan anggone ngawake dhewe ya kuwi jagongan ana bengi iki kiyase nek pamundhut mau ana sing ngersake kadung Kresna. Iki ya diaturke. Bar iki kanggo Mbak Titik Widya Lestari.
Iki kanggo keponakanku Lesti, Truk. Sing enek mendhit. Enek bali ngawan. Wilujeng dalu. Ya diaturke sik. Kadung Tresna.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: Makassar adalah sebuah tanggul penahan.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Yo kang sembah lan sinembah. Iyo sopo kang duwe.

pun miwa panggawe nireki tumrapat jane sedoyo angin.

Sak temening kanugrahan utawa anugrah kuwi kang diparingke marang abdi, marang hamba, marang kawula. Sing endi sing diarani kanugrahan iki sing endi? Nugraha sejatine iki urip. Uripe awake dhewe iki nugraha. Mula yen uripe awake dhewe iki nugraha, awake dhewe iki kudu tansah memuji karben kauripane awake dhewe kanugrahan. Barang siapa nah mensyukuri nikmat yang diberikan, maka akan datang nikmat-nikmat yang lebih besar. Dan barang siapa kufur akan nikmat yang sudah diberikan, nah makanya akan ada bebenda, pebenduk, bebenda. Kadung bahasa Indonesia ini menggo angel. Lah ning kene iki mau. Aja nganti awake dhewe iki uripe sia-sia, aja nganti awake dhewe iki uripe mung urip-uripan. Amarga awake dhewe iki mung disiling urip. Urip kang winungku sraga iki kanggo mapan mamujenging Gusti, memuji Tuhan karo pakarti karo budi pekerti ruhur ing sajroning kauripan iki. Tandane urip iki apa? Tan urip tandane nyaweku, pan urip uripe pribadi, uripe pan kena pecah, bedolan uripe ing dase, uripe kelawan nyowo kang tiba ing kawuleki. Hidup itu tandanya adalah nyawamu, dan hidup itu hidupnya sendiri. Hidup itu tak akan bisa mati, berbeda dengan hidupnya hamba. Hidupnya hamba dengan nyawa yang jatuh kepada hambanya. Gusti iki dadi sumber urip. Lah krana awake dhewe iki disili urip kanggo ning kauripan, jroning kauripan iki kudu bisa mbuktekne ananing Gusti, ananing Sang Maha Urip. Raga iki mbok menawa dikoncatan urip iki bakale ya mati, ning urip iki tan kena ing pati. Mula yen balik, awake dhewe balik no silian-silian iki ora kaya kawitane bakale awake dhewe aja dibalekne meneh. Awake dhewe cara kumbahan bakal kumbah sing resik karben menjalani proses innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan benar dan tepat iki mau. Nah ngono iki mau. Yang bisa diaturke, saiki ayo ngaturke gending dhisik. Sing rodok nyemak-nyemak ya nek dulur-dulur kang wis badhe ngaturke ladrang wahyu mikat manuk doro muluk sarung jagung. Monggo dulur, caturaken tembang ingkang sampun rinantami.

Anggih para pamidanget ingkang satu kinurmatan sampun dewah titiwanci kula petruk kantong bolong mungkasi binanggian wontening wekdal dalu punika. Mamuji kula mugi-mugi dulur-dulur kula tansah kalipur manahipun. Dene napa ingkang petruk kantong bolong aturaken menika mung dawah pirembagan kula kalian dulur-dulur kula kalian kakang adik kula babar pisan kula petruk kantong bolong mboten kagungan angkah nguroni sok sinteno. Para kadang kepareng kula pun petruk kantong bolong pamit mundur mungkasi ngadicara menika pinanggih maling sanes wekdal kanthi santi hayu rahayu kang samya pinanggih ihdina siratal mustaqim bilahi taufik wal hidayah warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Loyo ngendiko penselingan wandarak malah menopot sawah panipun menawi parti Solo badan pun mulu makan demak badan menopo berabrik kebremet rosing manu ngatus pun dowolo nani pitap ngetapi nani buten krono apa sing balung uleting kulit buten nari kokang mas Pamekasan betul bedomo tukang wujud berkenopok nari kokang punus meripat kulo berserakan dulu menopo menopo menikungan jarari kulo beten kuwo ngadepi kang mas Pamekasan
1: jadi kue kalah
0: atas kunci
1: penangsan penangsan yen kue kalah lan Raden Pamekasan kue ora tambah iki ning sing tak sebut iki mung kue penangsan
0: iki menopo
1: selagi ne wong tani arep nyang sawah kuwi wae tetep nggawa pirantine wong tani upamane ana sing gawa pasul ana sing gawa bendho arek lan liyane lho wong kowe iki lunga perang kok mung salugune coba aku tak takon sipat kandelmu bro sangko berhenti le ngomong dan bali perduono Pamekasan yen desa sugeng mosok padha menak sapa.

Tambah suka makasih.

0: kelilit munggun nekuru. Gue ngerti kelilit orang. Wujudin cilik naneng melepu neng melek gue tak kutayani. Proyen ngga syurik. Demak orang para tempat.
1: Tapi Kang Mas berbenang sih. Kasturi pun Kang Mas pamekasa meniko sampun kelenggung. Tinar buka penggali itu. Tertamtu mboten badhe. Kelajengaken damerisak ing mak itu.
0: Kue percaya mergo Kang Mas pamekasa sekelumpuluk ning ngarepku. Dan kue tak pandani. Watak ewang Madura ki ya ngono kuwi. Etok-etok asor. Nanging mengkoyen wis musuh lenok. Masih dirindik saka mburu. Kedadian iki ora tak pateni. Kowe lenok mesti kowe sing dipateni. Kaping pindho. Kang Mas Pamekasan kae dan ibu soko kenampuh. Pengusaha Madura. Iki ditanding ora pusaka ora bakal. Bisa ngasurake Kang Mas Pamekasan ora liya pusaka
1: bener
0: romo setan kok
1: romo setan kok
0: pusaka kenampuk jagat ora ana tanding
1: menapa daya kabiyasanipun
0: Kristen biasane yen romo setan kok tunggulke nung jugruk sekolah sap tungking ngalor tuwuh pagebluk ngitur larang sandang pangan iki ampuh terus
1: ampuh Kris Kyai Bromo Citang menawi ngaten di Tasik ampuh Kris Kyai Sang Kembang
0: ampuh pusaka mungkin manggon ning endi
1: sinau soka wujudani pun kados ngaten menikah nggih nggadahi daya kabiyasan
0: apa kabiyasan
1: menawi Kris Kyai Bromo Setan kober dipunsungaken gunung cukup sekuasa kula tungkuli Kris Kyai Sengkelat gunung ingkang jugruk saged wangsul kados dumugi segure ingkang asat saged agung malih kados dumugi menawi Kris Kyai Bromo Setan kober panjenengan sungaken ngalor tuwuh pageblug sungaken ngidul landang larang sandang pangan nanging menawi kula tungkuli Kris Kyai Sengkelat pageblug kula wau saged waluyu satemah jati jati satemah waluyu larang sandang pangan nanging kula tungkuli Kris Kyai Sengkelat saged mubra-mubru pindu ala burmatu murah sandang lan pangan menawi ngaten nggih ampuh Kris Kyai Sengkelat
0: kuwi tumrap wong liya percaya marang ucap nanging yen aku babar pisan ora mergo rumangsa jagat ora ana kusuk ngampuh kecoba iki kula yen kuwi kandha kaya ngono tetep ampuh setan
1: ampuh Kris Kyai
0: ampuh setan
1: ampuh Kris
0: ditopo wong liya lho ampuh

0: Ya Allah ya Rabbi, subhanallah wa bihamdi. Rahayune. Muridmu kok kaya gethok.
1: Nggih, pancen gethok. Penangsang gethok nggih kula niki.
0: Umpama penangsang tanggap sasmita. Wes, brodol Joko Tingkir. Sing kebangetan kowe ya, Dus. Kowe iki ora wong tuwa. Neng kue wong sepuh
1: syukur
0: rasanya
1: kamu syukurno
0: rasanya kena disyukurno murid
1: aku malah bingung sampe kenapa dia betul bingung bingungku perkara wong tua karo wong sepuh nak dirungokno kue mung beda ukarane ning padha karepe
0: ora iso beda ukarane ya tetep beda karepe
1: mboten saged
0: iso aku sing ngomong
1: kok saged
0: lho iya wae no tembung tuwa karo sepuh nek tuwa wis ketok nyata tuwa
1: nggih
0: wong tuwa kuwi kudu adil karo anake ya wong tuwa kudu iso dadi cagak kudu iso dadi tua jejeke barang sing doyong ngluruske barang sing bengkong ki wong tuwa
1: iku wong tuwa
0: nah beda nek wong sepuh
1: ana wong sepuh
0: tembung sepuh ya. Sepuh kuwi sepah sepah kuwi ampas ampas kuwi laran nek ngono kuwi sonan laran
1: itu
0: apa? Mangkel ya.
1: Kong kita tadi aku dianggap sunan aku kue seneng. Kau tegur malah kucing
0: atau apa? Aduh mangkel akhir ketemu kue akan debat ayo.
1: Manggil rumien.
0: Kau se.
1: Sakni kimpun kita melok sampeyan nyinggol rasa kula kula mboten wong tuwa ning wong sepuh nggih sebabe napa kok nganti Joko Tingkir tak piting tangane
0: sebabe
1: sewu Joko Tingkir niku saged dipun ustane dom suruping banyu
0: oh iso
1: sinten Joko Tingkir niku Joko Tingkir niku anake wong desa penggen mungsaki tepuk nang. Ampun nyeden-nyeden. Dengan dari waras apa ini?
0: Alah.
1: Nalika ana lakon balane Ki Kebuk Nongo. Boten kelakon. Kebuk Nongo mati. Di ing tenging palagan sapa sing mateni prajurit Demak dadi nak mboten selak bakire Joko Tingkir tata gelar lair melting maling batine piyambake tetep golek linane Demak batin telitung kan radak niku Joko Tingkir napa malih Joko Tingkir madati matune Trenggono lagi cepet golek ringgaring projo Demak niki Joko Tingkir pikir Tingkir lo pas lama
0: ngono ya pawadanmu ngono
1: nggih
0: ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kasiran minat duni inna bagoni ismun apa sih karpe
1: aku ngerti dalih sampe ora tak dokno aku ya hafal dengan dites nggak tiru-tiru
0: aduh ya
1: anut ya kan
0: ora iso nek kowe ngerti dalil sing tak ucapno ya maknane mudeng mbok menawa kowe ora mentolo omong wiwitan inggo pungkasan dakwa karo sitinggil ya ya ayuhaladina amanu ijetani buka sirot minaduni inna bakdoni ismun hei wong wong kang iman sirot jon duwe prasangkala marang liyan. Nek wong Islam kok duwe prasangkala marang liyan iki jenenge suudzon. Suudzon kuwi perangane dosa. Lah nek wong Islam kok wani prasangkala karo kancane ateges dhewekne wani dosa. Loh. Suudzon prasangkala kuwi ngrayang-ngrayang perkara sing durung cetha. Dus kok wani-wanine kuwi suudzon marang Joko Tingkir. Mongko kuwi kuwi ya kiai. Nggih. Kuwi ya ustad. Nggih. Kuwi ya sunan. Nggih. Kuwi ya wong Islam.
1: Mboten namung trimah wong Islam. Ning kula niku kalbu dadi bengkaroane wong Islam.
0: Eh ngono. Lah nek kowe ngrumangsani bengkaroane wong Islam.
1: Nggih.
0: Kudune kowe ngerti tatanan.
1: Ya,
0: ala lan becik.
1: Ya,
0: tembung sak tembung. Pangucap sak pangucap. Ki kena kanggo tepa tulodo marang murid-murid sak ngisor-ngisormu kabeh. Lho kok kowe wani-wanine ndakwa karo si Joko Tingkit. Eh? Kira ateges kowe ngrayang perkara sing durung cetha. Mongko cetha nek kuwi dosa. Mongko dosa kuwi cadangane neraka. Lho kok wani terus kowe?
1: Mbon. Neraka. Sampeyan kudu iso beda-bedakno perkara lan agama. Nggih. Yen agama niku mung kang bondandane atake manungsa. Lah iki nek perkara sewu. Niki tak cupeno sejarah alam negara Majapahit. Taun 1401 Majapahit lagi ana timbul perang paregrek. Apa maksudnya perang paregrek? Kuwi perang dulur lan dulur apa sing direbut? Ora liya mung during tahta. Tunggal anak ing atane Nabi Kamawardhan Brawira Bumi. Oh, dadi perkara iki ora ana perkara sing ilang. Ora perkara sing rampung. Ora ketang sing di perkara kuwi wis mati, ilang balunge. Ning kula yakin anak putih tetep ana geng padha ora narima kan ora bidha Joko Tingkir. Lho nek kedong jero niku kena dijajaki. Nek batine kok sapa sing ngerti?
0: Taun pira, Bu?
1: 1401.
0: Ora ngono kok apal.
1: Ketoprak ra apal.
0: Iya, ngladak. Ya ning nuwun sewu to. Ya. Kuwi sejarah alam Majapahit. Monggo. Kuwi buka sejarah kegambaran
1: ya.
0: Tulodo sing wis rumaku.
1: Ya.
0: Ning iki alam Demak Bintoro.
1: Nggih,
0: ya. Kedadean wis dumadi tuladane. Kaya kedadean iki mau. Tandinge Tingkir lan Penangsang. Mongko antarane Tingkir lan Penangsang kuwi padha-padha wedrah ing Demak Bintoro. Wong jejere kuwe kuwi jare saka guru
1: ya,
0: jare wong tuwa. Kok kuwe ora adil. Misahe mban cinde mban ciladan. Dupe Penangsang muridmu sing tok tlikung Joko Tingkir. Yo ngono kuwi apa bener to, Bu? Ya jeneng mbok pek menangmu dhewe. Ji. Angka loro. Iki perkara ora mung cilik, no diarani perkara gedhe. Mergo wis ngembet pati lan pinaten.
2: Ya.
0: Matine si Pamekasan. Iki tan wurunga bakal nglandang carang saka pucuk ngembet-embet daging waras. Nek nganti si ibune Pamekasan ngerti wong saka Brangwetan. Nggih. Apa kowe wani tanggung jawab perkara ngene?
1: Sampe kuwatir.
0: Ndok kok kuwatir?
1: Jagung bakarane.
0: Apa ku?
1: Tanggung perkara sampean katon nonton mawon.
0: Nah.
1: Kulo tanggung jawab.
0: Nah.
1: Lho nggih.
0: Ora mung wong-wong kabeh sing nyekseni.
2: Nggih.
0: Gusti kang gelar jagat ya nyekseni apa sing dadi tembungmu.
1: Kulo wani.
0: Nek nganti kowe ora tanggung jawab aja takut dosa.
2: Nggih.
0: Wis saiki ayo padha njaluk pengadilan
1: karo Pak Bintoro. Nggih, Kang Joko.

0: ngay sơ tăng Rao aku ana ing Demak Bintoro ngaturi kabar layu Yai Sultan.
1: Sinten kang sedo, Mbak?
0: Putraku Pamekasan temekaning pati.
1: Pamekasan?
0: Iso.
1: Lajur sinten ingkang ngedani kaki Pamekasan?
0: Sing ngemateni putraku ora liya Penangsang. Mula Yai, ing kene aku bakal nyuwun pengadilan ana ngarsamu. Jare sliramu pengayoman ing Demak Bintoro.
1: Mbak Yumas Kencol, niki sedaya para wedah lan para putra kados pundi anggen kalau ngati ini perkawis menika.
0: Iki perkara paten pinaten, ora perkara cilik. Putraku sing dipateni Penangsang, kang sliro mestine kudu bisa ngadili Penangsang, bisa maringi kidono marang Penangsang.
1: Mbak Yumas Kencol, ngaten rene Penangsang menika putra siswanipun Rama Sunan Kudus ingkang kedah ngadili Rama Sunan Kudus.
0: Oh yen ngono sliramu ora bisa ngadili perkara iki.
1: Mboten saged.
0: Yo yen to pangandikamu dawuhmu kaya ngono aku bakal nyuwun pengadilan ana ngarsane Rama Sunan Kudus.
1: Monggo.
0: Romo, penjenengan pangkling dumateng kula menapa mboten?
2: Mboten. Sampeyan Ratu Ayu Kanjeng Ratu Kencol.
0: Ing mriki kula badhe nyuwun pengadilan wonten kersa panjenengan.
2: Perkawis
0: siswa penjenengan Penangsang mejahi dumateng anak kula Pamekasan.
2: Oh, ngaten. Kanjeng Ratu, yen perkara kula kedah ngadili Arya Penangsang kuwi luwih gampang bebasan angel mijet wing ranti. Nanging kula teng Demak menika lenggah kula paran para sesepuh Pali lan Sunan. Menawi kula ngadili Arya Penangsang, tetep kula mangke dipunanggep lancang ngunjai sing kagungan panguwasa pisangka kalih. Kanjeng Ratu matur menggalih jeneng perang-perang lan perang niku tetep kejem. Yen ora mati dipateni. Lho ana pepati sing menang adil kedah ingkang kagungan panguwasa.
0: Kala wau penyang mireng menapa mboten?
2: Sampun.
0: Kanjeng Sultan,
2: nggih.
0: Ora bisa ngadili perkawis menika. Kula kedah nyuwun pengadilan kon kersa panjenengan. Penangsang menika siswa panjenengan.
2: Nggih.
0: Kon sewu.
2: Nggih.
0: Yen ana murid nakal sing salah murite apa gurune?
2: Gurune.
0: Lah panjenengan sing salah.
2: Mangrumin. Nak Penangsang niku murid kula. Ning kula niku guru ustaz sing apik.
0: Apik.
2: Jujur.
0: Ora
2: ana critane Sunan Kudus kok perintah murid kudu prajen mboten enten.
0: Menika total lain. Nanging batas panjenengan ngajani supaya Penangsang menika mejahi dumateng sedulur.
2: Lho, makrumi.
0: Anak kula, menapa panjenengan?
2: Lho. Raden Pamekasan menika sagedipun stani sukertane Demak. Monggo nek ora enggak kabrasto, mbebayani nisaya marjok lelo.
0: Kula menika sing kagungan putra.
2: Nggih.
0: Panjenengan kok Sunan.
2: Nggih.
0: Ana tetembungan sunabi makna.
2: Lho, nggih.
0: Witing kawruh wing pambudi. Budi ing kemluhur. Kok ana budi candala kados ngaten menika? Panjenengan wong tuwa, tuwas, tiwas kakek batang beras nggih sampean iku. Ora kena kanggo tulodo.
2: Menapa? Yen Penangsang tumraping kapribaden niku murid kula. Niki mboten perkara kapribaden ning perkara hukum negara. Lho, ngoten lho.
0: Oh, nggih.
2: Dadi kula mboten saged alias mopo.
0: Oh, penyan mopo. Yang sela. Kula ngertos.
2: Mojane iki saged.
0: Penyan sela.
2: Ning kula mboten wani.
0: Menika murid sampean. Sampeyan arep ngadili, penyan ora wani. Arep tenang sang. Awit menika ya penyan tresnani. Murid sampean ingkang penyan golo-golo kados ngaten. Ing tundone kurang ajar tumindake. Ora dadi rasa kamanusan babar pisan. Napa? Penyan katon peso. Nek penjanku sunan, ning sunan kurang ajar.
2: Kurang ajar.
0: Lah iki penjan Jawa jamil kula.
2: Kula niku ajeng dipok jenengan.
0: Napa?
2: Sampe ninjo kok.
0: Oh, penjenengan. Pun sewu. Penyan peso.
2: Nggih.
0: Tigang. Nggih. Utawi antigo.
2: Oh, apa
0: ndok to?
2: Nggih.
0: Warnane napa?
2: Putih.
0: Ndok yen to dingremi babon selikur dino utawa telung minggu mboten netes niku jenenge napa?
2: Niku jenenge ndok wuwuan utawi ndok kopyo.
0: Yang dikecah
2: rupane kuning
0: yang digondo
2: bang lho.
0: Iki kaya sampean iki. Kaya sampean ndok wuwuan ambune banget ora kena kanggo patu ladan ya nika. Sampean kula sandang.
2: Kula
0: penjar menika sewijining ustaz. Kedahipun saged kangge patu ladan. Ora kok kaya kabeh menika. Napa?
2: Kula niku wali ora tau duwe dosa.
0: Ora tau duwe dosa. Yen ngene iki boten dosa. Sampeyan ngajari.
2: Niki Surapati perang.
0: Menapa?
2: Perang.
0: Kok sedulure jepatene sampeyan kok menenggae. Penjar sing mestine kudune bisa nuturi. Kalian tenang sang. Boten kok malah diajani kados ngaten. Sampun. Nakal. Nang aja. Ya iso
1: ta. Aku masih kono.
0: Sepisan maneh ya iso ta. Kang mbok yo pengadilan. Pangadikane ustaz kudus. Ora bisa ngadili marang penangsan. Aku yo njaluk pengadilan marang sapa ya iso ta?
1: Mbak yo Mas Kencur. Kejawi ngaten niki perkawis perang. Perang niku nek mboten dipateni nggih tetep mati.
0: Oh ngono. Ngono pinemumu. Mbok yo kelingan. Rikala sriramu jeneng sultan. Sopo dadi senopati agung ning palagan peperangan. Nganti sirna jebabah depani lemah. Garwaku kang wis langgar singgih. Ing kono labuh-labut marang sriram. Aku milih sriramu supaya dadi sultan, supaya bisa dadi pengayoman. Utusan ini adil kudu bisa ngadili perkara. Nah iya sultan, setung temen. Aku jumlahnya sultan sriramu. Aku mbak yumu sedatan mbak ajeni babar pisan. Sepisan aku kelangan garu aku kama selanggar singgih. Engkau loro aku kelangan putraku pamekasan. Loh ya ji, engkini aku bakal upoto. Aku orang bakal ngancik ke suku salah seurep kan yang gebak bintoro.
1: Mbak Yumas kecono.
0: Benerian kowe anak Surayata bapak ora di rasa kamanusan babar pisan ing dhisik nyedani garwaku saiki gentenan kowe mateni putraku pamekasan mula lali-lali deneleng-eleng tenangsan besok patimu luwih lara katimbang putraku pamekasan.

0: Raja Sultan. Kulo nderek priatos kedadosan ing pendhapi Demak Bintoro. Ngerso dalem satunggaling nalindro nyamating kawula boten saged ngadili perkawis keranten menika wedrah lan wedrah ing Demak Bintoro. Monggo jeneng pangarso negoro nalindro sultan ratu meniku kedah gadai watak tigang perkawis ngak setunggal sawi jeneng pangarso negoro kudu duweni watak duwur anuwi during bukit ongko kalih pangarso negoro kedah kedunungan watak jembal angimbangi jembaring samudra dene watak ingkang angka tiga padhang anggoni padhanging raina dene werdinipun pangarsa negara gadah watak jembar dhuwur angumuli dhuwuring bukit satunggiling pangarsa negara kedah ngelar dana nanging aja nganti kongsi kawadhaka tegesipun kongsi kawadhaka menika golek rai mung mburu pangalem bono dene angka kali pangarsa negara kedah kasinung watak jembar angimbangi jembaring samudra pangarsa negara kedah tumindak adil para marta kedah saged wawur lan kawur marang kawula ampun ngantos ban cinde ban ciladan najan kuwi kawula kang asor palungguhan dene ing ngoko tiga pangarsa negara kedah gadhahi watak padhang anggoni padhanging raina menika pangarsa negara kedah laku wicaksana tegesipun wicaksana ngadili perkara kedah mawi hukum ingkang lumaku ginakake hukum pradhata sing salah ya disalahno sing bener ya dibenerno ora mawas jalma ora garwa putra sentana sapa luput napa pidana rene ngersa dalem sampun boten nggadhahi watak tigang perkawis menika ing Demak kula winastan Khodli Jaka. Khodli Jaka niku hakim suci ya wonten sing arani hakim agung. Sakmenika hakim suci mutusaken pangarsa negara Demak Bintoro wedal menika cacat.
1: Rene kula sampun rumang cacat. Lajeng sinten ingkang kedah gumantos nata wonten ing Demak?
0: Menawi kersa dalem sampun lenggana. Ratu kok cacat. Monggo panjenengan sampun lenggana ing ngajeng kedah kersa lair ke Prabu. Mila ngawekani Demak Bintoro. Benjang sinten ingkang badhe nglingkir kami bawah. Kersa dalem utusan dumateng para wedrah supados mondongi wahyu nur buat ngaji sinten wedra ing sakit madosi wahyu nur buat ngaji menika ingkang menang gaduh kami bawa Demak itu
1: atus sakit para wedra Demak saya sosok tenang kaya ngono pangandikane Rama Sunan Kali marang soo sopo kang bisa mondongi wahyu nur buat ngaji kuwi kang kumanti noto ing Demak Bintoro
2: sorot wali. Bareng Joko Tingkir. Joko Tingkir niki nopo? Jago-jago katik ora wani tradine.
3: Salah. Salah.
2: Ora nyatane tinggal gangsong prayu kok ora ne. Matene wong.
0: Dek, wis ora apa-apa. Dinyek ora apa-apa, ya. Sing wigati ngesoke dawuhe moro tuamu, ya. Golek ana wayu nur bateng aji. Ning kanthi asesanti, ya. Alon-alon paton rakon. Demet-demet paton slamet. Ya, jaluk pangestu karo monggo tuwa.
3: Promosikan pangestu jalan tulis.
1: Ayo, tak pangestu ini supaya kasembatan opo kan tadi ke karma.
3: Amin, itu minta ben pangestu.
4: Banyu ini pangestu ibu.
3: Dia jurat tergambang pamuji musim tak
0: jalan. Paman pangestu. Ya, pangestu mana salah.

Ya, aku isi hiling yo bet. Orang ketan sak protrane kumi yo tau dadi muridku. Lo gawak lo gula, kopi, rokok, lah ya tak dongak-dongak no. Gua mugo lek wayu, mugo-mugo, orang selamat.

Piranda. Alhamdulillah ono peningkatan berarti ya, Nduk. Pak kondur, Pak. Ampun kondurian, Pak. Ampun sih. Tangane rong mari yo. Ya.

you.

Sios bu, dikan medun. Nge? Nge bu? Ini nuruti sing di rumah lho ya. Sios bu, sios napa mboten? Nek sido medun ya medun, nek mboten mboten napa-napa. Nah nge, kita ibu ya kudu medun kudu orang. Kudu medun nyangoni. Orang medun ambil itu ame tak dono ben rame. Ah, dia ni lah yang gue mana doh lah. Orang pikir-pikir nak medun yang ni wang piro iki doh. Ah, sing penting bodoh senangnya yo dek yo, sing nanggap yo senang, sing ditanggap yo senang. Mugi-mugi rezeki ni kata barokah, gak bu, gak benjang kersane nanggap male, amin. Pepanas

0: Putri sampun rawuh. Monggo Dara, monggo.
1: Kaya ngono piye pesen?
0: Nggih.
1: Apa wis rampung sekaping pakaryanmu yo?
0: Kepareng matur, Dara. Sedaya kewajiban kula sak menika sampun rampung. Namung nenggo rawuhipun panjenengan, Dara.
1: Yen kaya ngono aku matur banget ya, Yung yo.
0: Nggih.
1: Gawe langen suko pari suko bisa gawe lejar ing penggalihku lan kewajiban urano sing podo lirmo
0: sedaya menika namung kagem panjenengan kok Ndara
1: matur nuwun yo
0: nggih samangke kados pundi
1: saiki aku ngersakake tekane Yung Santi
0: oh abdi menika Ndara

0: rese. Rese piling. Mboten Dara, rese taman pagungan pinjen.
1: Rese taman Dara.
0: Rese sesekaran. Sekar sak taman didol sedoyo.
2: Sembrono.
0: Napa wonten wigati kagung kangge kula to Ndara?
3: Pancen ana wigati mligi kanggo kowe kok yo.
0: Napa niku?
3: Iki mau ora aku mireng mireng ki anggone klangen suka pesen. Aku sinambi ngripta nawala. Ning sadurunge tak utus lan coba undhutke nawala sadure
0: apa?
3: Oke, kita dapat paket tas kula.
0: Lawan ana sikto. Iki ge Dara.
3: Iya, iya. Biung Pak, biung Santi. Ngertenono ya. Kuwi bakal tak utus ngaturke nawala iki marang Yayi Karebet.
0: Yayi ini mama kulo gue ngertos ngobrol.
3: Ah, titi aneh gampang.
0: Rupun ya.
3: Yayi ini bagus. Pitekso. Kulite nemu kering koyo masih nangkling. Rek mana gue mbak mbak bagus loh. Ya,
0: itu dia rupun itu.
3: Tidak bisa
0: ada sebuknya deh. Lo kirimi fotonya ya lah ya. Enggak tak kirimi deh. Gigi Dara. Menawi ngaten kula nyuwun pamit nggih Dara.
3: Sing ati-ati yo nek ana prajurit sesingitan yo.
0: Ayo, ayo, ayo.

0: metu parian kembang.
1: Iya no wong, kembang-kembangan dagelane pariane kembang sing kono pariane notokorosi.
0: Ya berarti kudune metune yo kembang melati.
1: Kembang melati wong korsi.
0: Ke-

0: kembang tak genti aku.
1: Apa?
0: Tak genti gak kembang.
1: Lho, kembang jelelek.
0: Tak genti.
1: Genti apa, Dang?
0: Tumpak-tumpakan aku.
1: Lho, apa iku?
0: Ya tumpak-tumpakan ya ana motor ana sepeda.
1: Jajal.
0: Becak.
1: Bah becak, bah bemo.
0: Iya.
1: Becak.

0: jenenge Sri Ngacung ya.
1: Sing jenenge Sri ndi?
0: Lah iku apa ketok?
1: Ning Karang Taruna kene ibu-ibu karo.
0: Iya, ibu PKK
1: bakane kene.
0: Bar kenalan karo aku kok, Ndut.
1: Piye rek kenalan?
0: Tak jaluki nomor HP malah duweki nomor sedot WC.
1: Cangkemmu. Wah, iso lho.
0: Ndekne hafal kok. Ya wis matur nuwun alhamdulillah Mas Gendut. Muji syukur dumateng sedang Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Ora kaya padatan to prak iki ya.
1: Lah kok iso?
0: Biasane siswa budaya iku nek jagelan mentu setengah siji, rambunge ketoprak setengah telu. Lah iki jagelane mentune jam 2. Kok ketoprake rambunge aja nganti setengah telu tetep dikaceki.
1: Jam piro?
0: Ya jam 2 luweh seprapat apa piro ngono. Nek
1: jagelane mung 10 menit.
0: Ya ora rambunge jagelan nutukno lakon nang lakone sunan. Ya. Penangsang golek yuyu.
1: Yuyu penyapit matam.
0: Iku mau lho apa kok lali aku. Ye.
1: Penangsang golek kayu.
0: Heeh, wis entek kayune kok.
1: Golek wahyu.
0: Penangsang golek wahyu mung butuhe apa?
1: Apa?
0: Ya wahyu kan kebedian utawa kamulyan.
1: Ya.
0: Dadi saora-orane kaya pinganipun Bapak Eri Suyatno ngene iki.
1: Ya.
0: Keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, wis keluarga sing perlu diconto sebab-sebabe keluarga sing mapan.
1: Ya.
0: Kepala keluarga wis duwe pangkat.
1: Sing tak gumuni siji.
0: Apa?
1: Pak Heri yaine sing ndi aku sedina suwengi ora roh blas.
0: Lho la wong ditangkap kok mosok gak roh blas.
1: Aku ngerti apa? Sing jenenge Pak Heri Suyatno sing ndi ngerti wong dandanmu ning pojokan kono awor gedang.
0: Mosok kowe gak ngerti blas?
1: Ora ngerti.
0: Wong aku dhewe awe lagi ape takok sing ndi kok.
1: Lah iya
0: ana yaine sing kae
1: iya aja ngaku-ngaku tenan apa ora
0: nggih Pak Eri model piyai ngono iku Ndut
1: nggih
0: pawakan aparat negara wis kaya ngono iku
1: lha aja kok angkep eh
0: lho iya model anu carane berpakaian wajahe didelok wis nek apa jine aparat negara yang ngono kuwi ora kaya kowe didelok
1: lha kenapa lagi body kowe wis semolo eh
0: semolo ya apa wong potongan siram kaya bakso beranak no.
1: Dadi bang kowe kaya bakso dicekeri pitik. Ana kok madano kancane. Mulane muji syukur kersane Gusti Allah, Pak.
0: Heeh.
1: Siswa budaya tinimbalan mrene dalem Bapak Heri Suyatno kanthi acarane khitanan.
0: Khitanan
1: Dik Natno. Dik Ramadan.
0: Dik Ramadan
1: Suyatno. Muga-muga dadi bocah sing berkahi kanggo keluargane Pak Suyatno sak keluarga dadi bocah sing soleh
0: iya
1: bakti marang wong tua kalorone besok
0: iya
1: apa sing dadi cita-citane Dik Ramadan besok bisa kaleksanan
0: ya, jadi kaya kowe perlu dicontoh kaya biyanipun Bapak Heri ini
1: ya, Pak Heri aku
0: mulane kowe salah biyen kudune sekolah sing pinter golek penggawean dadi pegawe ora kowe dadi dagelan seneng mrate umum
1: malah penak dadi dagelan
0: alah penak dadi dagelan apa lah nak sasi sawah lapit besar ngono sirame angger sura sapar ya nomah jamur ora patek ana nanggap iki ora ditulung Pak Yatno terus ketoprak sing nanggap sapa andani kok iso
1: nek perkara iku ya iya
0: nek perkara nanggap ngono si akeh-akeh ae nak perkara bengi mangane lagi iki lho ketoprak digorengno piya-piya. Andani kok iso.
1: Ono ngerti.
0: Niki nek ora open karo ketoprak ora tek butuh, ora tek gelem. Lho piya-piya urusane gampang jalu ditukokno kerupuk.
1: Lho kerupuk nyapa tuku sak pirang-pirang.
0: Lah iya mulane.
1: Wong pancen seneng kok.
0: Lah iya seneng. Ning sing ngrumat karo ketoprak iki saya-saya ibu-ibu PKK. Ibu Karang kenapa? Taruna
1: kenapa?
0: Ini kurang sregep Mas Gendut
1: lho kok bisa kurang sregep wong dari wangi melakuk
0: itu ya sregep ini jadi kurang sregep paling wae daran ya sego dideleh kono sambel ke kono lele rong embur dideleh kono ditinggal balik monggo pak darane monggo bu darane lho jadi kurang sregep nah wong desa aku gak ngewek imangan ketoprak urung tak pangan harus digawa bomah nang nang desa aku ngono.
1: Iku ora niat dikekno.
0: Lah piye? Ayo dipameri blok.
1: Pameri blok.
0: Nah nek kene kono nggone Kang Jan mang sing durung entuk mangan diteri meneh.
1: Diteri.
0: Oh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya kaya ning ngono sayange.
1: Sayange apa?
0: Sing sore mang rada bengi mah piya-piyane anget-anget. Sing kari-kari mbok wis ati sok.
1: Lajen bengi ora lek adem ngono.
0: Lah iya kaya
1: ngene. Oh, pira-pira matur nuwun.
0: Wis matur nuwun
1: karo Ibu. Nek iki kene ngekeki mangan paribasane wis ngerti mergo kulino nanggap toprak.
0: Kulino.
1: Lah tanggamu ngopeni ketoprak ora pokro.
0: Lho kan ora kulino ya maaf e,
1: Mak. Maaf apa? Lho kandhane wong gonamu.
0: Piye?
1: Wong gawe soto kok ora iso.
0: Lho soto ndare biasa ngono kuwi.
1: Tanggamu kandhane nek gawe soto nek ngekom soon kon nganggo banyu panas.
0: Lah kudune ngono.
1: Wong gawe soto kok ngekom nganggo banyu adem.
0: Lah terus?
1: Lah sotone tak pangan malah kok nyokot bendrat ngono kae. Oleh masak kliru.
0: Eh, soune maksude ya?
1: Mine putih ka lho.
0: Iya.
1: Oleh masak kon nganggo banyu molak-malik.
0: Ndik iki kliru banyu es menapa?
1: Kayak piye kene ora?
0: Ya maape.
1: Ora masalah. Wong pancen kabeh kuwi kahanan lho, Pak, sing dinggono.
0: Sing dinggono
1: sembarang cukup. Kaya Pak Heri Suyatno ngene iki kae nunatno ya nanggap ketoprak wingi jono
0: apa bayangan
1: ya ya daerah mantan seneng tenan lah aku mbiyen
0: kowe tayuban paling tanggapan
1: tayuban apa
0: kowe rasa melu kudu nangis kok melu seneng kok nangis lapo
1: wis sunat ora diwono
0: ora ana gawean ngene iki digawe dicekakno gak
1: ape sunate leren diapusi aku
0: diapusi lapo
1: aku kan ana Pak aku njuk sunat kaya bocah-bocah liyane
0: iya
1: jenenge anake wong ora duwe dibujuki aku
0: iya
1: ya le tak sunatno ning ora tak ewohno ora tak digawekno ora tak gedhekno
0: eh ngono
1: aku mah nek ora mbok digawekno Pak engko aku gak entuk apa iku didongakno diparani kanca-kancaku aku ngono lah kowe piye karepmu ya pokoke digawe kudu gedhen aku sunat sing digo digawe apa wis ngene ae kowe nek gelem sunat sok tak tukokno sepeda
0: nah cocok iku
1: ora digo ning dokter kok Pak
0: digo ning dukun menawa
1: ora
0: lah digo ning ndi
1: kok aku dijak ning kali
0: lho apa
1: engko terus kon nudo terus digecek watu Pak aku kae
0: lah ya kok kaya ndas lele
1: cakem aku mangan lele semau sore kudu guyu perkara eling nggon aku
0: oh ngamu kaya ayo ayo aja ngono
1: piye
0: sugih mlarat gak apa-apa sing penting awak waras
1: sing penting kuwi ya
0: oh saya kuwarasan ning sugih gak ngono
1: iya
0: kaya Pak Heri Ganggas waras sugih
1: bejo
0: nek iso ora sugih lan ning waras ya kaya tanggaku dak ana wong sugih awake ora patek waras tuku TV ku lho sing gedhi ku pirang in
1: ya ana nek 40 in
0: 40 in ngono gak tau ndelok TV wong mbek ndek dhuwit nggo tuku TV
1: sebabe
0: lho mripate ngene
1: iya
0: ora iso ndelok TV
1: ora iso nyawang
0: iya tanu mah dana tuku sate sedina 100 tusuk gak kuat
1: ya.
0: Iya iya ora wani mangan sate lah. Segelintir gak wani
1: ora wani kok dituku
0: lah ya upama tuku kuwate gak wani mangan
1: sebabe
0: lho ndekne darahe dhuwur arek tau ana lho ngono darahe dhuwur mangan sate rong sunduk wae tiba blek tangi terus ngene
1: penyakit stroke iku
0: iya kaya
1: stroke
0: mulane kudu njogo awake dhewe-dhewe
1: kesehatan
0: dhewe-dhewe ngono
1: kowe melu siswa budaya mrene karo aku kan matur nuwun tenan to karo Pak Heri Suyatno
0: ya aku seneng kowe sama ya tetep seneng
1: alhamdulillah iki acarane
0: dek Ramadan iki sunat heeh saya besok ben nek bar sunat kan jenenge wong lanang kan tetep omah-omah utawa palakrama wis
1: nyambut gawe terus ketemu jodone dadi manten
0: iya
1: digawe
0: ya tangga petoprak siswa budaya meneh
1: nah alhamdulillah muka-muka diparingi seger waras kabeh Pak
0: alhamdulillah panggungnya ya cek no kene panjai nong kono mentuk dagelan ya persik ngene iki ra wong kok ya jek seneng
1: ya jek seneng nek wantone Pak Heri Suyatno kuwi purun nimbali meneh sok nek pamane Dik Ramadan ketemu jodone alhamdulillah
0: ya gelem gelalah Dik Ramadan ketemu jodone garwane mbobot utawa meteng mitoni nanggap petoprak meneh
1: bojone Pak Heri meteng
0: lho bojone ya anu he iku mah lho Ramadan Suyatno
1: tak kira bojone Pak Heri meteng
0: kowe sing mbok dungok napa
1: kok jenenge ora krungu berarti pamane Deri duwe bojo bojone ngandut
0: Deri pilih seputane Pak Heri mah lho
1: putrane Pak Heri
0: terus ngandut kok ya jek seneng neh kok angel men ya
1: yo lu jesu ya ora ana omah no
0: lho tek omah piye
1: omah aku
0: lah omah perkara apa
1: suwen wektune engko aku malah bingung
0: bingung piye
1: ning dhuwur dagel karo sapa
0: ya karo aku no
1: kowe jek urip
0: lho
1: wong kowe bar ramancan bar dibojo mati lho ngapa ngenteni meteng barangku ora melok.
0: Heeh, nyawaku kok cekak
1: men. Lah sewu iki umur pira, Dik Ramadan dibojoi umur pira?
0: Umurku wis 51.
1: Lah iya.
0: Delok engke 52.
1: Heeh.
0: Terusen 55.
1: Lah iya.
0: Swidak 70 nek tutuk.
1: Nek ora tutuk,
0: ape ngebel Grab aku.
1: Bel Grab kon buat ning pluruan ngono ya. Umur kok diojekno iki lho.
0: Lah kok ya aneh kok iso. Wong kancane didongakno pas ora tau nanggap dadi dongakno.
1: Lah tak dongakno.
0: Wong iki lae Pak Heri lah iku. Cara nanggap lah iku sing dongakno tak kon kowe kok.
1: Lah sebabe apa?
0: Tak kon kowe kok.
1: Lah aku sapa kon dongakno sebab karane apa?
0: Lah aku mau dongakno kok.
1: Lah ya perkarane apa kok mau donga?
0: Lah aku donga aku mandi kok tak ecer-ecer.
1: Piyuh-piyuh. Dongak mandi ku ana buktine.
0: Lho ana mbokku ndemben lara nemen masa gak mudeng kowe.
1: Aku ora ngerti no.
0: Gono rumah sakit Kayen ngene iki lho. Doktere mah kon gowo muleh.
1: Terus?
0: Ya tak gowo muleh no.
1: Ora kuat.
0: Ora kuat.
1: Mbok gowo muleh.
0: Tak gowo muleh tak dongani.
1: Berarti mari.
0: Mati. Ya langsung teksek ngono.
1: Ora usah ndonga lah kowe.
0: Sing ndonga tak. Lah iya. Mula didongakno ya sumber sari kene iki.
1: Lah kono mang kerep
0: sering tak kecengi sering ya didongakno wong wilayah Sumbersari Surodadi Mabang didongakno
1: Mabang ya dimelak didongakno
0: duren sawit gak lah
1: duren sawit lho kok gak lah
0: ora nanggap ya kok
1: ben didongakno sing nanggap
0: dia dongak-dongakno sing daerah sing nanggap-nanggap
1: iya. Tok dongane tetep diparingi seger kuarasan kabeh
0: dongane mek iku nek dongakno sugih tetep ora usah mbok dongakno Pak Heri wis sugih dhewe
1: lha aku nyapa dongakno Pak Heri
0: sugih kowe kudune ndek isin
1: lho isin kenapa
0: wong kowe jagul sepirang taun ana nek wong jare dagelan sukses kok malah dagelan ora kudune sithik-sithik duit dikelompokno nggo gawe omah kok malah dadi dagelan patang taun kok omah kadol piye iku
1: ketak del ke mana kan gedek
0: wis
1: tak ganti
0: berarti ana peningkatan
1: peningkatan no
0: gedek mbok dol mbok ganti teh mbok ganti apa
1: sing nguri ke kerdus
0: kerdus
1: tak ganti kerdus sing ngarep ke plastik
0: plastik kowe nak kangenan
1: ben atim seneng
0: ya ora kok seneng ya awake dhek gak seneng
1: kok ya lha sugih mlarat ana sing ngatur kowe nyambut gawe lho bendina nek anjen Gusti Allah ora ngakon kowe sugih ya ajak melarat ajak dagel nek kaya aku cah ijen enam lagi tuwek kok jogetan tengah wengi ya randu isin kena kok
0: aslinya aku isin lah
1: lo isin karo putumu
0: ayo aku sini aslinya wis isin
1: ayo isin di ijen melok
0: ya kepepet tok
1: kepepet apa?
0: Ya kepepet pokoknya gak ada pocokan
1: buta kok kabe ya buta duit no
0: iya kaya
1: makanya ini matur nuwun tenan
0: lo iya mula ya ada sih kaya pak iganipun Pak Heri ya ada sih kaya Mas Gendut ada sih kaya Pak Klenteng ada kaya Pak Heri kabeh terus yang nongjur panggung sapa?
1: Sapa?
0: Oh ya tau lah Pak Letnan ada jogetan ora tau ana no gak umum
1: no ono kepethuk karo balane
0: hormat ora tentara nek joget ya ora ono
1: nek sing mari awet urip ya iki dang
0: wedok awet urip piye
1: nek Pak Heri kepethuk balane paling ya hormat
0: hormat
1: aku nah, kepethuk kancane kuplak ndasmu piye teng kabare dang
0: ya ndelok papan lan pan Mas Dut Pak Heri lah ya kene dijek guyon waton ora nanggone nggon dinas.
1: Ngono.
0: Oh iya no.
1: Lah kowe wani ngono ning nggon dinas bedil ndasemno kowe.
0: Oh iya ora wani no.
1: Oh iya.
0: Lah aku iso upama wani apa rak ning daleme kene upama ning kantor aku ya ora wani takokno.
1: Sing butuh ketemu kowe sapa? Kowe ning kepethuk kono kowe. Kono iki TNI angkatane beda lho.
0: Iya no. Beda ning piye?
1: Angkatan darat ana.
0: Angkatan darat ana.
1: Udara ana.
0: Udara laut.
1: Lah Pak Heri angkatan apa?
0: Angkatan laut.
1: Lah kowe pe ketemu ning laut numpak apa?
0: Kelangi ya.
1: Kok kelangi ke Jepangan iwak hiu kowe.
0: Omongan kok. Sing baku kajate kabul niate kaleksanan.
1: Melu melekan.
0: Heh pianipun Bapak Heri Suyatno darah dalah Ibu Sunarti wis kabul kajate mbuh krama putane Dek Ramadan Suyatno.
1: Iya.
0: Terena Ramadan Suyatno.
1: Suyatno.
0: Muga-muga kaya sing disejo kaya pianipun Bapak Heri
1: yeah.
0: Kabul niate sukses gune omah-omah utawa bebrayan.
1: Iya, yeah, Pak.
0: Awak dhewe mung bisa ndedonga kaya ngene mau, titik paune mangayo bahagia.
1: Melu seneng-seneng.
0: Melu seneng-seneng.
1: Undang penyanyi, Pak.
0: Undang penyanyi dipundang mergo bengi iki disuting. Ngono. Disuting karo syuting video.
1: Video apa?
0: Ya video syuting.
1: Ora mudeng kok.
0: Ora mudeng
1: iki. Iki jenenge kamera.
0: Kamera.
1: Kamera kok Indonesia kok Jawa ya kamera. Dik Dias. Heeh. Ayo Dik.
0: Bojoku, bojoku aja dak dik dak dik ae.
1: Iya Dik.
0: Oh alah. sayang wis pirang-pirang tahun omah masyarakat meteng-meteng anggere roh aku lek kirek-kirek tak otak ndaseng iki
2: kok malah rupane medeni Mas
0: medeni aku gendruwo
2: la iku
0: apa
2: kluntung kabeh
0: ya tak kandhani kok ngono lho
1: iku ora kluntung
0: ora kluntung
1: iku jenenge kulit sing wis mambu lemah
0: gitu. Sampai bongkok ya, ben-ben seneng hati gue
1: ini Rene, anu dia bias pokoknya saya duene waktu setidik mau mari taman diaturi sembarang dengah dan hutan harus kabeh ini ganti awakmu ngaturno kono apa, kepengen bawa sing apik menawa mat-matan kono lho lho
0: bawa ya paling ya imbang ono katresnamu
1: ngono apa sekarang?
0: Sabendino ngalamun
2: walah sekarang api kok orang beca
0: ngomong seorang si banter aku orang ngedon aku ngedon kono lho
2: iya iya
0: oh iya iya mas, iya mas gendut cocok orang mau
1: cocok
0: mas
1: semuanya pas
0: agar pas ya gue
1: pas aku pas ya pas
0: hantu hantu
1: oh krek aja boleh ya
0: marah

0: Bunga susah.
1: Dadi nek kadon senenge bunga susah ya dilakoni. Seneng ya wong loro, susah ya wong ora. Kok dhewean lho. Aku ora butuh susah mbek kowe.
0: Dene pas seneng karo bojone susah dhewe.
2: Apa te? Ka.
1: Jadi pranata nak bayine ndase topok.
0: Meteng iki berarti.
2: Marang kakang
0: basa suwi prai rupamu imut-imut mas
1: maksudnya imut-imut?
0: Ireng kumut-kumut ini ngomong ngarit
2: udah tau deh mas kena ngarit di lakon
0: oh gak
2: aku lu sapi tak ngon
1: sapi dingon
2: kenapa tak ngarit no?
1: Dimana wong mulai udah tau sapi ini tanggarnya
0: macam

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026, kami hadir menghiasi ruang dengar Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya dari Candi Bangung 58, kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 14 bulan Mei tahun 2026. Dari Jalan Candipanggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arcadi Panggung 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses di RRI Digital maupun audio streaming di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026, kembali kami mengudara untuk Indonesia. Kami akan menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti jelang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan ragam musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Laras siap menemani Anda, yang nantinya akan disusul dengan program-program yang lainnya tentunya. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budi Mei yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, Lucing Enjang, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah

0: Dan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan juga tentunya seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti. Kaya berkata Mbak Mireng, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enjang meniko alhamdulillah sampun dinten Kamis dan satu tema menarik padi kita bahas kalian Ustadz Kiai Haji Muhammad Syafiq Naim mekaten nggih. Nggih menika keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah kados napa mangke nggih dalam memasuki bulan Zulhijjah ini untuk menyambut kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan dan kenapa hari-hari 10 hari awal Zulhijjah ini dikatakan istimewa, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh Pak Yai mekaten nggih. Nah, para kateng pamireng kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mangke kalau wonten pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, saya undang panjenengan untuk bisa berinteraktif bersama kami di 0341 404 504 atau di line WhatsApp di 081 3569 1053. Oke, langsung saja saya sapa beliau yang sudah ada di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Yai sugeng pepanggian malih terus pun di pawartose. Pawartose sehat Pak Yai?
1: Nggih, alhamdulillah ringan-ringan.
0: Alhamdulillah. Nggih. Pasti ini tadi sibuk nih mempersiapkan ini. Sebentar lagi mau hari raya Idul Adha mengatakan nih. Pak Yai matur sembahun sangat samun rawuh wonten cahya ning ati enjang menika nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Oke. Baik, Pak Yai monggo tema kita hari ini 10 awal bulan Zulhijjah mekaten nggih Pak Yai nggih. Jadi wonten keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Monggo Pak Yai matur sembahun sangat saya persilakan mukadimahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Ashabal fadilah para alim, para ulama, para sepuh, penyepuh ingkang kawula hormati. Amban pun dikemawon engke menika. Kan nikane taken siaran cahya ning ati enjang kita. Utaminipun dumateng sedaya kru RRI utama ini pun juga yang kutemi yang memandu aja mereka. Saya kemawon mesti sudah dipun rahmati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berkenan untuk mentakdirkan kita semua ketemu kembali lewat udara wonten ing enjang menika. Sengaja wonten ing enjang menika peranten menika menjelang bulan Zulhijjah. Ya. Insyaallah hari Senin tanggal 18 ben menika niki sampun memasuki tanggal setunggal Zulhijjah.
0: Tanggal 18 nggih Pak Yai nggih.
1: Tersudi.
0: Tanggal 18 nggih.
1: Ya, insya Allah melalui derek kalender derek hisab ini ke tanggal 18 menetap tanggal setunggal Zulhijjah. Ya, Zulhijjah menetap wong Jawa lengarang ini bulan besar. Ya, dan termasuk bulan Zulkodah ini ku bulan Selo, Zulhijjah bulan besar

0: Haram, bulan Syura lek jarene wong tuwa niku kan termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tahun itu Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabil yauma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun menurut Allah itu ada 12. Semenjak Allah menciptakan langit itu, 4 diantaranya arba'atun hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa 4 bulan yang dimuliakan Allah itu? Berdasarkan hadis Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini salah satu syartun, yang 3 berurutan, wawabidun fardun, yang 1 menyendiri. Yang berurutan yang bulan dimuliakan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sebolek arane Allah besar Syura. Yang 1 Rajab. Yang 1 adalah bulan. Maka di bulan Zulhijjah ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada hari-hari yang istimewa. Di antaranya adalah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Itu adalah hari-hari yang istimewa. Dan yang paling istimewa lagi adalah yang ada pada tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah, tanggal 9 yang disebut dengan hari Arafah. Di mana hari Arafah itu adalah puncak ibadah haji, yang mana jamaah-jamaah haji seluruh dunia itu berkumpul di satu di lokasi yang namanya Arafah, di hari yang dinamakan hari Arafah. Baik, para pamirsa sedaya ingkang kawula hormati, kula awali saking kemuliaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Menika berdasarkan saking dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr. Gusti Allah dawuh wal fajri walayalin asyr. Fajr walayalin asyr. Kalimat yang digunakan sumpah. Bukan wal fajri walayalin asyr, itu kan kalimat sumpah. Kalimat yang digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menunjukkan kalimat itu mengandung makna yang sangat mulia. Yang pertama, Allah menggunakan kalimat wal fajri, demi waktu fajar. Nah, ini menunjukkan bahwa waktu fajar itu waktu yang sangat mulia dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Salat fajar pun, yaitu salat subuh, itu lebih mulia dibandingkan dengan salat-salat fardu. Sehingga jamaah salat subuh itu juga memiliki keutamaan lebih utama daripada kita melaksanakan salat jamaah dalam ibadah salat fardu yang lain. Contohnya di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin yudriku takbiratul ula kana kaqiyami nisfi laila." Sabda Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah dimulai dari takbiratul ihram, takbir yang pertama, yakni jamaah sholat isya mulai dari awal. Niku ngendikan pun Kanjeng Nabi, kana kaqiyami nisfi laila, maka orang tersebut seperti orang yang menjalankan sholat sunnah setengah malam. Itu keutamaan sholat jamaah. Sedangkan waman sholat subha jamaatin pakaan nama sholat laila illah. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia itu melaksanakan sholat sunnah malam suntuk. Jadi keutamaan jamaah itu pun dibandingkan dengan jamaah sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, itu masih lebih utama sholat jamaah. Oleh karena itu Allah menggunakan sumpah wal fajri, itu berarti lafaz al-fajar mengandung makna yang agungnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Bahkan sholat dua rakaat sebelum sholat subuh itu pun memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar, artinya dua rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh, niqobliyah subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini contoh utamaan, namanya waktu fajar. Baik. Kemudian Allah melanjutkan walayalin asyr, dan demi malam-malam sepuluh. Malam-malam 10 ini ulama-ulama ahli tafsir dalam menafsiri kalimat atau ayat walayali asri itu ay asri zil hijjah. Jadi maksud oleh Allah itu menurut ulama-ulama ahli tafsir adalah malam-malam 10 bulan atau hari 10 hari bulan hijjah, awal bulan hijjah. Dalam tafsir itu disebutkan bilayali asril mubarakat min awali dihijjah. Yang dimaksud dengan walayali asril itu adalah malam-malam 10 yang penuh keberkahan dimulai dari awal bulan dihijjah sampai tanggal 10 bulan dihijjah. Kenapa? Li'annaha ayyamun ishtighali bi'amalil ajil. Karena di hari-hari itu ibu mempersiapkan untuk mengerjakan ibadah bagi orang-orang yang telah hadir di kota suci dari umat Islam seluruh dunia, mempersiapkan diri, sibuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, maka 10 hari menjelang wukuf tanggal 9 Dzulhijjah itu, ini adalah hari yang meriah. Ya, jadi ada ulama ahli tafsir lagi yang mengatakan bahwa li'annaha ba'du ayami sana. Ya. Di 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah utama-utamanya hari-hari dalam satu tahun. Jadi dalam satu tahun yang jumlahnya ada 360 hari. Ini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini termasuk afdol, afdolu ayami sana. Jadi 10 hari yang paling utama dalam satu tahun. Ya, hal ini berdasarkan samping hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dikantipun riwayatkan dening Imam Bukhari. Jadi hadis itu, kalau sudah yang meriwayatkan atau menceritakan hadis itu Imam Bukhari, Imam Muslim, itu sudah dijamin sebagai hadis yang sahih. Apa kata Nabi menurut hadis sahihnya Imam Bukhari? Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabu ilallah fihin min hadhil ayyam. Yakni asyru bil fit. Lalu walal jihadu fisabilillah, walal jihadu fisabilillah illa rajulun khuraja fi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika syai'. Yang artinya ora ono nggih cara Jawa nih. Ora ono dino-dino. Sing nek apan wong niku nglakoni amal saleh sing paling disenengi, paling disukai oleh Allah Subhanahu Wataala dibandingkan pada hari-hari 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang yang amal soleh, ya amal soleh itu ya amal ibadah pun maupunnya itu kulon jenengan ibadah ritual kata sini sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, maupun kulon jenengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tasbih, bersedekah, puasa dan lain sebagainya, itu kan semuanya itu amal soleh ya? Nah, amal soleh itu sepanjang tahun yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh yang dilakukan di dalam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Itu yang paling disukai oleh Allah dibandingkan dengan melakukan amal soleh di hari-hari yang lain. Sampai-sampai sahabat itu anglet dengan jihad. Walau jihad itu bisa bila. Apakah dengan tidak dengan jihad bisa bila? Artinya Allah lebih menyukai amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah daripada jihad fisabilillah. Olah, walal jihad fisabilillah. Hentikan di perkandungan lagi. Jihad fisabilillah pun tidak. Jadi Allah tetap lebih menyukai amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah itu dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Padahal yang namanya jihad fisabilillah itu adalah termasuk amal perbuatan yang sangat mulia. Sampai kalau ada orang yang jihad perang membela agama Allah kemudian mati dijamin surga, karena itu disebut dengan mati syahid. Amal jihad bisa pilih seperti itu pun itu oleh Allah masih lebih menyukai amal soleh yang dilakukan di 10 hari bulan ke awal bulan ya, daripada jihad di tadi ila rajulun khuraja fi kali. Kalau orang itu berangkat perang kemudian sampai dia itu mengorbankan nyawanya, mengorbankan harta bendanya dan tidak kembali lagi, itu baru orang yang perang, orang yang jihad bisa bilillah kemudian sampai mati mengorbankan nyawa kebenarannya, itu baru disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti intinya amal perbuatan yang baik, amal soleh yang paling disukai oleh Allah adalah amal perbuatan yang dilakukan di dalam 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu banyak ulama-ulama itu ingkang menghimbau dumateng kula sawu panjenengan sedaya untuk memperbanyak zikir-zikir kepada Allah, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari bulan Dzulhijjah itu. Jadi memperbanyak membaca zikir kepada Allah, bahkan di sini ada apa namanya dalam kitab kan sunnah jahwa surur ini disebutkan bahwa membaca kalimah la ilaha illallah adal ayam wa surur, la ilaha illallah adal ayam wa surur, la ilaha illallah adal abwajil dan sebagainya. Ya, berhasil jenengan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, termasuk termasuk bulan jenengan memperbanyak membaca Quran, sholawat ya. Termasuk puasa ya. Termasuk puasa di 10 hari awal bulan itu juga sangat dianjurkan. Dipenerangaken wonten ing saklebeten kitab Tambihul Ghafilin. Kitab Tambihul Ghafilin di situ menyampaikan setinggalipun hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala dikalipun Sayyidah Aisyah, inna syabah karena sohibah simah makana idha ahalla ilal hudhijah asbaha sohimah. Artinya pengen Sayyidah Aisyah itu menceritakan bahwa ada seorang sahabat pemuda, yang masih muda. Itu terkenal ketika memasuki awal bulan Dzulhijjah itu puasa. Padahal saat itu ini belum ada anjuran, belum ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu dalam untuk berpuasa. Akan tapi ada seorang pemuda ini sudah puasa. Sehingga oleh sahabat yang lain itu dilaporkan kepada Nabi. Ya, dilaporkan kepada Nabi. Kurung anji Nabi kurung tahu merintah poso kok potong. Terus akhirnya dibun batu lah kan datang ke Nabi. Ya. Setelah disampaikan, dilaporkan datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa arsala ilaihi fata'ahu. Nabi memanggilnya, ya. Ya wis nek ngono, kemudian kok ngene. Panggil oleh Nabi. Kemudian Nabi bertanya, "Ma yahmiduka ala syami hadhihi aja?" Wahai pemuda, apa yang menyebabkan kamu melaksanakan puasa di hari ini? Pemuda itu menjawab, "Bi abi wa ummi ya Rasulullah. Innaha ayyamul masyairi wa ayyamul haji. Asallahu ayyushrikani bid'ahi." Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, kata-kata untuk meyakinkan ya Rasulullah bahwasanya hari ini adalah hari-hari syiar agama Allah. Jadi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu oleh pemuda itu disebut sebagai ayyamul masyair. Ayyamul masyair itu hari-hari di mana agama Allah itu syiar. Ya, ketika yang disitu ketika wow, jamaah-jamaah haji seluruh dunia mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf di Arafah, untuk menyempurnakan ibadah haji, itu kan merupakan syiar agama Allah yang luar biasa. Tidak ada selain orang Islam yang memiliki hari-hari di mana umat Islam seluruh dunia berkumpul di satu tempat dalam tempat yang sama di waktu yang sama dengan tujuan yang sama. Ini ku cuma khususnya di Arafah tanggal 9 nanti. Semua wukuf di tanah Arafah di hari Arafah, jadi di tempat yang sama di hari yang sama dengan tujuan yang sama itu umat Islam seluruh dunia. Di situ adalah yang disebut dengan ayyamil masyair. Hari-hari di mana Islam itu betul-betul syiar. Wa ayyamil haji, dan itulah hari-hari melaksanakan ibadah haji. Maka kata pemuda itu, asallahu ayyushrikani fitu'ahu. Aku berharap ingin bergabung dalam doa bersama mereka. Gampangane senareh nih kula niki mboten haji, kula tak diam dalam rangka nggih untuk bergabung doa bersama mereka yang ada di tanah suci. Nah, dengan jawaban seperti itu Nabi ngendikake ora innalaka ibuli yaumin tasumuhu adlami ati rokobatin wami adi pada nanti wami adi farosin tahmilu alai hati sabi. Oh, kalau memang demikian kata Nabi, maka puasamu dalam satu hari buh tanggal siji, buh tanggal loro, buh tanggal telu sampai tanggal itu, dalam satu harinya jika kamu berpuasa maka kamu mendapatkan pahala sebanding dengan pahalanya bersedekah 100 budak, 100 onta dan 100 kuda yang digunakan untuk perang di Tabuk. Itu keutamaan puasa di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan faiza kana yaumul qiyamah. Ketika sudah berada di hari tarwiyah. Hari tarwiyah itu hari tanggal 8 Dzulhijjah. Nggih. Tanggal 8 Dzulhijjah itu ingkang dipun wastani dinten tarwiyah, yaumul tarwiyah. Maka kalau puasa di hari tarwiyah falaka fiha adalah alfi rokobatin wa alfi batanatin wa alfi porosin tahmilu alihah. Maka mendapatkan pahala puasa di hari tarwiyah itu seperti pahalanya orang yang bersedekah 1000 buda, 1000 onta, 1000 kuda yang digunakan untuk diisi. Nah kemudian kata Nabi, faiza kana yaumu Arafah. Nah ketika kamu puasa di hari Arafah, falaka biha adlu alfai rokobatin wa alfai batatin wa alfai parosin tahmilu alaiha. Maka kalau kamu puasa di hari Arafah, berarti tanggal 9 Dzulhijjah, ini kalau saat jamaah haji niku berkumpul di Arafah. Di hari Arafah yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Nah kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita berpuasa. Oke. Kulanya dengan yang ada di tanah air, kita berpuasa. Sementara jamaah haji yang di sana wopo, ya jamaah haji nggih mboten poso. Enggak kuat deh sampai nekono poso. Oke. Wong dalam napa? Melaksanakan wukuf itu puncak dari ibadah haji. Jadi perlu napa niku tenaga yang fit, ya, kesehatan, memerlukan fisik yang kuat itu dalam melaksanakan ibadah haji khususnya yaitu wukuf di Arafah. Sehingga kita yang tidak melaksanakan haji disunahkan untuk berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa di hari Arafah, kata Nabi, mendapatkan pahala sebanding dengan pahalanya bersedekah 2000 kuda, 2000 onta, 2000 kuda yang digunakan untuk perang di Sa'i Lisah. Itu keutamaan puasa di hari Arafah. Jadi kalau di hari-hari tanggal 1 sampai 7, satu harinya seperti sedekah 100 kuda, 100 onta, 100 kuda. Tapi kalau tanggal 8 yaitu hari tarwiyah, seperti orang yang bersedekah 1000 kuda, 1000 onta, 1000 kuda. Kalau di hari Arafah tanggal 9, orang yang mau berpuasa di hari itu mendapatkan pahala sebanding dengan pahalanya bersedekah 2000 kuda, 2000 onta, 1000 kuda. Kata nanti, wahuwa siyamu sanatain. Sanatain qoblah, sanatain ba'dah. Dan puasa di hari Arafah itu pahalanya sebanding dengan puasa selama 2 tahun. Ya, selama 2 tahun. Jadi seakan-akan, kalau kita berpuasa di tanggal 93 itu, kita mendapatkan pahala seperti kita itu puasa sunnah 1 tahun sebelum Arafah itu, sebelum hari Arafah itu, dan 1 tahun setelah hari Arafah. Itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau berpuasa dari hadis riwayat lain Nabi mengatakan ya dilu saumu arafata bi saumi sanataini wa yahidu saumi asyura bi saumi sabti. Banding sebanding pahalanya puasa Arafah itu dengan puasa 2 tahun, sedangkan puasa Asyura yang 10 Muharram itu sebanding dengan pahala puasa 1. Itulah di antara amal soleh yang sebaiknya kita tidak lewatkan begitu saja, tapi kita sempatkan. kabeh kita sempatkan ya suara ketang poso sedino porong dino ya, utamanya tanggal 8 tanggal 9 tarwiyah dengan ini kita sibuk utawa gak sempat puasa ya wis paling tidak ya Arafah lah ya, paling tidak tanggal 9 lah kita menyempatkan diri untuk meraih keutamaan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pamirang sedaya ingkang kawula hormati, amalan berikutnya di dalam 10 hari yang pertama itu ya sebagaimana yang kita lakukan setiap tahun itu adalah takbiran. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham. Nah, ini ku disunahkan, kalau panjenengan sedang ini dianjurkan untuk takbiran itu mulai kapan? Takbir niku wonten macam kali. Wonten ingkang dipun wastani takbir muqayyad. Wonten ingkang dipun wastani takbir mursal utawa takbir mutlak. Nah, takbir muqayyad niku takbir ingkang dipun waos sakampunipun salat fardu. Di mantun salat fardu takbira. Iku namanipun takbir muqayyad. Kapan kita mulai takbir muqayyad itu? Mulai waktu fajar atau waktu subuh dino Arafah. Mulai waktu subuh dino Arafah sampai waktu sholat asar dari tasrek ketiga. Berarti di situ dalam takbir muqayyad yang kita baca setelah sholat fardu itu berlaku sampai 5 hari. Berarti mulai hari Arafah tanggal 9 mulai subuh takbiran, mari sholat duhur takbir, mari sholat asar takbiran, sampai tanggal 10, sampai tanggal 11 hari tasrek pertama, sampai tanggal 12 hari tasrek kedua, kemudian tanggal 13 tasrek ketiga sampai waktu asar, berarti 5 hari itu digunakan untuk membaca takbir muqayyad, yaitu takbir yang dibaca setelah sholat fardu. Kemudian yang kedua adalah takbir mursal. Takbir mursal itu takbir yang dibaca setiap saat, kapan saja, tidak menunggu setelah sholat fardu. Tapi waktunya hanya sebentar. Kapan? Mulai dari terbenamnya matahari malam hari raya, atau terbenamnya matahari di hari Arafah. Sampai kapan? Sampai sholat itu apa? Selesai. Oke. Sampai sholat Idul Adha selesai. Itu kulon jenengan dianjurkan takbiran. Mari maghrib anjing maghrib niku takbiran. Sampai semalam misalnya malam hari raya niku semalam untuk takbiran. Pagi-pagi berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha membaca takbir. Nah, itu namanya takbir. Itu malam. Nah, di dalam hari raya Idul Adha. Nah, yang tentunya termasuk bulan dengan mengisi malam Idul Adha itu dengan berbagai macam ibadah. Oke, termasuk membaca takbir niku, ibadah-ibadah yang lah. Karena apa? Karena malam Idul Adha, malam hari raya itu termasuk malam mustajab. Gimana? Sayyidina Umar radhiyallahu ya, Ibnu Umar. Terani pun Sayyidina Umar Abdullah bin Umar itu mengatakan konsulayalin la yuraddu fihi nadman. Ada 5 malam yang doa itu tidak disolat. Apa itu? Pertama adalah ilalaitul jum'ah, malam yang mustajab. Yang kedua wa awwalul lailatin min awal pertama bukan. Yang ketiga wa awal lailatul nisfi min sya'ban, malam nisfu sya'ban. Yang keempat lailatul qadar, ya, malam lailatul qadar. Dan yang kelima adalah malam hari raya. baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Para pamirang sedaya ingkang kawula hormati, nggih. Iki sebetulnya sudah sampun. Sampun caket kita pahami kalau amalan-amalan yang mulia, yang utama itu disebut hari yang pertama bulan itu, ya. Tak terangnya kalau tadi sekerti menerangkan tentang keutamaan kurban, jadi untuk menari, wanda pamireng, ingat tadi tanggler, kita juga menyampaikan nopok kemauan, eh, pun paringi kesempatan. Monggo, budi ini menari wanda pamireng, ingat tadi itu.
1: Matur semanuan Pak Yai, ini ada dari siapa ini Bu Ani ya, Bu Ani di Kepanjen. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Ustadz mau tanya gimana caranya kita itu bisa memanfaatkan 10 hari awal Dzulhijjah supaya tidak hanya menjadi rutinitas ibadah tetapi juga bisa memperbaiki kualitas keimanan kita. Terima kasih.
0: Kula kinten untuk meningkatkan kualitas keimanan kula panjenengan sedaya saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala nggih tentu. Yang pertama, kita dalam melaksanakan ibadah itu betul-betul memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Termasuk misalnya kita melaksanakan sholat, ya syarat dan ketentuannya sholat kita penuhi, kita sempurnakan. Kemudian keadabnya sholat, kekhusyuan di dalam sholat, dan keikhlasan tentunya. Keikhlasan dalam pulau panjenengan beliau melaksanakan ibadah itu akan menjadikan kualitas ibadah kita itu betul-betul sempurna. Karena keikhlasan adalah merupakan ruh, ya, merupakan ruh daripada semua amal ibadah. Adengis. Ya, berusaha untuk memenuhi secara fikih syarat-syaratnya kita penuhi. Kemudian tata krama, ya, juga hukum dalam kita beribadah kepada Allah. Kita merasa rendah diri, kita merasa banyak salah, banyak dosa, sehingga kita betul-betul menghambakan diri di hadapan Allah. Kemudian keikhlasan dalam beribadah, tujuan kita tidak ada lain kecuali ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas seperti itu, insya Allah, ya, kualitas ibadah kita akan mendapatkan kesempurnaan.
1: Baik, terima kasih.
0: Ibadah nopo kemawon.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Di waktu kita tinggal 3 menit saja, monggo Pak Ustadz.
0: Dan terakhir, ya, tentu amalan bulan jenengan di dalam bulan Dzulhijjah, 10 hari bulan Dzulhijjah itu adalah kurban. Ini namun sebetulnya hadis kemawon ikan pada kulo aturakan, ada hadis yang dirakam oleh Imam Ahmad Ibnu Majah. Ada sahabat yang menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya hadis idohi, hai Rasulullah, kurban ini seperti apa? Nabi mengatakan sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah salah satu sunnahnya ayah kamu, ayah kamu sekalian, yaitu Nabi. Amalan Nabi ya Rasulullah, apa manfaat yang kita dapat dari kurban? Nabi mengatakan dikuni syaratin hasan. Ya, Nabi mengatakan manfaat yang akan kamu peroleh dari kurban itu, setiap satu rambut binatang yang kamu jadikan korban, kamu akan mendapatkan satu pahala. Pasuhu ya Rasulullah, termasuk bulu-bulunya. Nabi mengatakan ikun nisyarote minasubub, termasuk rambutnya, termasuk bulunya yang ada di binatang yang dijadikan korban, satu rambut, satu bulunya itu mendapatkan satu pahala. Berapa rambut yang ada di kambing maupun di sapi, itulah keutamaan, di antaranya keutamaan korban. Orang pamiran saya yang kan kawal hormati.
1: Ustaz, ini masih ada satu pertanyaan singkat, boleh nggih?
0: Boleh.
1: Nggih, saking Bu Sri Ponco. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pada waktu penyembelihan hewan kurban nanti, bolehkah memasak daging, sebagian dagingnya untuk para panitia? Matur nuwun, monggo Pak Ustaz.
0: Nggih. Untuk para panitia ini tentu harus mendapatkan izin dari mudhofi, dari orang yang korban. Ya, jadi harus mendapatkan izin dari orang yang korban itu, sehingga apabila nanti akan diambil untuk konsumsi orang-orang yang bekerja nopal nikwau, membagi-bagi dan sebagainya niku, mohon supaya panitia itu bilang sama orang yang korban, nanti akan diambil sebagian dagingnya untuk konsumsinya orang-orang yang ya harus mendapatkan izin dari orang yang korban. Kenapa? Karena korban itu merupakan amanah. Kalau dari orang yang berkorban tidak mengizinkan, maka panitia harus membagikan. Habis, jangan sampai ada yang digunakan untuk yang ini. Makanya harus izin dulu kepada orang yang berkorban.
1: Ya, okay. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup, monggo mau disampaikan.
0: Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mengisi berbagai macam ibadah, khususnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini, utamanya di hari Arwiyah tanggal 8 maupun hari Arafah tanggal 9. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa
1: ta'ala.
0: Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan jamaah haji yang melaksanakan ibadah di tanah suci diberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya mudah-mudahan sehat walafiat. Dan kita semuanya yang belum pernah ke tanah suci, mudah-mudahan oleh Allah dikehendaki untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah. Tapi yang sudah, mudah-mudahan bisa kembali lagi ziarah ke Makkah dan Madinah. Itu yang sudah saya sampaikan atau kurang lebih. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, matur sembah nuwun, sehat kagem panjenengan dan keluarga, berkah barokah apa yang disampaikan nggih. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi dialog Cianingati bersama Ustadz Kiai Kiai Haji Syafiq Naim. Semoga saja apa yang setelah kita dengarkan bersama pada hari ini bisa menjadikan kita lebih memahami makna dari keutamaan, yaitu keutamaan bulan Dzulhijjah ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Saya Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanten Adicara Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Kamis 14 Mei 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Polres Malang mengungkap kasus dugaan tindak pidana pembalakan hutan di wilayah Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, dan seorang pria berinisial PS 60 warga desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, diamankan petugas saat mengangkut kayu hasil hutan tanpa dokumen resmi. Kasus tersebut terungkap pada Senin 11 Mei 2026 pagi setelah petugas gabungan perhutani dan Polsek Sumber Manjing Wetan melakukan patroli di kawasan hutan petak 70M Sengguruh, Desa Tambak Rejo. Kasih Humas Polres Malang Bambang Subinajar mengatakan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas penebangan pohon di kawasan hutan. Petugas gabungan melakukan patroli setelah menerima informasi adanya dugaan aktivitas penebangan liar di kawasan hutan. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan kendaraan yang mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen syah hasil hutan. Demikian disampaikan AKP Bambang Subinajar pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan satu unit truk engkel Toyota Dinarino warna biru putih bernomor Nopol, nomor polisi AE8233YM yang digunakan untuk mengangkut kayu. Selain kendaraan, petugas juga menyita kayu jati olahan jenis renca sepanjang sekitar 4 meter dengan ketebalan tumpukan 1 meter. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membeli kayu tersebut dari seorang berinisial P untuk kemudian dijual kembali. Dari hasil interogasi, tersangka mengakui kayu tersebut diperoleh tanpa dokumen resmi dan rencananya akan dijual kembali. Akibat kejadian tersebut, pihak perhutani mengalami kerugian material sekitar 12,6 juta rupiah. Dan atas perbuatan tersangka dijerat pasal terkait pengangkutan dan kepemilikan kayu hasil hutan tanpa dokumen sah serta ketentuan tindak pidana kehutanan. Polres Malang berkomitmen menindak tegas segala bentuk perusakan hutan karena berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat berlibur bersama keluarga.
0: Pawarto Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
5: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
4: Losparining budoyo adamel raraketing nuswantoro wassalam.
6: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus bisa enggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngebisul ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
7: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
6: Iya mbak, maaf.
7: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
6: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
8: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
9: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
8: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netra loh.
4: Alasan saya menjadi guru, ingin mengajar anak-anak SLB.
5: Alasan dia mengajar guru itu anak-anak S.
6: Itu sendiri, coba. Itu sendiri, hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
7: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini, begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
4: Alasan saya menjadi guru, ingin mengajar anak-anak SLB.
5: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak.
7: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini, mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong, sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru, maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
3: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam, apa istilahnya, hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru, saya bilang. Akhirnya, ya udah berjalan seiring berjalannya waktu, saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
7: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
3: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar, di SLP itu. Lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
7: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
3: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, Kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan. Tinggal bapak main tunjuk klik sana, klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
7: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar, kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri. Oleh karenanya, saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
3: Yang pertama mungkin dari keluarga. Banyak keluarga itu yang masih, katakanlah, malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah. Orang tuanya mungkin mendukung, tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah, ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatannya mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.
6: Oh, ternyata nomor 4.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdaya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.